0: di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
1: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
1: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
3: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
1: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
5: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikan ini ke kancah global.
4: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
6: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
4: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
7: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
8: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur iring atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talo, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
7: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
8: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
9: Dusun Warangan kan bisa desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
8: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut langsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asih Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
11: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Love Pink menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
10: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
12: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua, dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
10: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
14: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
14: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
16: Jadi 2.000.
15: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
14: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Reto Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivon Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivon, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Makam Imam Reza Mashhad.
17: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
18: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
16: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
18: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
17: Dalam kunjungan ini,
18: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerima aduan masyarakat terkait pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PLN. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Alia Rahman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Meski status siaga darurat belum ditetapkan, berbagai langkah antisipasi telah dipercepat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat saat risiko meningkat. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan Dani Matera Saputra melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah menyampaikan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi potensi karhutla pada tahun ini.
1: Aparatur pemadam kebakaran semakin profesional, kompeten, dan dapat melayani masyarakat lebih baik lagi dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan di kawasan.
0: Sengketa pembangunan gedung DPRD Kalimantan Selatan masih berlanjut setelah pemerintah daerah kalah dalam proses kasasi. DPRD Kalsel kini menyiapkan upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali atau PK. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, pengajuan PK sedang diproses dengan dukungan bukti baru berupa sertifikat kepemilikan lahan. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam perkara tersebut.
2: Gedung DPRD kan ini kan baru hanya lagi proses PK. Jadi kita tunggu, mungkin kita rapat kerja dulu dengan biro hukum dan kita coba nanti kita hadirkan pihak Kejaksaan Tinggi juga.
3: Penyebabnya jadi kalah dengan masyarakat itu seperti apa nih?
2: Ya itu kan masalah hukum ya, kita nggak sejauh itu.
3: Harapannya bagaimana Pak Kartoyo?
2: Cepat selesai, kalau memang kita kalah lagi ya kita harus bayar.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan 2026 di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Apel ini menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan juga sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan juga tepat.
4: Tandan lahan bersama Propimda dan Tatsi Patrika yang lainnya, dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah, hari ini kita tadi terlihatkan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan, baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung kesiapsiagaan ini dilaksanakan. Nah, tentunya
0: keterlambatan sejumlah proyek strategis diakui di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Mirisnya, seluruh pekerjaan yang telah berkontrak baru akan dipacu pada bulan Juli ini agar target penyelesaian dan serapan anggaran tetap tercapai. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iria Diwijaya mengakui sebagian besar proyek strategis sempat tertunda. Namun kini telah memasuki tahap kontrak dan pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan rampung dalam waktu maksimal 6 bulan ke depan.
5: Sebenarnya kita target kita tuh di triwulan kedua sudah harus berkontrak semua. Arti triwulan kedua itu berarti di bulan April harus berkontrak. Sekarang ada sedikit keterlambatan lah. Tapi kami yakin ini semuanya sudah berkontrak di bulan Juni ini. Untuk diketahui sekarang ada beberapa yang berkontrak. Jadi kalau sudah berkontrak di bulan Juni ini, pertengahan Juni tadi, kalau target pelaksanaannya 4 bulan, akan selesai di Oktober. Kalau pelaksanaannya 5 bulan, akan selesai di November. Itu semua sudah kami kontrakkan di bulan Juni ini, pertama. Yang kedua, dengan sudah berkontrak di bulan ini, tentunya cara penanggaran akan terjadi percepatan di bulan Juli.
0: Panitia khusus Raperda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah DPRD Kalimantan Selatan menyoroti adanya pungutan sekolah yang dikaitkan dengan perbedaan fasilitas ruang kelas. Pansus menilai praktik pembedaan kelas ber-AC dan tanpa AC tidak boleh menimbulkan perlakuan berbeda terhadap peserta didik. Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, yang terpenting adalah pengelolaan anggaran dilakukan secara baik dan juga transparan. Menurutnya, kebutuhan perbaikan maupun juga perawatan fasilitas sekolah dapat dialokasikan melalui anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Ada yang pakai AC, ada yang tidak pakai AC. Kalau pakai AC-nya sekian, kalau tidak pakai AC-nya, ya tidak bayar. Nah, di sini saya tidak ingin menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. SMA, SMK di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bebas tarif. Tarif apa? Ya, tarif yang ruang ber-AC, tidak ber-AC, sama.
7: Kalau masih ada gimana, Pak? Kalau masih ada?
6: Ya, kalau masih ada, kita belikan AC-nya. Semua ruangan ber-AC.
7: Tanpa ada pungutan, Pak?
6: Ya, tanpa ada pungutan. Jadi kita sediakan aja AC-nya. Itu anggarannya kan sudah berapa tuh? Sesuai amanah undang-undang kan 20% kan? Besar sekali, bisa kok beli AC itu. Sesuai dengan kemampuan sekolah membayar daripada listrik, jasa listriknya.
0: Pemadaman listrik bergilir di sembilan wilayah Kota Banjarmasin mulai berdampak pada layanan pendidikan. Salah satunya terjadi di SDN Teluk Dalam 9 Banjarmasin, di mana pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur daring sempat mengalami kendala akibat padamnya aliran listrik. Pemadaman yang berlangsung hingga 4 jam itu membuat proses pendaftaran secara online tidak dapat berjalan normal. Kondisi itu sempat menghambat pelayanan kepada calon peserta yang datang mengikuti tahapan SPMB. Kepala SDN Teluk Dalam 9 yang juga pelaksana tugas Kepala SDN Teluk Dalam 10, Arif Rahman Hakim mengatakan, pihak sekolah segera melakukan berbagai langkah antisipasi agar pelayanan tetap berjalan. Menurutnya koordinasi dilakukan secara cepat, sehingga proses pendaftaran dapat kembali dilanjutkan setelah aliran listrik kembali normal.
8: Untuk pelaksana SPMB, ketika ada pemadaman listrik, sekolah itu pasti mempunyai laptop yang baterainya penuh, mungkin untuk jaringan internetnya pun masih bisa memakai jaringan internet HP pribadi guru.
7: Berapa kali, Pak, ada pemadaman listrik, Pak?
8: Baru kalau untuk dalam ini yang daerah sih baru satu kali.
0: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima sedikitnya 10 aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Peran itu disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan, baik secara langsung maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan Ombudsman pada Selasa 7 Juli 2026. Kepala Ombudsman MRI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan apabila pelayanan publik yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. Menurutnya, pengaduan masyarakat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
9: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor-lapor ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
0: Dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan mengutamakan langkah pencegahan. Berbagai upaya telah disiapkan mulai dari patroli rutin, penguatan personil di kawasan rawan hingga mengaktifkan lebih dari 100 kelompok masyarakat peduli api yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Patimban Tujara, usai mengikuti apel siaga karhutla 2026 di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru. Dia mengatakan langkah pencegahan menjadi fokus utama agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.
10: Mengaktifkan kembali MPA-MPA. Kita lebih dari 100 kelompok MPA yang tersebar di semua kabupaten kota. Jadi ada di Dinas Kehutanan, Tahura, kemudian di semua KPK. Kemudian posko-posko karhutla juga kita aktifkan kembali. Bukan hanya berdasarkan laporan, tapi kita cek semuanya. Lokasi-lokasinya kita cek. Kemudian PPKH, PBPH yang punya area, kita lihat langsung ke lapangan kesiapan mereka. Baik.
0: Minimnya jumlah pendaftar di 19 sekolah negeri saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027 menjadi sorotan. Kondisi itu bahkan memunculkan anggapan bahwa sekolah negeri mulai kalah bersaing dengan sekolah swasta yang kini semakin diminati masyarakat. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama membantah anggapan tersebut. Menurutnya, sepinya peminat bukan disebabkan turunnya daya saing sekolah negeri, melainkan dipengaruhi perubahan pola persebaran penduduk di kota Seribu Sungai.
11: Mungkin analisa sederhana yang bisa dilihat saat ini adalah yang paling utama adalah sebenarnya perubahan demografi di Kota Banjarmasin sebenarnya. Kan ada perubahan kependudukan, ada perubahan area pemukiman dari yang dulu mungkin di Satu Nol sekarang sudah beralih ke Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan misalnya. Sebelumnya kan mungkin masih banyak di Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. Nah itu sangat berpengaruh kaitan juga dengan jalur pengumumannya jonasi hadir mahal. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa menghindari bahwa alternatif pilihan sekolah sekarang semakin banyak gitu. Artinya tidak bisa kita memaksakan orang tua dan usia pelajar untuk masuk ke sekolah negeri, tetapi tetap kita untuk memperbaiki sekolah negeri dan menyiapkan daya tampungnya.
0: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gramnya. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram, adapun emas kadar 750 di pasaran dengan harga Rp1.900.000 per gramnya. Pemilik toko emas Al-Hidayah, Haji Ian, mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi penguatnya nilai tukar dolar Amerika. Kondisi itu membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian.
12: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga Rp2.250.000. Penurunan harga.
3: Dari sebelumnya berapa?
12: Sebelumnya di Rp2.300.000. Lihat keadaan sekarang ini turun terus bang harga. Ya, mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah, jadi emas malah lemah. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas, karena emas kan sudah di bawah 2.300, 2.250 aja. Ya lebih kalau ada uang lebih baik beli lah, karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
0: Viral aksi warga Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memperbaiki jalan secara swadaya karena merasa tak tersentuh pembangunan pemerintah, akhirnya mendapat respon. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin turun langsung meninjau lokasi untuk melihat kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Dalam peninjauan tersebut terungkap fakta bahwa kawasan Gang Teluk Mendung berada di wilayah yang masuk dalam jalur hijau sesuai dengan tata ruang Kota Banjarmasin. Meski demikian, Yamin menegaskan kondisi itu tidak akan membuat pemerintah menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Yang memastikan, segera menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menelaah kembali status jalan tersebut beserta kemungkinan penanganannya.
13: Wilayah sini ternyata ada sebagian masuk ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini tidak bisa pemerintah serta merta juga. Dan juga jalan yang ada ini juga tentunya harus jelas ya. Kalau kita untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Namun besar harapan kita harus mendukung tidak hanya di tengah kota saja, tapi di daerah pelosok dan pojokan wilayah Kota Banjarmasin ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin. Apalagi di daerah sini juga masyarakat kita kan juga kebanyakan mereka adalah petani. Nah, sedangkan petani itu kan juga adalah menghasilkan lumbung padi bagi kita. Ini kan juga.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan untuk hari ini kami tetap akan berbagi informasi dan juga informasi olahraga pastinya untuk seputar pesta bola dunia. Ya pendengar, kasus seorang remaja berusia 14 tahun asal Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar yang diduga terpapar paham radikalisme menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai sebagai alarm bahwa penyebaran ideologi radikal kini mulai menyasar anak di bawah umur melalui media sosial. Duta Damai Regional Kalimantan Selatan Ratna Lindawati mengatakan temuan tersebut cukup memprihatinkan karena sasaran kelompok radikal selama ini umumnya berada pada rentang usia 15 hingga 24 tahun. Nah, menurutnya orang tua dan lingkungan memiliki peran penting dalam mendampingi remaja yang sedang berada pada fase pencarian jati diri. Ratna juga menilai tingginya paparan ujaran kebencian dari isu suku, agama, ras, dan antar golongan SARA di media sosial dapat menjadi pintu masuk penyebaran paham radikalisme. Karena itu pengawasan terhadap aktivitas digital anak perlu terus diperkuat. Nah, sementara itu Ketua Ikatan Mahasiswa Banjarmasin Ikmaban Lukmanul Hakim mengatakan generasi muda agar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital, dan ia mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung provokasi maupun kebencian. Ya, kalau kita kembali kepada sepak bola dunia dari pertandingan Norwegia versus Inggris yang tadinya sama kuat ya 1-1 di babak pertama, tapi akhirnya dimenangkan oleh Inggris dengan 2-1. Ya, laga seru tersaji saat timnas Inggris menghadapi Norwegia di Piala Dunia 2026. Kedua tim bermain imbang 1-1 pada babak pertama. Babak perempat final Piala Dunia mempertemukan Norwegia versus Inggris. Pertandingan digelar di Miami Stadium pada Minggu 12 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, kedua tim bermain hati-hati di awal pertandingan, tidak banyak peluang tercipta hingga menit ke-20. Norwegia dan Inggris gagal mencatatkan tembakan ke arah gawang memasuki Heidreisen Brick. Dan peluang pertama didapat Inggris pada menit ke-28, bola tendangan bebas Harry Kane di dekat kotak penalti melayang di atas mistar. Norwegia gantian mengancam pada menit ke-35, bola tandukan Erling Haaland lagunya lagi jadi populer nih ya, bisa diamankan kiper Jordan Pickford. Gol Norwegia membuka skor. Semenit kemudian Andreas Sjelderup yang jadi pencetak golnya. Sjelderup menendang bola dari sisi kanan kotak penalti, bola membentur tiang jauh sebelum masuk ke dalam gawang. Norwegia memimpin 1-0. Nah, Norwegia tak mengendurkan serangan usai mencetak gol. Percobaan tembakan Alexander Solot pada menit ke-38 meluncur tipis di atas mistar. Dan pastinya Inggris sudah memimpin ya 2-1 dan menang atas Norwegia. Ya, kita beralih pendengar untuk pertandingan yang akan lanjut kembali, yang akan hadir untuk Anda, yang akan kami siarkan juga secara langsung ya, dengan debar, dengar bareng ya, karena radio hanya untuk memberikan Anda suara. Kalau Anda ingin menontonnya, menyaksikannya, Anda bisa ke Televisi Republik Indonesia. Ya pendengar, Argentina versus Swiss bisa dilihat informasinya di sini. Mungkin bagi Anda yang sudah siap-siap juga dengan segala makanan-makanan kecil untuk menyimak dengar bareng nanti. Sebentar lagi kami akan hadirkannya dari Kansas City Stadium pada Minggu 12 Juli 2026. Argentina versus Swiss pada perempat final Piala Dunia 2026 digelar. Laga itu akan kick off pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi. Nah, dalam catatan 11-11, Argentina sudah berhadapan dengan Swiss sebanyak 7 kali. Hasilnya Argentina menang 5 kali dan seri 2 kali. Kendati demikian, Argentina mesti waspada dalam 2 pertandingan terakhir. Tim asuhan Lionel Scaloni rapuh di lini pertahanan. Argentina kebobolan 2 kali saat

Swiss pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan dipandu oleh podcaster Yanto Prawironegoro dan juga Erik Hamzah, dan Anda bisa mendengarkannya langsung dari sini, dari Pro 1, dan disiarkan di seluruh Pro 1 Radio Republik Indonesia, seluruh Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh. Pro 1.

0: Dengarkan kami dalam siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Pro 1 RRI Banjarmasin dan Pro 3 RRI pastinya. Kami akan terus membersamai Anda di program ini. Sesaat lagi pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika orang kasih yang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Ødegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably will that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: bar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika awal.

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot.
2: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir. Saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem

0: biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada Kejut Pop, ada Open sebagai ajang seleksi untuk masuk di Gempol.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
2: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Esensi buku, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang adalah kumpulan surat yang ditulis oleh R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Lewat surat-surat itu, Kartini menyuarakan keresahannya sebagai perempuan Jawa yang hidup dalam belenggu adat dan ketidakadilan kolonial. Ia menggambarkan bagaimana perempuan pribumi dipingit, tidak diberi kesempatan belajar, dan hanya disiapkan untuk menikah. Dalam kondisi seperti itu, Kartini memilih berpikir dan menulis sebagai bentuk perlawanan. Yang menarik, Kartini tidak sekedar mengeluh, ia menunjukkan keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap wajar pada zamannya. Ia mengkritik sistem sosial dan budaya yang menindas perempuan, namun tetap dengan cara yang halus dan penuh pertimbangan. Ia bermimpi tentang kesetaraan, di mana perempuan punya hak untuk menuntut ilmu, memilih jalan hidup, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Melalui surat-suratnya, Kartini memperlihatkan kecerdasannya yang tajam. Ia rajin membaca buku-buku Belanda dan menyerap berbagai ide tentang kebebasan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dari sanalah muncul pemikirannya bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika perempuan tetap dibatasi. Gagasan untuk mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi menjadi bentuk nyata dari semangat perubahan yang ia perjuangkan. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang sendiri melambangkan keyakinannya bahwa penderitaan dan keterbatasan suatu saat bisa berubah menjadi harapan dan kemajuan. Meskipun hidupnya singkat, pemikiran Kartini menjadi pelita yang menyalakan semangat emansipasi perempuan Indonesia. Ia mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu datang lewat kekuatan, tapi bisa dimulai dari pikiran dan tulisan yang jujur. Kini, lebih dari seabad sejak surat-surat itu ditulis, isi dan semangatnya masih terasa relevan. Kartini tidak hanya bicara soal perempuan, tapi soal hak semua orang untuk belajar, berpikir, dan dihargai. Ia membuktikan bahwa dari ruang kecil sekalipun, seperti kamar pingitan, sebuah suara bisa menggema luas dan mengubah cara sebuah bangsa memandang peran perempuan. Dari gelap yang menyesakkan, ia membawa terang yang menginspirasi. Demikian esensi buku Habis Gelap Terbitlah Terang dari RRI untuk Indonesia.

0: bien.
1: Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin siang ini.

0: Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik pendengar RRI Banjarmasin. Apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam keadaan bahagia. Selalu dalam keadaan semangat pastinya bersama dengan keluarga. Nah, senang sekali saya Kak Niar hadir membersamai adik-adik semua di acara Idola. Idola itu kepanjangan dari Indonesia Layak Anak. Nah, acara ini bukan hanya didengarkan melalui siaran radio, tapi juga bisa adik-adik, ayah bunda dengarkan di RRI Net dan juga YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Nah, adik-adik dan juga pendengar, Anda bisa saksikan keseruan kita di acara ini dan juga bisa gabung ya di live chat RRI Net. Jadi silakan teman-teman semua, adik-adik semua yang bisa bergabung di acara ini, kita nantikan. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan dua anak hebat dari Banjarmasin yang usianya masih sangat muda, tetapi prestasinya sangat membanggakan. Yang pertama yang hadir di Pro 1 RRI Banjarmasin ada adik kita Alesya Azahra, siswi SD Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang aktif sebagai model cilik berprestasi dari komunitas media Talenta Jaya. Nah, di sampingnya juga ada adik kita Farah Hafizah Alesya, siswi SIT Nurul Fikri Banjarmasin yang dikenal sebagai Hafizah Surah Pendek Cilik dan juga tergabung di media Talenta Jaya, sama-sama di komunitas media Talenta Jaya. Alesya, apa kabar? Kabar baik ya? Ya, suara Alesya ini merdu sekali. Mungkin Kak Bayu bisa hadirkan lagi suaranya biar lebih ngejreng. Boleh Kak Bayu? Iya, di sini belum bisa terdengar dengan ngejreng banget gitu ya. Alesya suaranya bagus, prestasinya juga gemilang banget. Kita akan lebih dekat mengenal Alesya dan juga kita ingin tahu juga lah kabar dari Alesya. Apa kabar hari ini Alesya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, ini terpancar loh dari senyumnya Alesya gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa kenal dengan Alesya. Kemudian ada juga teman kita dari SIT Nurul Fikri Banjarmasin, Farah Hafizah Alesya. Ini sama-sama Alesya. Apa kabar Farah Alesya?
2: Baik.
1: Baik. Suaranya Masya Allah merdu banget. Pasti nanti setelah kita dengar Farah Alesya membacakan surah pendek, ini juga akan memberi inspirasi untuk kita semua ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa barakah, berkah dan juga magfirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kabarnya sehat?
2: Sehat.
1: Sehat. Masya Allah, senang sekali Kak Niar bisa bertemu dengan kalian di sini di Idola Anak. Nah, untuk Alesya, kemudian juga ini Alesya sama-sama Alesya. Biar ada bedanya, Farah boleh dipanggil Farah Alesya?
2: Boleh.
1: Boleh ya. Ini mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini memberikan edukasi untuk teman-teman yang lain biar bisa sukses seperti kalian. Nah, sebelum Kak Niar mulai untuk kita ngobrol santai di sini, Kak Niar ingin tahu lah kepada adik-adik semua, adik-adik yang hadir di sini, pendengar RRI, kalau disuruh memilih nih, kira-kira yang lebih deg-degan tampil di depan orang banyakkah atau berbicara di radio? Ayo, Alesya dulu.
2: Berbicara di radio.
1: Kenapa?
2: Deg-degan aja gitu.
1: Deg-degan ternyata ya. Nah, kalau fashion show memang tinggal jalan gitu ya. Iya. Tapi kalau ngobrol memang harus menjawab pertanyaan kakak. Tapi yang jelas di sini kalau kita ngobrol di Idola nggak ada jawaban yang salah, kita ngobrolnya santai aja ya. Baik, bagaimana pula untuk Farah Alesya? Yang mana yang lebih gugup? antara ngaji atau ngobrol di RRI?
2: Ngobrol di RRI.
1: Tegang ya? Rasa gimana? Deg-degan?
2: Iya.
1: Oh iya. Baik, ini wajar loh pendengar, adik-adik semua ya. Sampai sekarang kakak aja masih gugup kalau misalnya ada acara tertentu. Jadi memang kita harus siapkan diri dulu biar gak nervous ataupun juga gugup ya. Baik, adik-adik semua, jangan lupa kalian boleh ikutan bergabung di sini di live chat RRI Net. Udah kan? Udah lihat kami kan? Boleh ngobrol di sini, chat aja kita di RRI live chat di RRI Net gitu ya. Dan juga kalian boleh ngobrol bersama teman-teman kalian yang hadir, ada Alesya, ada Farah Alesya juga di 0811511410 dan 0511325162. Nah, adik-adik, kita ingin lebih mengenalkan dua teman-teman kita yang hadir di sini. Ayo Alesya, kenalkan dirimu dulu.
3: Perkenalkan, nama saya Alesya Azhara, umur saya 10 tahun, saya bersekolah di SDI Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
1: Cita-citanya mau jadi apa nih?
3: Hakim.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan ya, mudah-mudahan cita-cita Alesya dikabulkan oleh Allah diijabahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah selanjutnya, ini Farah Alesya, kenalkan diri juga lah. A-a?
2: Perkenalkan, nama saya Farah Hafiza Alesya, umur saya 11 tahun. Saya sekolah di SDIT Nurul Fikri Banjarmasin.
1: Cita-citanya?
2: Cita-citanya ingin menjadi dokter anak.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita berikan aplaus, kita berikan tepuk tangannya mana? Alhamdulillah, ini banyak loh para pendukungnya. Ayah, bunda, adik-adik yang hadir di studio ini banyak juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai ya. Dan semoga cita-citanya tercapai. Yang penting rajin belajar, rajin berdoa, dan tetap menjadi anak yang baik pastinya. Nah, tadi kita udah kenal dengan adik-adik kita yang hadir di sini, Alesya, kemudian Alesya Farah juga. Nah, sekarang kita ingin tahu nih selanjutnya ya, untuk teman-teman semua yang lagi nonton, yang lagi dengar di RRI Digital juga. Ini anak-anak berprestasi hadir di Idola Anak RRI Pro 1 Banjarmasin. Ini adalah prestasi yang pastinya sangat gemilang sekali. Boleh diceritain nih untuk Alesya, suka dengan modeling ini karena apa?
3: Sebenarnya itu tuh Alesya mau ikut dance, tapi mama yang lesin Alesya modeling.
1: Oh mama, ya. Ini mama, ini gara-gara mama nih.
3: Iya.
1: Iya, kalau di sekolah gimana Alesya? Anaknya gimana, ceria kamu?
3: Ceria.
1: Ceria, suka ngobrol?
3: Iya suka.
1: Suka juga, aktif?
3: Aktif banget.
1: Aktif banget, jadi awal mulanya suka fashion show ini karena mamah ya.
3: Iya.
1: Yang ngedaftarin
3: mama.
1: Mama gitu ya.

0: kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah juga pastinya. Nah, untuk ini berarti apa namanya, di awalnya itu dipaksa, kemudian karena lama kelamaan suka, akhirnya memang menyukai sampai dengan sekarang, begitu Alicia?
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu nih, waktu pertama kali naik ke panggung fashion show begitu Alicia, apa yang Alicia rasakan? Apakah jantung Alicia itu berdebar-debar deg deg deg kayak gitu? Atau mungkin tangannya dingin gitu Alicia? Atau mungkin Alicia senang gitu? Gimana?
1: Yang pertama kali tampil itu tuh tangan Alicia tuh dingin sama deg-degan aja.
0: Terasa banget ya?
1: Iya.
0: Terus gimana mengatasinya? Kan di depan banyak orang Alicia, gimana?
1: Masih kayak ya udah percaya diri aja.
0: Ada doa juga yang dibaca?
1: Bismillah, bismillah aja dulu.
0: Iya, yang penting ada usaha gitu, latihan gitu ya. Terus percaya diri, kemudian ada doa juga ya?
1: Iya.
0: Nah, pertama kali yang dirasakan ketika naik ke atas panggung itu apa Alicia?
1: Kayak agak-agak lupa. Kayak gimana ya? Kayak agak-agak lupa gerakan-gerakan. Kayak kaku.
0: Gugup?
1: Iya.
0: Iya. Tapi sebelum lomba itu pastinya ada latihan-latihan juga ya?
1: Iya.
0: Berapa kali? Itu lebih rutinkah ketimbang biasa-biasa? Enggak ada lomba itu gimana, Alicia? Kalau ada perlombaan gitu, ada fashion show. Latihannya sering kah?
1: Sering.
0: Iya. Iya. Boleh siapa yang melatihnya disapa dulu lah.
1: Halo Kak Agus Scarlett.
0: Nah, itu dia. Kak Agus, terima kasih ya. Alicia sukses. Alicia berhasil dan ini menjadi kebanggaan kita semua. RRI bangga banget sama kamu. Mama Abah juga ya. Mama Papa begitu ya?
1: Iya.
0: Pasti bangga banget juga. Nah, dalam seminggu biasanya Alicia latihannya berapa? Boleh disampaikan kepada teman-teman yang baru aja gabung?
1: Dua kali.
0: Seminggu dua kali?
1: Iya.
0: Dan saat latihan Alicia, apa aja yang paling sering diajarkan sama Kak Agus?
1: Kayak gerakan-gerakan yang baru-baru.
0: Jadi gak monoton kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi latihannya tadi seminggu dua kali. Dilatih juga cara berjalan gitu ya?
1: Iya.
0: Dilatih gak? Percaya diri juga di situ.
1: Dilatih.
0: Galak gak Kak Agus?
1: Enggak.
0: Oh, enggak galak. Baik, pendengar RRI, ternyata bukan hanya berjalan ya seperti yang disampaikan Alicia. Cara berdiri diajarkan juga kah sama Kak Agus?
1: Iya.
0: Iya. Senyum?
1: Iya.
0: Iya juga.
1: Reaksi-reaksi gitu.
0: Menjaga sikap.
1: Iya.
0: Jadi semuanya dipelajari gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau tampil di panggung lalu ada musik yang keras begitu Alicia dan penontonnya yang banyak banget, bagaimana supaya tetap fokus dan tidak kehilangan percaya diri? Ini dari pengalaman Alicia. Pasti teman-teman yang lagi nonton juga penasaran. Ini gimana? Triknya ada enggak?
1: Ada.
0: Apa?
1: Jadinya itu tuh jangan terlalu jangan kayak mau lomba gitu, jadi tuh kita tuh pro-pronya tuh masih latihan aja.
0: Santai aja ya, gitu ya.
1: Ya pro-pronya tuh gak ada orang gitu.
0: Oh, anggap aja yang hadir gak ada gitu ya. Jadi kita semau kita aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Tapi kalau doa-doa ada juga yang dibaca ya?
1: Ada.
0: Baik, doa memang salah satu bentuk ikhtiar ya, agar kita tetap pede, tetap tenang dalam setiap perlombaan ataupun juga kegiatan. Masya Allah, ini jawaban anak prestasi ini yang luar biasa ya. Jawaban dari seorang Alicia yang berprestasi sekali. Jadi berdoa dulu sebelum tampil dengan percaya diri begitu. Ya. Dan pasti untuk adik-adik semua ini salah satu trik sukses seperti Alicia. Nah, dari sekian banyak pengalaman nih Alicia. Alicia mengikuti fashion show begitu ya. Adakah kira-kira Alicia momen yang paling Alicia ingat begitu? Misalnya pertama kali mendapatkan piala, pertama kali memakai busana favorit, atau mungkin pengalaman yang membuat Alicia bahagia. Ada gak momen apa itu?
1: Ada. Jadinya itu tuh dulu itu tuh Alicia tuh suka banget harap

0: Harapan satu aja dulu, harapan dua, harapan tiga, terus tiba-tiba ada juara pertama, alhamdulillah senang.
1: Ya, dapat piala?
0: Iya.
1: Juara berapa?
0: Satu.
1: Alhamdulillah. Itu waktu acara apa?
0: Acara fashion show di Duta Mall.
1: Luar biasa pendengar, mudah-mudahan ini juga menjadi virus ya untuk teman-teman yang lain, bisa menulari anak-anak Banjarmasin, anak-anak Kalimantan Selatan sukses seperti halnya Alesya. Nah sekarang kakak ingin tanya juga sama Alesya, menurut Alesya menjadi model cilik itu bukan hanya soal memakai baju yang bagus begitu ya. Menurut Alesya sikap apa sih yang harus dimiliki seorang model?
0: Sopan, terus itu tuh kalau misalnya duduk itu tuh harus sopan, kakinya yang satunya disila.
1: Harus punya etika gitu ya, punya tata krama. Di tempatnya Kak Agus banyak gak yang ikutan bergabung Alesya?
0: Itu tuh lesnya itu tuh privat.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Komunitas tadi namanya apa?
0: Scarlett.
1: Scarlett gitu ya namanya ya, privat. Baik, ini pastinya berbicara masalah etika, tata krama, ini pastinya berhubungan dengan akhlak juga. Jadi gak mentang-mentang jadi model, tapi juga harus punya akhlak gitu ya Alesya. Punya etika. Baik, sekali lagi dong kita beri tepuk tangan untuk Alesya. Makasih banyak. Sukses ya Alesya ya. Nah sekarang saya ke Farah Alesya. Enaknya Farah Alesya, sama-sama Alesya namanya. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari Alesya, sekarang kita beralih ke Farah Alesya. Tadi kakak melihat Farah dari awal duduk di studio gitu ya, senyumnya manis banget. Nah, tetapi ternyata Farah Alesya juga punya prestasi yang luar biasa sebagai Hafizah Surah Pendek, ya kan? Nah, kakak ingin tahu nih, siapa sebenarnya yang pertama kali mengenalkan pian dengan Al-Quran? Apakah mama, abah, guru mengaji, atau semua ikut membimbing?
2: Guru mengaji.
1: Boleh disapa guru mengajinya?
2: Halo, Ustazah Fia.
1: Alhamdulillah, semoga beliau menyaksikan ya. Ya. Ustazah Fia, terima kasih sudah membimbing Alesya jadi sukses seperti saat ini. Semoga Alesya menjadi anak yang solehah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berarti sejak kecil sudah dibiasakan memang membaca Al-Quran, begitu ya Alesya?
2: Iya.
1: Hebat sekali, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau menghafal surah pendek, apakah langsung hafal dalam sekali membaca atau diulang berkali-kali?
2: Diulang berkali-kali.
1: Berkali-kalinya itu berapa kali? Mungkin jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang lain?
2: 5 kali, kalau lupa 10 kali.
1: Ya, ustazahnya enggak galak kan?
2: Enggak.
1: Enggak ya? Baik, artinya beliau orang yang sabar ya?
2: Iya.
1: Ya. Saban harikah lesnya atau gimana?
2: 1 kali seminggu.
1: 1 kali seminggu. Berapa jam durasi waktunya?
2: 1 jam.
1: 1 jam aja. Ini 1 kali seminggu aja luar biasa, Masya Allah. Kalau seminggu misalnya sampai 3-4 kali, tambah hebat, tambah luar biasa. Nah, untuk Farah Alesya sendiri menghafal setelah sholat kah biasanya, atau mungkin sebelum tidur, atau mungkin ada waktu khusus untuk menghafal?
2: Setelah sholat.
1: Setelah sholat? Iya. Berapa kali, berapa lama waktunya untuk menghafal?
2: 2 jam.
1: 2 jam?
2: Iya.
1: Itu siapa yang mengawasin? Mama, ayah, atau ustazah?
2: Mama.
1: Mama. Kakek nenek masih ada nggak?
2: Masih.
1: Masih ada? Ikut juga ngetes pian atau gimana?
2: Enggak.
1: Enggak ya? Cuma mama aja?
2: Iya.
1: Oh iya. Nah, biasanya setelah mengaji bersama mama begitu ya, ada jadwalnya kah yang mungkin diatur kalau dilakukan misalnya hari-hari tertentu kah, atau berapa lama hafalannya agar semakin banyak? Ini ada enggak?
2: Ada.
1: Cara pengaturannya. Ini yang ngatur siapa? Mama atau ustazah?
2: Mama.
1: Mama?
2: Iya.
1: Iya. Kalau mama galak enggak?
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga. Kalau dibilang galak nanti dimarahin. Baik, semuanya enggak ada yang galak ya pendengar ya. Pernah enggak Pian merasa bosan begitu, merasa capek, kan sekolahnya full ya?
2: Iya.
1: Iya. Pernah enggak merasa bosan, merasa capek saat menghafal? Kalau pernah, biasanya apa yang membuat Pian semangat lagi untuk menghafal? Pernah merasa bosan?
2: Pernah.
1: Pernah. Iya, biar gak bosan, biar gak capek, mungkin ada yang dilakukan Pian agar semangat lagi dalam menghafalnya? Biasanya apa? Mengaji? Ngaji-ngaji terus atau gimana?
2: Iya, mengaji-ngaji terus.
1: Iya. Setorannya itu biasanya seminggu sekali tadi ya?
2: Iya.
1: Seminggu sekali. Berapa surah biasanya kalau disetor?
2: Satu surah.
1: Satu surah. Itu sama makharijul hurufnya gitu ya?
2: Iya.
1: Arti-artinya juga kah?
2: Enggak.
1: Oh, makharijul hurufnya aja?
2: Iya.
1: Tajwidnya gitu ya?
2: Iya.
1: Iya, baik. Ini ternyata keluarga sangat mendukung, terutama mama sangat memberikan semangat gitu ya?
2: Iya.
1: Baik, Masya Allah. Ternyata adik-adik semua, ayah bunda, peran dari orang tua memang luar biasa ya. Dan kita berikan tepuk tangan lagi lah untuk tamu saya, dua orang yang ada di studio. Tepuk tangan lagi boleh? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kasih tepuk tangan, yang menyaksikan kita di RRI Net dan juga YouTube RRI, selalu diberikan keberkahan, kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kalau ada yang bilang misalnya begini, menghafal Al-Quran itu katanya susah gitu ya. Apa yang Pian katakan kepada teman-teman? Karena selama ini Pian merasakan susah atau gimana untuk menghafal?
2: Merasakan susah, tetapi tetap harus belajar yang giat lagi.
1: Memang susah ya? Susahnya itu di mana sih?
2: Di makhrijul hurufnya.
1: Makhrijul hurufnya?
2: Iya.
1: Mengenai tajwid-tajwidnya gitu ya?
2: Iya.
1: Iya. Jadi kalau tajwidnya itu salah, artinya juga salah dong, otomatis?
2: Iya.
1: Iya. Pernah nangis ketika menghafal?
2: Pernah.
1: Sering?
2: Enggak.
1: Kenapa nangis?
2: Karena terlalu susah.
1: Karena terlalu susah?
2: Iya.
1: Penyebutan hurufnya atau gimana?
2: Iya, penyebutan hurufnya.
1: Penyebutan hurufnya. Memang susah, harus sabar ya?
2: Iya.
1: Dan belajar sedikit demi sedikit, nanti juga pasti bisa. Kakak yakin. Nah, artinya kita di sini memang tidak harus terburu-buru ya dalam belajar, tetap istiqomah dan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak pastinya. Nah, saya ingin bertanya juga nih kepada kalian gitu ya, untuk apa namanya di momen ini kakak ingin tahu. Tapi sebelum bertanya, kita kayaknya jeda dulu lah ya, jeda dulu dengan pesan yang mau lewat. Berikut ini, selepas pesan yang mau lewat, kita ingin hadirkan juga penampilan dari Alesya. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

Baik, adek-adek, ayah bunda, kita masih bersama di Idola Indonesia Layak Anak. Nah, adek-adek pastinya penasaran banget ya, bagaimanakah penampilan dari Alesya Fashion Show. Baik, kita akan langsung tampilkan penampilannya. Silakan Alesya.

0: Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Alesya. Terima kasih Alesya. Ya, silakan duduk kembali ya. Ini pendengar yang di rumah yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital bisa membayangkan bagaimana Alesya. Tapi untuk pendengar yang menyaksikan melalui RRI Net bisa melihat langsung bagaimana luar biasanya berlenggak-lenggok Alesya dengan penampilan yang keren banget. Terima kasih ya. Nah, apa yang Alesya rasakan saat ini setelah menampilkan fashion show? Iya, apa yang dirasakan? Masih deg-degan kah atau gimana?
1: Udah tidak deg-degan.
0: Enggak ada rasa lagi deg-degan.
1: Iya.
0: Udah tunai ya?
1: Iya.
0: Baik, deg-degannya hilang ternyata adik-adik semua ya. Lalu muncul rasa senang begitu Alesya ya. Iya. Karena sudah memberikan penampilan yang terbaik. Nah, kalau suatu hari nanti nih adik-adik yang lagi nonton gitu ya, yang ingin menjadi model seperti halnya Alesya, apa yang ingin Alesya sampaikan kepada mereka?
1: Alesya sampaikan semoga kalian terus juara. Mm-hmm. Dan kalian tidak boleh menyerah, harus bangkit lagi. Kalau misalnya kalah tidak apa-apa, selera juri beda-beda ya kan. Yeah. Terus sama catwalknya harus pas sama nada yang lagunya.
0: Ya. Jadi selera juri beda-beda.
1: Ya.
0: Ini menjadi catatan. Kita nggak bisa maksa juri gitu ya. Yang penting kita harus tampilkan yang terbaik. Yang terbaik dan paling baik begitu ya. Ini luar biasa, jawabannya sportif sekali. Jadi gak ada beban di hati gitu ya Alesya ya.
1: Iya.
0: Yang penting kita berusaha menampilkan penampilan yang terbaik dan paling baik. Oke. Saya ingin nanya nih kepada dua adik-adik yang hadir di sini, Alesya, sama-sama Alesya, Alesya sama Alesya Farah lah. Menurut kalian lebih penting mana, menjadi anak yang pintar atau menjadi anak yang baik? Alesya dulu, Alesya Farah, boleh? Menjadi anak yang baik atau yang pintar?
2: Anak yang baik.
0: Anak yang baik. Alesya?
3: Baik.
0: Dua-duanya penting dan baik gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Dan menjadi kebanggaan orang tua juga pendengar RRI. Kita boleh gak menerima pendengar yang ingin gabung? Silahkan pendengar yang ingin gabung di 0811-511-410 dan 0511-325-162. Kami tunggu ya, mungkin ada partisipasi dari pendengar yang ingin bergabung di sini, boleh. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung di 0511-325-162 atau di 0811-511-410 sebelum kita ke Farah ya. Ada pendengar? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana suaranya? Iya. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana?
4: Dari Ahmad di Banjarmasin.
0: Ahmad di Banjarmasin. Gimana penampilan adik-adik kami di studio?
4: Masya Allah, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga prestasi yang diraih tentunya menjadi berkah dan menjadi bukti begitu ya, bahwa anak-anak kita mampu berkembang di berbagai bidang begitu.
0: Amin,
4: tanpa
0: amin.
4: Meninggalkan nilai-nilai Al-Quran di dunia modeling, juga terus berprestasi, tetap rendah hati, dan tentunya semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman seusia kamu begitu kan.
0: Iya, amin.
4: Ini ada yang dipertanyakan nih, Mbak Niar.
0: Ya, boleh.
4: Ini buat adik-adik, bagaimana cara kamu begitu membagi waktu antara sekolah, latihan modeling, dan juga tentunya menghafal Al-Quran begitu.
0: Baik, itu
4: dan
0: aja.
4: Dan juga ini satu lagi, ada nggak nilai mata pelajaran yang tentunya kurang karena latihan kalian terganggu begitu, atau yang mungkin ada yang terganggu dengan latihan kalian dengan mata pelajaran itu? Itu aja mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membagi waktu dengan kegiatan kalian ini, dan ada nggak mata pelajaran yang kurang nilainya gara-gara kalian ikut modeling, ikut kursus mengaji dan lain sebagainya. Alesya dulu boleh.
1: Kalau misalnya Alesya itu tuh jadinya itu tuh ada misalnya ada hari Sabtu sama Minggu itu tuh lomba modeling, jadinya tuh Alesya bagi waktunya itu tuh hari Jumatnya belajar.
0: Oh, ngebalasnya di hari itu, iya. Gitu ya triknya. Kalau mata pelajaran di sekolah gimana? Eskulnya kah ketinggalan atau gimana?
1: Iya, ekskulnya yang ketinggalan.
0: Kalau Pian, Farah Alesya? Farah gimana?
2: Ada. Kalau lomba itu kan misalkan Sabtu, terus setelah pulang lomba itu langsung belajar.
0: Tapi guru-guru di sekolah mendukung nggak?
2: Mendukung.
0: Mendukung. Cara membagi waktunya? Ini sekolahnya full ya?
2: Iya.
0: Membagi waktunya gimana? Bisa aja?
2: Bisa.
0: Bisa aja. Walaupun banyak kegiatan, membagi waktunya bisa. Kemudian tugas sekolah nggak ada yang ketinggalan?
2: Iya.
0: Nggak ada?
2: Nggak ada.
0: Berarti selalu koordinasi dengan guru di sekolah?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini contoh loh, adik-adik di rumah, mereka walaupun banyak kegiatan tapi bisa membagi waktu. Itu dia, cara membagi waktu itu yang menjadi PR besar ya untuk teman-teman yang lain, agar bisa melakukan kegiatan seperti kalian dan berprestasi tanpa meninggalkan tugas sekolah. Nah, kalau tadi Alesya sudah tampil dengan fashion show, nah sekarang kita akan menikmati penampilan ataupun juga apa namanya dari Farah ya. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan dengan khusyuk. Farah akan membacakan surah pendek. Boleh ya Farah ya? Ya. Baik, surah apa yang akan dibacain?
2: Surah Ad-Duha.
0: Boleh, silakan.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, tabarakallah. Indah sekali bacaannya. Semoga Allah selalu menjaga Farah dan menjadikan ilmunya bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita berikan tepuk tangan lagi boleh ya. Alhamdulillah. Baik, Farah, bagaimana perasaan Pian setelah selesai membaca Al-Quran di studio di RRI Banjarmasin, disiarkan juga melalui RRI Net, bagaimana?
2: Alhamdulillah senang.
1: Senang?
2: Iya.
1: Ya, Alhamdulillah. Semoga ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan ya.
2: Iya.
1: Ya. Nah sekarang kita ingin tahu juga dari adik-adik berdua yang hadir di sini. Kakak ingin tahu, makanan favorit kalian apa sih, Alesha?
3: Kalau Alesha itu tuh makanan favoritnya itu tuh Indomie sama rocket chicken.
1: Sama dengan anakku di rumah ya. Kalau Farah sukanya apa?
2: Nasi goreng sama empempek.
1: Empempek? Aku suka empempek. Ini dibikin mama atau beli?
2: Beli.
1: Oh, beli. Baik, ini pastinya makanan favorit. Kalau pelajaran favorit, boleh tahu nggak kakak? Pelajarannya apa yang paling disukai, Alesha?
3: Kalau yang pertama itu tuh ada PAI, yang kedua itu tuh ada Pancasila, yang ketiga itu tuh ada TIK, jadinya itu tuh kita pakai komputer.
1: Oh gitu.
3: Terus ada lagi IPS.
1: IPS, kalau Farah?
2: Yang pertama itu PAI, yang kedua itu matematika, yang ketiga Pancasila.
1: Matematika, Pancasila, PAI juga?
2: Iya.
1: Luar biasa. Ini kan masih liburan nih. Kalian sukanya liburan kemana? Farah, sukanya kamu liburan kemana?
2: Ke Banjarbaru.
1: Di tempat? Ke gunung, ke pantai, atau kemana?
2: Ke pantai.
1: Ke pantai. Kalau Alesha?
3: Ke Banjarbaru.
1: Sama Banjarbaru juga, iya. Enggak, maksudnya kemana begitu sukanya, ke pantai kah, ke gunung, kemana begitu?
3: Ke rumah sepupu aja.
1: Oh, ke rumah sepupu aja, kamu perlu healing lah sekali-sekali, iya. Ke gunung gitu ya, ke ini, apa namanya, air terjun, kita bisa merasakan alam gitu ya. Tanda kebesaran Allah yang luar biasa, boleh sekali-sekali ya. Baik, kalau orang sukses itu pastinya rajin banget. Kalian, saya yakin, kakak yakin banget. Bangun pagi gimana? Masih susah dibangunin atau gimana?
3: Bangun sendiri.
1: Bangun sendiri. Farah gimana?
2: Sama,
1: bangun sendiri. Gak susah dibangun-bangunin gitu ya. Baik, kakak ingin nanya juga nih untuk ayah bunda ya. Untuk ayah bunda pasti menginginkan kalian menjadi anak yang sukses, anak yang solehah begitu. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada ayah bunda? Boleh, Alesha?
3: Semoga ayah dan bunda support Alesha terus ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ingin memberikan ucapan apa sama ayah dan bunda?
3: Makasih udah support Alesha dari nol sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Farah?
2: Terima kasih ayah dan bunda sudah mensupport Alesha sampai sekarang dan mendukung.
1: Masya Allah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kalian ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang untuk pendengar, terima kasih kami ucapkan yang selalu setia dari awal acara sampai mau berakhir acara hari ini. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kalian, Alesha?
3: terima kasih udah nonton Alesa, sahabat-sahabat Alesa atau teman-teman Alesa, makasih banget udah pernah support Alesa kalau misalnya Alesa ada mau ada lomba-lomba.
1: Ya. Farah?
2: Terima kasih teman-teman itu. Terima kasih teman-teman sudah mendukung Alesa saat lomba dan menyemangatinya.
1: Ya. Baik, terima kasih kalian berdua hadir di sini memberi inspirasi untuk teman-teman semua dan juga ayah bunda. Terima kasih ya. Dan pendengar, adik-adik semua, ayah bunda, tidak terasa satu jam hampir berakhir. Hari ini kita banyak belajar bahwa setiap anak memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang berprestasi di bidang seni, ada pula yang berprestasi di bidang keagamaan. Ada yang berprestasi di sekolah, olahraga, maupun bidang lainnya. Dan yang paling penting bukan siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mau terus belajar, berusaha, berdoa, dan menghormati orang tua dan juga guru. Terima kasih untuk adik-adik semua yang hadir di sini, Alesha Azahra dan Farah Hafizah Alesha, yang telah hadir berbagi cerita bersama di Idola. Terima kasih juga untuk ayah bunda yang selalu menjadi pendamping terbaik bagi putra putrinya. Terima kasih untuk semua pendengar bersama di Idola. Idola ini adalah sebuah acara yang tentu hadir membersamai Anda. Indonesia Layak Anak, Pro 1 RRI Banjarmasin. Semoga semakin banyak lahir anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, percaya diri, dan mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia. Sampai bertemu kembali di program Idola berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
4: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah, tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana, mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026. Jumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerima aduan masyarakat terkait pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak PLN. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Alia Rahman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Meski status siaga darurat belum ditetapkan, berbagai langkah antisipasi telah dipercepat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat saat risiko meningkat. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan Dani Matera Saputra melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahila menyampaikan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi potensi karhutla pada tahun ini.
1: Aparatur pemadam kebakaran semakin profesional, kompeten, dan dapat melayani masyarakat lebih baik lagi dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan di kampung.
0: Sengketa pembangunan gedung DPRD Kalimantan Selatan masih berlanjut setelah pemerintah daerah kalah dalam proses kasasi. DPRD Kalsel kini menyiapkan upaya hukum lanjutan melalui peninjauan kembali atau PK. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, pengajuan PK sedang diproses dengan dukungan bukti baru berupa sertifikat kepemilikan lahan. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam perkara tersebut.
2: Gedung DPRD kan
3: ini kami sebenarnya
2: baru katanya lagi proses PK. Jadi kita tunggu mungkin kita rapat kerja dulu dengan biro hukum dan kita coba nanti kita hadirkan pihak kejaksaan tinggi juga.
4: Penyebabnya jadi kalah dengan masyarakat itu seperti apa nih?
2: Ya itu kan masalah hukum ya, kita nggak sejauh itu.
4: Harapannya bagaimana Pak Kartoyo?
2: Cepat selesai. Kalau memang kita kalah lagi ya kita harus bayar.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan 2026 di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Apel ini menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan juga sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespon setiap potensi kebakaran secara cepat dan juga tepat.
5: Dan lahan bersama Propimda dan Tatsi Patrika yang lainnya, dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah, hari ini kita tadi terangkan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan, baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung subsiagaan ini dilaksanakan. Dan tentunya
0: keterlambatan sejumlah proyek strategis diakui di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Mirisnya, seluruh pekerjaan yang telah berkontrak baru akan dipacu pada bulan Juli ini agar target penyelesaian dan serapan anggaran tetap tercapai. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriadi Wijaya mengakui sebagian besar proyek strategis sempat tertunda. Namun kini telah memasuki tahap kontrak dan pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan rampung dalam waktu maksimal 6 bulan ke depan.
6: Sebenarnya kita target kita tuh di triwulan kedua sudah harus berkontrak semua. Arti triwulan kedua itu berarti di bulan April harus berkontrak. Sekarang ada sedikit keterlambatan lah. Tapi kami yakin ini semuanya sudah berkontrak di bulan Juni ini. Untuk diketahui sekarang ada beberapa yang berkontrak. Jadi kalau sudah berkontrak di bulan Juni ini, pertengahan Juni tadi, kalau target pelaksanaannya 4 bulan, akan selesai di Oktober. Kalau pelaksanaannya 5 bulan, akan selesai di November. Itu semua sudah kami kontrakkan di bulan Juni ini, pertama. Yang kedua, dengan sudah berkontrak di bulan ini, tentunya cara penanggaran akan terjadi percepatan di bulan Juli.
0: Panitia khusus Raperda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah DPRD Kalimantan Selatan menyoroti adanya pungutan sekolah yang dikaitkan dengan perbedaan fasilitas ruang kelas. Pansus menilai praktik pembedaan kelas ber-AC dan tanpa AC tidak boleh menimbulkan perlakuan berbeda terhadap peserta didik. Ketua Pansus 1 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, yang terpenting adalah pengelolaan anggaran dilakukan secara baik dan juga transparan. Menurutnya, kebutuhan perbaikan maupun juga perawatan fasilitas sekolah dapat dialokasikan melalui anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Ada yang pakai AC, ada yang tidak pakai AC. Kalau pakai AC-nya sekian, kalau tidak pakai AC-nya, ya tidak bayar. Nah, di sini saya tidak ingin menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. SMA, SMK di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan bebas tarif. Tarif apa? Ya, tarif yang ruang ber-AC, tidak ber-AC, sama.
8: Kalau masih ada gimana, Pak? Kalau masih ada?
7: Ya, kalau masih ada, kita belikan AC-nya. Semua ruangan ber-AC.
8: Tanpa ada pungutan, Pak?
7: Ya, tanpa ada pungutan. Jadi kita sediakan aja AC-nya. Itu anggarannya kan sudah berapa duduk? Sesuai amanah undang-undang kan 20% kan besar sekali, bisa kok beli AC itu sesuai dengan kemampuan sekolah membayar daripada listrik.
0: Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin mulai berdampak pada layanan pendidikan. Salah satunya terjadi di SDN Teluk Dalam 9 Banjarmasin, di mana pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur daring sempat mengalami kendala akibat padamnya aliran listrik. Pemadaman yang berlangsung hingga 4 jam itu membuat proses pendaftaran secara online tidak dapat berjalan normal. Kondisi itu sempat menghambat pelayanan kepada calon peserta yang datang mengikuti tahapan SPMB. Kepala SDN Teluk Dalam 9 yang juga pelaksana tugas Kepala SDN Teluk Dalam 10, Arif Rahman Hakim mengatakan, pihak sekolah segera melakukan berbagai langkah antisipasi agar pelayanan tetap berjalan. Menurutnya koordinasi dilakukan secara cepat sehingga proses pendaftaran dapat kembali dilanjutkan setelah aliran listrik kembali normal.
9: Untuk pelaksana SPMB, ketika ada pemadaman listrik, sekolah itu pasti mempunyai laptop yang baterainya penuh, mungkin untuk jaringan internetnya pun masih bisa memakai jaringan internet HP pribadi guru.
8: Berapa kali, Pak, ada pemadaman listrik?
9: Baru, kalau untuk dalam ini yang daerah sih baru satu kali.
0: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima sedikitnya 10 aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Peran itu disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan, baik secara langsung maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan Ombudsman pada Selasa 7 Juli 2026. Kepala Ombudsman dari Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan apabila pelayanan publik yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah ditetapkan penyelenggara layanan. Menurutnya, pengaduan masyarakat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
10: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor-lapor ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
0: Dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan mengutamakan langkah pencegahan. Berbagai upaya telah disiapkan mulai dari patroli rutin, penguatan personel di kawasan rawan hingga mengaktifkan lebih dari 100 kelompok masyarakat peduli api yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Patimah Tujara, usai mengikuti apel siaga karhutla 2026 di kawasan kantor gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru. Dia mengatakan langkah pencegahan menjadi fokus utama agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.
11: Mengaktifkan kembali MPA-MPA. Kita lebih dari 100 kelompok MPA yang tersebar di semua kabupaten kota. Jadi ada di Dinas Kehutanan, Tahura, kemudian di semua KPA. Kemudian posko-posko karhutla juga kita aktifkan kembali, bukan hanya berdasarkan laporan, tapi kita cek semuanya, lokasi-lokasinya kita cek. Kemudian PPKH, PBPH yang punya area, kita lihat langsung ke lapangan kesiapan mereka. Baik.
0: Minimnya jumlah pendaftar di 19 sekolah negeri saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027 menjadi sorotan. Kondisi itu bahkan memunculkan anggapan bahwa sekolah negeri mulai kalah bersaing dengan sekolah swasta yang kini semakin diminati masyarakat. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama membantah anggapan tersebut. Menurutnya, sepinya peminat bukan disebabkan turunnya daya saing sekolah negeri, melainkan dipengaruhi perubahan pola persebaran penduduk di kota Seribu Sungai.
12: Mungkin analisa sederhana yang bisa dilihat saat ini adalah yang paling utama adalah sebenarnya perubahan demografi di Kota Banjarmasin sebenarnya. Kan ada perubahan kependudukan, ada perubahan area pemukiman dari yang dulu mungkin di satu rumah sekarang sudah beralih ke Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan misalnya. Sebelumnya kan mungkin masih banyak di Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. Nah itu sangat berpengaruh, kaitan juga dengan jalur pengumumannya, jonasi, hadir mahalnya. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa menghindari bahwa alternatif pilihan sekolah sekarang semakin banyak gitu. Artinya tidak bisa kita memaksakan orang tua dan usia pelajar untuk masuk ke sekolah negeri, tetapi tetap kita untuk memperbaiki sekolah negeri dan menyiapkan daya tampungnya.
0: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gramnya. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram, adapun emas kadar 750 di pasaran dengan harga Rp1.900.000 per gramnya. Pemilik toko emas Al-Hidayah, Haji Ian, mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi penguatnya nilai tukar dolar Amerika. Kondisi itu membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian.
13: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga Rp2.250.000 penurunan harga.
4: Dari sebelumnya berapa?
13: Sebelumnya di Rp2.300.000. Lihat keadaan sekarang ini turun terus bang harga. Ya, mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah, jadi emas malah lemah. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas, karena emas kan sudah di bawah 2.300, 2.250 aja. Ya lebih kalau ada uang lebih baik beli lah, karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
0: Viral aksi warga Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang memperbaiki jalan secara swadaya karena merasa tak tersentuh pembangunan pemerintah, akhirnya mendapat respon. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin turun langsung meninjau lokasi untuk melihat kondisi jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Dalam peninjauan tersebut terungkap fakta bahwa kawasan Gang Teluk Mendung berada di wilayah yang masuk dalam jalur hijau sesuai dengan tata ruang Kota Banjarmasin. Meski demikian, Yamin menegaskan kondisi itu tidak akan membuat pemerintah menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Yang memastikan, segera menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menelaah kembali status jalan tersebut beserta kemungkinan penanganannya.
14: Wilayah sini ternyata ada sebagian masuk ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau ini tidak bisa pemerintah serta-merta juga. Dan juga jalan yang ada ini juga tentunya harus jelas ya, kalau kita untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Namun besar harapan kita juga kita harus mendukung tidak hanya di tengah kota saja, tapi di daerah pelosok dan pojokan wilayah Kota Banjarmasin ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin. Apalagi di daerah sini juga masyarakat kita kan juga kebanyakan mereka adalah petani. Nah, sedangkan petani itu kan juga adalah menghasilkan lumbung padi bagi kita. Ini kan juga.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026. Saya Aulia Rahman. Sampai jumpa.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo, Salam Musik Indonesia pendengar. Kita berjumpa di Blaria Indonesia sesi pertama. Silakan untuk teman-teman semua yang ingin pilih lagu, lagu-lagunya sudah kita share, antara lain Aku dan Dirimu Ari Lasso, Waktu yang Menjawab The Massive, Selalu Ada Reza Artamevia, Aku Tetap Menunggu, kemudian Selendang Biru, Foto Kita Blur, Kaulah Kamuku, Fatin. Kemudian ada Agnes Monica dengan Matahariku, Permintaan Hati Leto, Malaikat Itu Nyata Ari Lasso. Silahkan, boleh bergabung. Halo, Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang,
0: Mbak Maimunah. Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Panas
0: ya?
1: Nah.
0: Kota Baru panas.
1: Iya, panas banget, Nah.
0: Sama Banjarmasin panas juga.
1: Iya.
0: Mbak Maimunah, lagunya apa?
1: Lagunya Aku Menunggu aja.
0: Menunggu siapa?
1: Menunggu siapa ya?
0: Aku menunggu dari siapa tadi?
1: Salamnya buat Putri, Mawar, Indra, Mbak Rike, Abang Ojan, Abang Herman, Papi Coy, Mama Madan, Mbak Ica, Fatimah, Mbak Amel. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Siap.
1: Buat Daniar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Maimunah. Halo.
2: Dari, halo.
0: Ya, selamat siang Pak Fahlevi.
2: Selamat siang.
0: Fahlevi ya.
2: Waalaikumsalam. Iya.
0: Geh, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Panas harinya, aduh.
0: Iya, panas menyengat.
2: Baru bangun ini.
0: Baru bangun tidur.
2: Iya, baru bangun tidur, langsung makan tuh.
0: Walah, enaknya. Papa Halepi di mana pian posisi?
2: Di Handil Bakti.
0: Handil Bakti, panas ya cuaca di sana.
2: Ya. Lagunya apa aja itu? Ari Lasso, ada Ari Lasso ya?
0: Ada, mau. Aku dan Dirimu, Aku dan Dirimu judulnya.
2: Itu aja.
0: Siap. Gih.
2: Udah, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama, sehat selalu ya, gih.
2: Ya,
0: terima kasih Pak Fahlevi baru aja gabung di Blaria Indonesia sesi kedua. Kita sapa di belakang Pak Fahlevi. Halo. Salam Musik Indonesia. Selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Kota Baru, Acil Imah.
0: Oh, Acil Imah, Kota Baru.
3: Iya.
0: Kota Baru, panas juga loh.
3: Iya.
0: Panas harinya.
3: Lagunya apaan yo?
0: Lagunya Aku Tetap Menunggu. Aku dan Dirimu.
3: Iya, aku tetap menunggu.
0: Menunggu siapa?
3: Ada aja.
0: Rahasia.
3: Iya, rahasia ilahi.
0: Walah, Piani, ayo ja.
3: Iya, selamanya buat semua-semuanya aja.
0: Siap.
3: Buat Maimunah yang cantik tadi, nah, yang ada di pantai seberang.
0: Dapat senggolan, Pian.
3: Pak Haripi. Buat Acil Yanti mana nih?
0: Nah, mudah-mudahan gabung. Siap.
3: Kayaknya buat semuanya aja deh. Buat yang nyar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini ada yang gabung, Bang Udin ya. Halo, Bang Udin.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Udin. Nah, senangnya Pian bisa silaturahmi di sini. Panas, Bang Udin.
4: Lawas ada batapmu
0: warnanya. Iya, sehat aja lo Pian, Bang Udin.
4: Iya, sihat-sihat sih, Pak.
0: Alhamdulillah, Bang Udin. Di sini sehat panjang umur Bang Udin, naik kita doakan. Amin.
4: Amin.
0: Di sana panas juga kah, Bang Udin?
4: Jalannya panas.
0: Oh, panas sama di sini, panasnya menggantang.
4: Bapak Al-Ketaloh Mania kan yang pakai kesangin.
0: Humap jer orang ya kalau.
4: Humap gini ya.
0: Bujur. Lagunya yang mana bang? Waktu yang menjawab The Massive? Atau mau lagu Kamulah Kamuku Fatin? Atau Permintaan Hati dari Leto?
4: Yang mana yang bagus dua sebenarnya?
0: Permintaan Hati bagus.
4: Ya.
0: Itu aja kah?
4: Ya.
0: Siap.
4: Ya salamnya yang turun tadi nah. Semuanya aja.
0: Ya.
4: Terima kasih waktu Mania.
0: Siap.
4: Sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Bang Udin di Banjaraya. Ulun mau menyapa juga kekawanan Sabarataan. Banyaknya yang bergabung di sinilah, alhamdulillah, di TikTok RRI. Terima kasih semuanya teman-teman yang bergabung di sini. Ada Teja Arum, terima kasih udah gabung. Kemudian ada Rusti, ada Bang Rusdi ya. Terima kasih Bang Rusdi udah gabung di sini juga. Terima kasih Abah Kalbi, ulun menyapa pian Bu Fatima Umar. Assalamualaikum Bunda Nir, waalaikumsalam Nazmi, Boy, kemudian Mama Alfi hadir lagunya apa ini? Sebentar Diar. Oke, kita siapin dulu ya. Ini lagunya silahkan dipilih untuk pendengar yang bergabung juga, lagunya banyak banget ya. Silahkan dipilih. Kemudian buat Mbak Niar bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Bu Fatima Umar, waalaikumsalam. Wahyudi, Dadit, Din, Badariani, Fuput, Mujianto, Muhya, M. Ahyar, NR, Fitriana, kemudian juga Hindra, Sutinar, Filda, Rashid, Hartati, Nazmi, Mudin, selamat bergabung di sini. Latifah juga ya, selamat gabung. Aini, Eza, Ainun, Sahdi Kusuma, Maulida Ayu, kemudian Lisa juga selamat gabung. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sehat bahagia. Mama Juli juga selamat gabung. Senang sekali kalian bisa gabung di sini. Lovina, Noti Purnomo, Mbak Rina juga selamat gabung. Lovely Sela, aku tetap menunggu lagi di siang ini. Terima kasih ya. Nur Kamilah juga, Aris 84. Terima kasih semuanya. Gimana kalau kita nyanyi bareng? Yang hafal lagunya boleh dinyanyiin ya. Aku tetap menunggu. Indra, diteruskan dengan Aku dan Dirimu, Ari Lasso.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Baik, pendengar, terima kasih kebersamaannya selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya ingin menyapa Abah Kalbi yang barusan nelpon tadi, kita coba sapa ya. Halo, Assalamualaikum Abah Kalbi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Di sana panas gak Abah Kalbi?
1: Panas ya, gelentang nah.
0: Nah, sama lah Sebanjaran kayaknya nih, Sebanuaan panas kayaknya hari ini cerah.
1: Soal mantanan panas aku.
0: Ih, bisa. Lagunya Abah Kalbi pian memilih yang mana?
1: Apa pilihannya?
0: Ada lagu Permintaan Hati Leto.
1: Permintaan Hati itu aja namanya.
0: Itu aja lah. Nggih, aja siap.
1: Nggih. Kayaknya kedepan aja kalau pendengar Radio Pur 1 di mana saya berada. Mbak Nia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah Abah Kalbi lah. Di belakang Abah Kalbi, nah siapa yuk yang hendak bergabung ulun, tunggulah di 0811 511 410. Jadi pian bisa bergabung di acara ini. Ulun tunggulah bubuhan pian pendengar RRI yang mau memilih lagu di acara Belaria Indonesia. Mama Alpi juga selamat bergabung pian lah di acara ini. Selamat mendengarkan yang lagi menikmati di perjalanan juga. Mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan salah satunya lagu dari penyanyi kesayangan bubuhan pian. Ini lagu permintaan akan segera ulun hadirkan bersama The Massive, Waktu Yang Menjawab. Lagunya bagus juga nih. Untuk pendengar, selamat sore, selamat menikmati. Dan saya Niar pamit mundur, nanti ada Mada yang akan menemani ya di kesempatan sore hari ini menemani pendengar. Lovina, selamat bergabung. Semuanya yang bergabung di TikTok RRI, selamat bergabung. Mbak Lisa juga, Rasyad, siapa ini? Semuanya aja, salam musik Indonesia. Assalamualaikum Bun, lagu Secangkir Kopi dong. Walah, kalau secangkir kopi kita bayangin aja ya. Kalau lagu secangkir kopi kayaknya gak masuk list untuk hari ini. Kita bisa bayangin aja ya, secangkir kopi sambil denger lagu yang sudah di list ya. Oke, salam kenal, salam sehat, Teja Arum. Sehat selalu, kita doain ya, semoga semakin berkah. Dani, salam Mbak Niar, lama tidak suang. Nggih, mudah-mudahan pian sehat terus lah. Bu Fatimah Umar, lagu Perahu Kertas. Perahu Kertasnya mana nih Bu Fatimah? Ada lah. Ya, lagunya kita akan nikmati, lagunya Bu Fatimah Umar. Salam musik Indonesia, nanti sama Mada ya. Ini dia lagunya.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prasatu Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Prasatu RRI.
2: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Dan faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejakviral, yang mana video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut pendengar merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Dan sementara itu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Dengan demikian, informasi terkait dengan uang bantuan Australia siap dibagikan ke Indonesia adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Prasatu Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Prasatu RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Prasatu Banjarmasin.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali habis Mbak Niar. Saatnya pada menemani Banjarmasin sore Anda sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi satu jam kebersamaan bareng Mada, kita ada di Belantika Musik Karya Indonesia, Belaria Indonesia. Request lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya udah di playlist, lagunya macam-macam. Di antaranya yang bisa Anda request sama Mada nih masih ada ya. Ada The Massive, Waktu Yang Menjawab. Ada juga Last Child, Diary Depresiku. Ada Reza, Artamevia, Selalu Ada. JKT48 juga ada nih, Sayonara. Ada Aprilia featuring Fanny Z, Selendang Biru. Atau Fatin, Kaulah Kamuku juga ada. ST12, Cinta Jangan Direstui. Waduh, sakit banget ya. Atau mau juga lagunya Ari Lasso, Malaikat Itu Nyata. Nyata adanya ya, di Pro 1 contohnya. Bercanda saya ya. Oke, pendengar yang mau gabung sama Mada, boleh banget di 0511-325-1562. Atau juga di nomor WhatsApp kita 0811-5111-410. Oke, kayaknya di WhatsApp udah ada yang bilang juga tadi, Bapak Pauji udah. Mama Alfi, lagunya Dari Depresiku buat Mada. Buat Mbak Niar, katanya Mbak Niar udah pulang. Tadi mau diputerin ya Last Child, nanti habis ini kita puterin Last Child ya. Kita ke 562 dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Belar Indonesia.
1: Assalamualaikum, RRI Banjarmasin.
0: Bang, saya kalah bang.
1: Tuh kan.
0: Iya, pemainnya lagi ini nih, lagi ya kurang fit lah ya gitu.
1: Lagi diare kan.
0: Bisa jadi kali ya. Tapi selamat dulu Bang Hendy ya, Inggrisnya menang.
1: Iya dong.
0: Luar biasa, luar biasa. Tapi saya mengakui memang permainannya juga seru gitu ya.
1: Oh iya. Akhirnya bisa keluar tuh.
0: Iya, bener. Tapi mukanya emang udah rasa kayak ada nyaman tuh nah, kayak enak garing sudah si Din.
1: Ada mules banget.
0: Bang Hendy ada-ada aja ya. Tapi Bang Hendy di rumah kalau saya sama bapak saya juga, bapak saya kan dukung Inggris. Sudah dari tadi saya jar papa, sudah papa padahi Inggris Joya menang ya.
1: Gak percaya.
0: Pokoknya jar papa hulun sampai final, pokoknya menang Inggris ya si Din kayak tujuh. Oke, jar lu nih.
1: Bapaknya siapa namanya?
0: Rahasia ya. Mau gabung jadi fans club mungkin ya. Oke. Bang Hendy, lagunya mau apa?
1: ST12
0: kan. ST12 ya. Cinta Jangan Direstui. Mas sakitnya lagu pian nih. Aku hanyar menang langsung Cinta Jangan Direstui. Ayo dah kada lu restui cintanya lah.
1: Ada yang bijakin judulnya gitu yang baik lah.
0: Apa ya? The Massive aja mau enggak Waktu Yang Menjawab?
1: Oh itu judulnya ganti aja gitu.
0: Oh judulnya apa kalau ST12 mau apa? Boleh nih. Soalnya menang sih ya, tapi jangan lama mau apa? Apa ST12? Aku Masih Sayang, Cari Pacar Lagi, Puspa, Kebesaranmu, Isabella, Rasa Yang Tertinggal, Putri Iklan, Aku Terjatuh Saat Terakhir, Cinta Tak Harus Memiliki, Jangan Pernah Berubah, Aku Tak Sanggup Lagi. Mau yang mana?
1: Jangan pernah berubah gitu loh, konsisten kayak aku gitu loh.
0: Yaudah, jangan pernah berubah ya. Siap, salam-salam bang.
1: Salamnya kesan Andi Ngoja. Pokoknya maju terus.
0: Maju terus, kemana sih maju? Ya oke, okay. Siapa lagi?
1: Udah Ding Mawar.
0: Mm-mm.
1: Udah terima aja.
0: Ya udah terima aja nih, udah kita terima aja nih, gak ada yang mengeluh ini. Udah siap, siapa lagi?
1: Ada Ding Herman.
0: Oke.
1: Okay. Mau Unjun si Din Jar.
0: Mau Unjun kali ini si Din Jar?
1: Iya Mau Unjun.
0: Raminya Mau Unjun apa sih Din?
1: Anak Mau Unjun Sultan Adam.
0: Mau Unjun apa Sultan Adam? Karing Banyu, maaf benar lah.
1: Mengacar
0: sekali. Ayo sudah. Ayo Bang Hendy Aina, panjang lagi antrian kita lah. Makasih banyak ulun lah.
1: Inggris menang.
0: Inggris menang. Hore. Nyanyi kena dulu lagu Sehanu, Hey Jude lah. Hey Jude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di WhatsApp ada siapa? Ada Abah Ica. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Abah Ica.
2: Assalamualaikum, Mada.
0: Apa kabar, Bah Ica? Sehat ya?
2: Sehat aja, Mada.
0: Sehat aja ya. Aku lupa deh, Abah Ica dukung siapa?
2: Dukung itu bang, bang 31 di pagi, Mada.
0: Woi, 31 ya, bahagia sekali ya.
2: Bahagia banget, Mada.
0: Iya.
2: Sebenarnya Mada lah hari ini tadi biasa habis 6 itu kan, anu.
0: Bah ini, anu suara pian agak menggema, Mada.
2: Enggak, jangan lagi dulu, Mada.
0: Enggak, boleh deh.
2: ya Pak.
0: Nah, mantap.
2: Silakan. Nah, ada ya tadi tuh kan biasa minggu kan senam sejam setengah.
0: Iya.
2: Ya tadi sebelum Norwegia, ayo main bersama Norwegia.
0: Iya, bujur.
2: Nah, sampai jam 6-an tadi tuh. Jadi kan sampai habis mendayat pulang. Jadi kalau datang Argentina main kan
0: boleh kayak songsong lah.
2: Boleh kayak songsong mau jadi langsung.
0: Aduh, tapi sudah dapat kalau paluhnya lah.
2: Dapat paluhnya sudah langsung aja boleh.
0: Kalau pengulun takut tadi pengen dapat paluh pengen 4 jam main bola kayak itu nah.
2: Jadi beratnya gimana paluhnya dapat
0: nontonnya dapat juga nah. Ulun acungi jempol dulu teman-teman.
2: Nah, itu pang pol hitungannya.
0: Oke,
2: okay. Tapi Argentina tadi menangnya anu madai dengan perjuangan gigi.
0: Betul.
2: Iya. Perpanjangan waktu hanya kalau 2 biji.
0: Alhamdulillahnya tuh kawa tuh nah. Anu kan sawat satu-satu tuh lawas lah.
2: Iya. Masalahnya Swiss tadi kan pemainnya ada sekong kartu merah.
0: Kartu merah bujur dating. Itu pang. Tapi itu. Ulun lihat yang gol-gol terakhir itu dasar-dasar itu kebobolan bener pang. Kayak sudah menyerah tuh nah kayak tidak lagi semangat menjaga tuh.
2: Anu akhirnya apa tuh runtuhnya
0: pertahanan. Iya. Aduh, ini sebenarnya kita serunya membahas nanti sore aja ya Bayi Caya lagu dulu deh mau apa.
2: Iya. Ini semifinal loh Inggris kalau nih lah.
0: Iya, betul.
2: Argentina. Nah,
0: lagunya mau apa Bayi Caya?
2: Lagunya tadi ada Ari Lasso tadi pin
0: padahal Ari Lasso malaikat itu nyata.
2: Oke. Nah, itu aja
0: mendadak. Iya, Pak.
2: Aja kena sore ya pulang
0: ngomong sama okay. Madela. Oke. Siap. Makasih salam banyak Beca salam-salam.
2: Salamnya buat Hendy tadi lah. Siapa lagi? Ya, Marika, Yola, Arman, Abah Kalbi tadi juga.
0: Iya.
2: Komandan
0: Beca.
2: Buat semua aja Madela.
0: Semua aja ya. Oke, okay, siap. Iya. Terima kasih banyak Beca.
2: Amin. Sama
0: ya. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, tadi langsung aja kita puterin ya. Yang masih mau gabung lagi sama Mada, please jangan kemana-mana, tungguin aja di sini karena kita bakal angkat lagi nanti telepon-telepon Anda pendengar. Mau bacain sebentar dikit yang ada di TikTok, ada Yop Iger, Mbak Mada smash aku dong, gak bisa. Itu yang bisa nge-smash hanya Mbak Mega ya. Ferry Herdiansyah, nyimak Mbak Mada, terima kasih. Kak Anissa request lagu Astaga Bercanda, nanti aku nyanyi aja di TikTok ya, soalnya di sini udah belum masuk ke ada lagunya ya. Ini Prasetya Banjarmasin Kak Gusti. Iya betul ya. Ada Bunga Banjar. Assalamualaikum Met Petang Kuala Lumpur Malaysia hadir Juana. Banyak juga penonton di TikTok yang dari Malaysia, tadi ada yang dari Selangor juga selamat bergabung ya. Dan tentunya yang dari Jawa Timur juga ada, seluruh Kalsel juga boleh banget gabung ke kita juga di sini ya. Dua lagu untuk Anda dulu pendengar Last Child special request dari Mbak Fatima Umar, ada Mama Alfi juga tadi dari Depresiku, dan siapapun yang mau dengerin ini silakan dengerin dan habis itu kita puterin juga S12 Jangan Pernah Berubah untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih di Blantika Musikaria Indonesia, Blaria Indonesia. Lagunya agak sedih ya, tapi biarkan lagunya aja. Tapi mudah-mudahan juga pendengar jangan pernah berubah seperti lagunya ST12 tadi. Yang masih mau gabung, jangan pernah patah semangat ya. Di 976 kita terima dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo.

0: pelanggaran, gak boleh sensor. Yang pelanggaran nyata-nyatan, kan kita melihat ya, maaf,
1: ada yang kayak gitu memang kasum. Ada ya, ya,
0: nah menarik
1: ya,
0: kasum, kalau sekalinya kan daripada pelanggaran, mentang-mentang tim besar yang main, bintang besar yang main, lakon sengaja, disengaja supaya lulus gak lolos ke perempat final.
1: Nah,
0: Argentina tuh nah
1: Rami ini pilihannya bahasan sore ini kita lah.
0: Iya, nanya kata aku nih kerasa mulai main lawan Mesir.
1: Okay.
0: Aku kan kerja, aku netra, aku kan membela Eropa aku ini membela negara-negara yang Muslim aja gitu nanti.
1: Yeah.
0: Kan, jagoan tuh kan sudah pulang semua.
1: Okay.
0: Mulai Arab Saudi, Iran, Turki, Mesir,
1: Marokko.
0: Yeah. Jadi aku kan netra aja kerja membela. Aku nih Eropa nih aku anu ampun tuh sudah pulang semuanya. Aku kan membela negara-negara yang Muslim aja gitu nanti.
1: Okay.
0: Solidaritas.
1: Nah, ya.
0: Apalagi Inggris. Sekutunya Amerika, sekutunya Israel menyerang membantu Iran apa? Nah, membantu.
1: Karena kita lihatilah. Nah, memoar paket kah? Iya, Bang Lahan, lagi rami-raminya sendiri berkisah maka pagat di tengah jalan ada nang anu nih disabotase sinyal. Kita ke WhatsApp boleh dulu ya. Ada Bang Herman nih. Assalamualaikum Bang Herman.
2: Salam ada.
1: Pakai kabar siang sore hari ini sehat kah?
2: Sehat Mada, kan panas harinya.
1: Panas banget Bang Herman ya, tapi lagi di rumah aja lah Bang Herman.
2: Di rumah Mada.
1: Iya, oke deh kalau gitu Bang Herman. Lagunya mau apa dulu nih?
2: Siapa yang menang tadi?
1: Inggris yang menang sama Argentina. Nanti kita bahas sore lah ya, nanti bola sore enggak seru lagi nih. Sore aja ya.
2: Tagugur tadi anu Mbak Mawar ya lo.
1: Iya, Jaka Parak Mamai Mbak Mawar Bahimat wasitnya Jarna itu Pang Jakanya Parak lo di Mamai Mbak Mawar sudah wasitnya. Sin Bu Mamai di sini aja pagat sudah lo sinyal.
2: Kata Jaka Parak lawan tabakan wasitnya.
1: Iya, amna sako lah. Nah, ada Mbappe bergabung lawan Ulun. Halo Mbappe. Di TikTok. Aduh, hai, Mbappe KW berapa nih lah. Lagunya ada Ari Lasso Malaikat Itu Nyata. Terus ada juga tadi di TikTok yang lagunya request nih Tabola Bale Jackson Jeran ya. Terus ada The Massive Waktu Yang Menjawab, selalu ada darinya Reza Artemevia atau JKT48 Sayonara atau mau lagu yang lain. Ini kayaknya cocok sama Bang Herman nih. Agnes Monica.
2: Yang mana?
1: Matahariku.
2: Nah itu ada matahari
1: ya, kan matahariku kan karena Bang Herman suka matahari dia.
2: Ini mataharinya apa tuh Pak? Namanya tuh menerangnya jatuh,
1: menerangi
2: baju ya lo.
1: Betul ya, mengarnyakan baju pian di mukhara rumah tuh lah.
2: Mengadada matahari anu kiamat ya.
1: Kada nyaman bumi ya kalau lah. Ya udah deh Bang Herman, salam-salam hari ini buat siapa?
2: Tadi Mbak Mawar tadi sehat selalu ya lo.
1: Amin.
2: Masuk sudah anu Kakak Hende.
1: Wah, sudah Sidin Han. Sung-sung hari ini Sidin masuk jadi komentator.
2: Masuk pulang sore kan Sidinnya lo.
1: Iya, amin, masukkan pulang kan sore lah. Siapa lagi?
2: Semuanya dah ada.
1: Oke, semuanya aja ya. Siap pun salam juga segan keluarga pian Bang Herman, mudah-mudahan saya terus. Apa jar Bang Hendi pian habis anu kah? Habis mancing enggak jar?
2: Pokoknya datang dia anu, datang di Matapura mah tadi
1: lawan. Maunjun, maunjun kah?
2: Kada parah hari ini, parah.
1: Oh, parah hari ini Bang Hendianya mau unjon.
2: Datang ke Martapura tadi.
1: Ayo, Martapura mah ada melangi siapa hujan kah?
2: Lain melangi guru mah deh.
1: Oh, melangi guru. Eh, bujur kalau guru hujan.
2: Lain. Guru Tuha.
1: Guru Tuha. Oke deh kalau gitu. Makasih Bang Herman ya. Ada pantun dulu enggak?
2: Ada. Kenapa?
1: Pantun ada enggak?
2: Ayo pantun penutupinnya lo.
1: Iya, ada enggak?
2: Buah.
1: Ayo cepat, kalau enggak ada kita tutup nih.
2: Buah asam, buah manggis.
1: Cakep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herman ya. Dilakukan Bang Herman di 562. Selamat sore. Assalamualaikum Blaria Indonesia.
3: Sore.
1: Apa kabar Abang Ozan?
3: Baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca lagi panas juga di sana ya.
3: Iya.
1: Tapi lagi begawi kan nih?
3: Iya, Mada, bujur.
1: Oh, bujur kalau ulun semangat dulu begawi.
3: Lagunya Reza aja, Mada.
1: Lagunya Reza aja ya, selalu ya, ada.
3: Dari lewat tadi, gak ada di heraninya aku.
1: Ayi. Kok bisa kayak gitu sih?
3: Apa tadi, Mawar, Bu Mamai?
1: Bu Mamai, mana sih? Karena kita hadangi sini Bu Mamai pulang di jam
3: biasa
1: sore lah.
3: Biasa aja gitu, dalam permainan.
1: Ayi.
3: Kawa juga kita ya,
1: Pak. Iya, Pak.
3: Di Inggris, itu dong di Norwegia tuh, Bu. Pemain anu juga di Liga Inggris juga.
1: Lebih bubuhan perantauan juanya. Tapi di Serambi Bandar, Pang Pian, nyok kontroversinya nih, Nanang ulun baca di sosmed tuh, Nang.

0: orang macam-macam benar.
1: Ada pas satu-satu tuh ketinggalan guring. Ya.
0: Ulun, Mbak Ulun menonton hanya membuka TV. Eh kada ulun pas ke muka TV pas orang sudah satu-satu. Terbalik kita. Ayo, terima kasih dulu Bang. Salam-salam buat siapa nih Bang?
1: Lagunya tadi tidak pernah berubah, iya Henny lah.
0: Iya, tidak pernah berubah, dia mah ya begitu dia.
1: Kayak itu juga aku kada berubah mendengarkan RRI selama ada masih Mada ya.
0: Hai, alhamdulillah. Hai, Aija. Nggih, sama-sama. Nggih, siap. Makasih, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu malaikat itu nyata Ari Lasso untuk Anda dan juga ada Tabola Bale ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Iya, tabola bale ya, menemani Anda di Banjarmasin siang. Sore. Tabola bale, kalau lagi panas kayak gini bujur jarang banjar. Kita tabulang bulik ya, kalau ngalih banar anak guring gini ngalih. Tapaluh liir dapatnya panas ya kalau. Tapi ya tenang, kita dinginakan dulu loh lagu-lagu yang habis ini. Nah, pindahnya yang diputar adalah lagu-lagu agak slow gitu ya. Ada Matahari ku Agnes Monica, ada Reza Selalu Ada, dan juga Hati Siapa Tak Luka tadi requestnya Mbak Mon di TikTok darinya Poppy Mercury. Oke, di 976 kita sudah kembali terhubung dengan siapa nih? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Putri, apa kabar?
1: Ini kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Putri, panas sekarang Intan?
1: Gih, panas banget.
0: Iya pang lah, sambil Bapak mau panas kini nyamannya Put, bagi pas kak Put.
1: Bekipas
0: tupang lah. Sambil ada dua tangan, bekipas di muka kipas lah, tangan bekipas lah. Ya Allah, hai. Eh, ya Put, lagunya anak apa nih Put?
1: Lagunya tadi ada Fatin kah?
0: Ada Fatin, kaulah kamuku ya. Okay. Ini Fatin, okay. Lain Patin lah Put lah. Amunnya Patin bisa kena pian banam kena.
1: Dibakar
0: aja. Apa jar Bang Ozan semalam jar Rami anu surut banyu memutih kiwak ajar.
1: Inggih habis ini matian iwak.
0: Oh ya Allah kasihan. Iwak apa tuh Put? Iwak nila kah apa tuh?
1: Yang banyak anu pang iwak bawang.
0: Oh aduh kasihannya ayolah.
1: Nila ada jopang.
0: Jadi di habis ya itulah.
1: Kenapa?
0: Di habis ya ngaran surut ya kalau.
1: Ih habis matiin pang.
0: Ya Allah kasiannya. Ailah, ayo jam mudah-mudahan kena diganti lawan yang lebih baik lagi lah.
1: Inggih, amin.
0: Salam-salam Put, segan siapa Put? Salamnya sore hari ini.
1: Ini salam buat Mbak Mai. Heeh. Sebutnya Ibu Li juga di Kota Baru.
0: Iya.
1: Tepat tadi anu putus tadi Mbak Mawar.
0: Iya, Mbak Mawar putus, Sidin.
1: Ya buat semuanya aja Ki.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Assalamualaikum. Oke, di belakang Putri ada Bang Pahlepi. Assalamualaikum Bang Pahlepi.
2: Aku ini dua kali itu mas. Nah,
0: eh karena apa Pak Pian? Pian menelpon ulun ya, ulun tang ulun angkat Taina. Anu aja kak, salam-salam aja. Pentingnya absen luar mada ya kalau Bang Pahlepi.
2: Ya.
0: Iya,
2: ya, sudah kada kau juga minta lagu apa lagi.
0: Iya, sudah kada kau lagi deh. Jadi salam-salam aja Pian nah.
2: Salamnya buat sebaratannya yang mendengarkan nah.
0: Iya, siap Bang Pahlepi lah. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Ah, jujur Bang Sidin lah dua kali sudah jar Sidin yang belum mau gabung, yang belum kau bergabung, yang belum bisa gabung boleh banget gabung sekarang nih. Mumpung masih ada waktunya bungkus lagu Penjaga Hati Numata darinya Abang Mihat. Bang Mihat kok enggak nelpon aja Bang Mihat. Numata ya, ada diputerin tadi ya, oh, belum Penjaga Hati. Dah, ini kayaknya lagunya bakal rada-rada panjang masih antriannya, tapi tenang aja. Tani nanti ada puterin untuk Anda ya. Kita mau sapa-sapa dulu warga TikTok, ada Mas Bray. Bagi Pang nomor WA-nya chill, ini nomor WA Pro 1 udah ada di sini 0811-5111410. Mbak wadahku kada panasnya padahal liwar panasnya. Mbak wadahku kada panasnya padahal liwar panasnya. Oh berarti Pian ada amalan gitu nah. Supaya katanya panas lah. Kak Anissa, hari ini aku cuma guring mada ini sambil belajar. Oh yang hari ini ada ujian, besok semangat ya. Mudah-mudahan lancar semua ujiannya. Atau bahkan orang besok baru masuk sekolah gitu ya. Ya semangat besok Senin. 562, halo Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan orang SLD.
0: SLD itu apa tuh? SLD
3: Sungai Lauk
0: Darat. Sungai Lauk Darat. Bang siapa nih bang? Bang suaranya kayak Bang Roy tapi lain lo nih.
3: Lain.
0: Abang siapa nih?
3: Nang Rajin juga.
0: Bang Gusti lain.
3: Nang nyenang itu membacakan suruh masuk tadi.
0: Nang nyer masuk tadi.
3: Ada nang ikam suruh masuk tadi.
0: Oh Bang Mihat.
3: Nah iya tuh.
0: Ih kenapa lewat sini?
3: Kenapa gak? Hendak lewat sini. Memadakan di Cipulsan kayak itu.
0: Aduh, kalah mana ada ulun game, am game, sudahlah. Ayo Jabang Mihat apa kabar?
3: Anu, kada nyaman lawak.
0: Suara pina berubah pang nih bujur nah, pina bindeng. Kita makan es kah apa nih?
3: Kada juga.
0: Hari kalau nih gara-gara hari panas nih bisalah.
3: Kauyuhan lawak.
0: Kauyuhan, ayo
3: aja. Kau betukang aja ya Allah.
0: Nah, iya pang lah. Nih suara mama pian jarang mana kita dengar sama mama dan nah.
3: Iya. Udah naik kalau masuk aja nih di lain banyak ada ikan buat ceweknya masuk aja sih.
0: Oh Han, apa jangan-jangan kan ngalihin masuk, tapi kan udah masuk nomornya udah ulun.
3: Iya dasar ada metode sidin guring.
0: Ih bisa le, ayo enak Bang Mihat lagunya anak apa? Darkness Monica, Reza.
3: Tadi kan salah.
0: Lagu siapa?
3: Numata tadi.
0: Numata ada penjaga hati.
3: Nah, itu jagakan hati kalau.
0: Ai siap lo menjagakan lah biar ada gegaringan lagi hatinya lah.
3: Iya nah.
0: Siap Bang Mihat, salam-salam buat siapa sore ini?
3: Ya salamnya buat Hakim Udinkan. Yang sudah masuk, salam sehat ya Allah.
0: Amin, amin.
3: Mudah-mudahan nang lagi sakit, selakas sehat ya Allah.
0: Amin ya Allah, termasuk pian jualah.
3: Iya, amin.
0: Amin. Ini sama ada nang betakun di TikTok ujung pancing di mana Tembilahan Jar, aku di Taluk Kuantan Jar. Nah,
3: tuh. Tembilahan kalau tahu.
0: Han, kada tahu sini Tembilahan tadi sini di SLD Sungai Lauk Darat. Bujur lah yuk.
3: Iya.
0: Oh iya. Ayo Ida, makasih Bang Mihat lah, sehat selalu pian ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Yo, kena pola kita. Amin. Amin amin.
3: Makasih ada.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau kita mendengar yang baru bergabung di TikTok juga selamat bergabung, masih ada panjang waktunya buat kita sama-sama menikmati lagu-lagu sore hari ini di Belaria Indonesia. Agnes Monica, Matahariku, dan juga Reza Artemevia selalu ada. Dua lagu dulu kita dengerin dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Belaria Indonesia.
4: Tertutup sudah pintu.

Ya pendengar, kita minta maaf ya untuk lagunya kita potong dulu dan kita jeda untuk Belaria Indonesia karena tepat di jam 15.54 waktu Indonesia Tengah saat ini saatnya dan asal berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Ya pendengar ya, selamat menunaikan ibadah salat asar dan juga adzan asar tadi menjadi penutup di kebersamaan Belantika Musik Karya Indonesia untuk edisi hari ini, hari Minggu ya, 12 Juli 2026 sama Mada. Nanti ketemu lagi di Belaria besok hari, tentunya menemani dari jam 2:30 sore sampai di jam 4 ya. Dan masih ada beberapa lagu juga yang ditungguin sama Buhan Pian Seberataan, jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, masih banyak program menarik dan informasi yang akan kita bagikan kepada Anda hanya di FM 97,6 MHz, dan jangan lupa dengerin di streaming RRI Digital. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Engkaulah kamuku pendengar ya, menemani Anda di Banjarmasin sore kali ini bersama dengan tentunya beragam informasi yang sudah kita siapkan sampai nanti di jelang jam 17.00 waktu Indonesia Tengah. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan pada baik, pada sehat ya, menghabiskan suasana libur akhir pekan kita di hari Minggu ini yang sekalsel kayaknya panas banget ya. Mudah-mudahan kipasnya masih aman ya, tangannya juga yang masih berkipas-kipas juga aman. Tapi yang lagi di perjalanan hari ini mau ke suatu tempat, Made cuma titip pesan untuk selalu hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya, karena dilihat dari depan RRI sendiri nih di jalan Ayani kilometer 3,5 terpantau sih dari arah menuju dalam kota ataupun juga keluar kota ini ramai lancar ya. Silahkan habiskan waktu Minggu Anda dengan apapun itu, yang penting bahagia semuanya ya. Nah kali ini pendengar, kabar ini juga akan bahagia atau tidak ya, karena terlalu banyak SD negeri dan puluhan sekolah di Banjarmasin yang terancam digabung. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id ya. Dari Dinas Pendidikan Disdik Kota Banjarmasin mulai menyoroti fenomena minimnya jumlah murid baru di SD negeri yang terus berulang setiap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB ya. Nah kondisi tersebut pendengar kini juga mendorong wacana regrouping atau penggabungan sekolah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Saat ini pendengar, Kota Banjarmasin sendiri itu punya 208 SD negeri yang tersebar di 5 kecamatan. Tapi sebagian besar sekolah tersebut setiap tahunnya lagi-lagi ya mengalami kekurangan peserta didik baru sehingga dinilai tidak lagi ideal dengan kondisi demografi saat ini. Disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Pembina SD Disdik Kota Banjarmasin, Faisal Rahman, yang mengatakan bahwa jumlah SD negeri di Banjarmasin sudah jauh melebihi kebutuhan ya. Dan menurutnya minimnya jumlah sekolah ini bukan semata-mata karena persaingan dengan sekolah swasta ataupun juga dengan madrasah gitu ya. Karena penurunan jumlah anak usia sekolah di sejumlah wilayah juga jadi faktor utama pendengar, yang menyebabkan banyak SD negeri juga kesulitan mendapatkan murid baru. Bahkan kemarin juga ada yang cuman berapa gitu ya, belasan, padahal targetnya ada ratusan gitu ya. Nah karena ini Disdik juga menilai regrouping jadi salah satu solusi paling realistis pendengar ya, untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini membelit sekolah negeri. Ia menambahkan jumlah peserta didik yang lebih besar juga akan memperbesar peluang sekolah memperoleh bantuan pembangunan ataupun juga rehabilitasi fasilitas yang selama ini turut mempertimbangkan jumlah siswa juga. Jadi bukan hanya persoalan murid ya, tapi juga berharapnya pada krisis tenaga pendidikan khususnya kepala sekolah, yang mana akibatnya juga banyak pejabat yang memasuki masa pensiun. Informasi ini pendengar silahkan lebih lengkapnya Anda baca di rri.co.id.

0: pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
4: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin sore ini.

tanggal 14 Juli 2026 berpotensi untuk meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Nah, berdasarkan pantauan data water level atau prediksi pasang surut, banjir pesisir atau rob ini berpotensi terjadi di pesisir wilayah Kalimantan Selatan. Makanya ini diimbau untuk masyarakat pesisir waspada ya, untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut dan fenomena banjir pesisir atau rob ini. Dan lebih jauh pendengar, BMKG ini juga menyampaikan bahwa pasang maksimum berpotensi terjadi di wilayah perairan Muara Sungai Barito di tanggal 13 sampai 20 Juli 2026 pukul 6 hingga 12.00 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,7 meter ya. Dan adapun wilayah berpotensi terdampak ini katanya meliputi pesisir perairan Sungai Barito tuh di Kota Banjarmasin ya, Kabupaten Tanah Laut, Banjar dan Barito Kuala. Dan terkait itu maka akan berdampak ya pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir pendengar. Dan di antaranya itu adalah kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir serta juga di perikanan darat. Dan persiapannya pendengar ya. Dan kalau misalnya kita tahu persiapan ini yang kalau hadapi banjirop dilakukan dengan cara memantau jadwal pasang surut BMKG gitu ya. Terus meninggikan lantai rumah atau membangun tanggul penahan air serta juga bisa menyiapkan tas siaga bencana ya dari sekarang, yang mana tasnya itu berisi dokumen penting, obat-obatan dan juga makanan darurat pendengar. Iya, jangan lupa amankan barang elektronik dan perabot ke area yang lebih tinggi saat air juga mulai udah pasang. Jadi pastikan ya, kita bersiap dulu sebelum bencana ataupun juga hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi.

Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Itu tadi pendengar lagunya Mulan Jamila ya, dengan judulnya Mencintaimu. Ya, mudah-mudahan juga bisa terus menemani Banjarmasin sore kali ini pendengar ya, dengan lagu-lagu bisa mengademkan sedikit lah ya. Tapi kabar kali ini pendengar, apakah cukup mengademkan gitu ya? Karena Komisi 2 DPR RI juga menyorot tajam nih langkah sejumlah pemerintah daerah Pemda yang mana memotong gaji ASN sebesar 30% ya. Dan pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda ini pendengar dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK bagi P3K. Nah, ini melansir dari rri.id, merespon hal tersebut anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah yang ekstrim dan kondisi ini dinilai berpotensi pendengar ya dalam menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Dan beliau berujar di hari Minggu ini tadi dalam keterangan persnya pendengar bahwa kami memahami jika ada situasi darurat fiskal di sejumlah daerah terkait sumber dana untuk gaji P3K. Namun jika solusinya harus memotong pendapatan ASN hingga 30%, ini khawatir mempengaruhi kualitas layanan publik daerah, ujar beliau. Dan Ali menilai bahwa langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga beresiko ya pendengar ya, dalam menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Dan bahkan jika dibiarkan ya, muaranya jelas ini akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dan oleh karenanya ia mendesak pemerintah pusat ini untuk segera mengambil langkah intervensi strategis ya. Dan beliau berharap besar bahwa pemerintah pusat ini melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Dan fokus pemetaan ini, lanjut Ali juga menjelaskan bahwa memang harus diarahkan pada daerah-daerah yang punya profil resiko fiskal tinggi, yakni daerah-daerah dengan pendapatan dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah PAD yang rendah. Dan beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa meminta gitu ya adanya kolaborasi lintas kementerian dan juga lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik. Kemendagri, Kemenku ya, Kementerian Pan-RB serta BKN gitu ya, Badan Kepegawaian Negara ini harus segera duduk bersama. Dan sebelumnya memang diberitakan ya pendengar ya bahwa pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini terjadi di sejumlah wilayah ya. Salah satu konkret contoh nyata itu di pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Dan Pemkot Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Dan semua itu pendengar demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar ada 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Pro 1.

0: dan ternyata indah.
1: Iya pendengar ya, kita kembali dengan informasi dari rr.co.id yang kali ini juga datang dari informasi nasional ya. Jadi tenang banget buat pendengar semuanya yang mau cari informasi, berita-berita terbaru ya tentang wilayah kita di lokal Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan sekitarnya. Silahkan, di sana juga ada ya nasional, bahkan di global juga, dan informasi-informasi terkait bola gembira pesta bola Piala Dunia 2026 juga ada di sana ya. Tenang, infonya insya Allah valid dan juga lengkap banget ya. Yang kali ini pendengar, ini Kementerian Hak Asasi Manusia HAM mengapresiasi klarifikasi TikTok Tokopedia yang menyatakan tidak adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Dan pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munaf Rizal Manan, di hari ini tadi ya. Menurutnya pendengar, pekerja yang terdampak ini ya merupakan karyawan yang memilih skema kompensasi secara sukarela sebagai bagian dari proses restrukturisasi organisasi, sehingga klarifikasi tersebut memberi kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis. Munaf Rizal menambahkan, setiap proses restrukturisasi perusahaan ini pendengar, termasuk skema pemisahan sukarela, harus menghormati prinsip-prinsip HAM serta juga sesuai dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Ya, ujar beliau gitu ya, ini sesuai dengan tuntutan undang-undang dan standar HAM serta jadi bagian dari ya praktik bisnis yang memang harus bertanggung jawab, karena di dalam setiap kita bekerja juga ada hak-hak gitu ya yang harus dihormati pendengar sebagai pekerja. Munaf Rizal menegaskan PHK itu bukan sekedar persoalan hubungan industri, tapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia pekerja. Menurutnya, kehilangan pekerjaan itu berdampak besar di ekonomi ya, pada hak sosial budaya dan juga kesejahteraan keluarga. Dan karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi kesempatan kerja dilakukan secara hati-hati ya. Dan bahkan beliau berujar pendengar bahwa perlu dipertimbangkan dampak HAM yang mungkin timbul melalui penerapan uji tuntas HAM, yakni mencakup identifikasi dampak terhadap hak pekerja ya, serta juga pemetaan kelompok rentan yang terdampak, dan kemudian langkah pencegahan dan mitigasi, ada pemantauan efektivitas kebijakan, serta ada penyampaian informasi secara transparan. Dan ini akhirnya kembali ya di reminder nih, diingatkan Kementerian HAM kepada kita-kita atas adanya hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil selama ini yang telah dijamin ya dalam pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan berbagai regulasi ketenagakerjaan. Kemudian Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional ya tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang mana ini menjamin hak untuk bekerja, memperoleh hak kondisi kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip ILO.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
1: Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Sampah organik seperti sisa

0: tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, segera kita hadirkan di ruang dengar Anda rangkuman berita olahraga sepekan edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh Robby Angga.

0: saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Selatan melaksanakan musyawarah olahraga Provinsi Musorprov tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin pada Sabtu siang 4 Juli 2026. Forum ini dihadiri oleh perwakilan KONI Pusat, jajaran KONI dari Kabupaten Kota, pengurus Provinsi Cabang Olahraga, Dispora Kalimantan Selatan, jajaran Forkompimda, dan seluruh tamu undangan. Kegiatan yang menjadi forum tertinggi organisasi olahraga di tingkat provinsi menetapkan Hajias Nuryadi Sulaiman yang merupakan calon tunggal dan terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum KONI Kalsel periode 2026-2030. Dalam kesempatan tersebut, Hasnur menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk meneruskan kepemimpinan 4 tahun ke depan. Dia meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bekerja sama dalam memajukan olahraga di Banua.
1: Apa yang sudah bagus ini, sudah solid ini, bisa kita teruskan di bawah arahan Pak Gubernur tentunya, sebagai pembina kita semua. Olahraga itu masyarakat akan tambah maju, jadi beliau berkeinginan kan membangun fasilitas olahraga serta stadion internasional yang akan berada di bawah dulu. Itu harus dibarengi dengan prestasi, betul, prestasi supaya lebih mengharumkan nama kita lagi. Dan tentunya harus ada pembinaan kita, atlet kita ini juga semakin bisa berkibar di dunia nasional dan internasional juga.
0: Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Umum 2 KONI Pusat, Mejen TNI Purnawirawan Sudarmo, hadir untuk menyampaikan sejumlah arahan kepada kepengurusan KONI Kalsel yang baru. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam memajukan olahraga di daerah harus dibangun dengan kolaborasi dan kerjasama yang kuat.

0: Atlet pelajar tingkat SD hingga SMA di Kota Banjarmasin mengikuti kejuaraan renang bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026. Kejuaraan ini mempertandingkan dua nomor kategori perlombaan, yaitu nomor gaya bebas 50 meter dan nomor gaya dada 50 meter. Mewakili Wali Kota, Kepala Disput Parapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil membuka secara resmi kejuaraan yang berlangsung di kolam renang Gor Hasanuddin HM Senin 6 Juli 2026. Ia menyebut kejuaraan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Selain menjadi kompetisi, ajang ini juga digelar untuk menjadi wadah dalam menjaring potensi atlet Kota Banjarmasin dari usia pelajar.
1: Ya, jadi memang dengan kegiatan ini itu salah satu bagian pembinaan dan melihat potensi daripada atlet-atlet muda. Harapan besar kami di Disput Parapar atau pemerintah Kota Banjarmasin dengan adanya kegiatan ini itu akan membentuk atlet-atlet, kader-kader atlet yang nantinya bisa lebih ditingkatkan lagi sekali untuk ke depannya dalam kegiatan-kegiatan lomba-lomba lainnya nanti.
0: Puluhan peserta yang mengikuti kejuaraan ini merupakan atlet pelajar dari tingkat SD hingga SMA sekota Banjarmasin. Salah seorang peserta, Azalia Putri, merasa senang setelah berhasil mendapatkan juara satu pada nomor pertandingan yang ia ikuti.

0: Tebing yang merupakan pelajar SMP dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan, mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMP tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Ajang ini digelar di venue Panjat Tebing, Gor Hasanuddin HM, Selasa 7 Juli 2026. Para peserta yang merupakan siswa-siswi SMP Kalimantan Selatan bertanding di dua nomor kategori, yakni nomor speed climbing dan lead climbing. Panitia pelaksana O2SN Cabur Panjat Tebing, Ganang Prasetyo, sekaligus presiden juri, menyebut bahwa kejuaraan O2SN Cabur Panjat Tebing tingkat provinsi ini merupakan ajang untuk menyeleksi peserta yang akan mewakili daerah di tingkat nasional.
1: Diikuti dari 13 kabupaten kota, itu diikuti oleh putra-putri atletnya. Jadi ada 26 atlet yang mengikuti babak speed dan lead. Jadi ada speed putra, speed putri, ada lead putra dan lead putri. Hasil itu kan kita seleksi dari atlet yang dikirim oleh 13 kabupaten kota, itu kita cari nilai yang terbaik, dan dari nilai speed dan kategori lead itu nanti kita akan akumulasi. Nah, nilai yang tertinggi itu nanti dua orang putra, putra dan putri ya, jadi ada satu putra dan ada satu putri itu akan mewakili Kalimantan Selatan.
0: Meski tergolong cabang olahraga baru yang dipertandingkan di O2SN, para peserta menunjukkan kemampuan dan bakat terbaik pada saat bertanding. Salah seorang peserta, Ahmad Rais Akim Salman, perwakilan Kota Banjarbaru,

0: Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-13 Kalimantan Selatan tahun 2029. Penetapan ini dilakukan pada saat agenda musyawarah olahraga Provinsi Musorprov KONI Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Banjarmasin pada Sabtu 4 Juli lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hulu Sungai Utara Haji Syahrujani bersama Ketua KONI HSU Hero Setiawan menyampaikan presentasi pemaparan materi kesiapan daerah di hadapan tim verifikator calon tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta olahraga provinsi 4 tahunan tersebut.
1: Kami selaku Bupati ingin melaksanakan sukses agar pemimpin dari Kalimantan Selatan dan khususnya dari HISPO yang membuat pinyo-pinyo itu pinyo yang bisa dimanfaatkan nantinya setelah Porprov yang akan datang atau bahkan dalam waktu 2 tahun ini, ya tidak mungkin lah kami, saya sampaikan tadi kan tidak mungkin menjadi juara umum karena kita persiapannya kan silakan tahun ini menyiapkan. Kami ingin fasilitas dulu dilengkapi agar ada multiplier efeknya dari pelaksanaan Porprov ini.
0: Pihaknya menegaskan beberapa venue juga akan dibangun untuk menunjang seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan di ajang multi-event tersebut termasuk venue pembukaan. Sementara itu Ketua KONI Kalimantan Selatan Haji Hasunuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten HSU yang telah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Porprov ke-13 tahun 2029. Ia berharap dari kesiapan yang terus dilakukan menjadi komitmen Pemkab HSU untuk bisa mensukseskan ajang tersebut.

0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin meninjau kegiatan pemusatan latihan atlet nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kalimantan Selatan di Mini Sport Center NPCI Kalsel Banjarbaru Kamis 9 Juli 2026. Peninjauan tersebut didampingi Kadispora Kalsel Febriadin Hafiz bersama Kabid Pemberdaya Olahraga Muhammad Anugrah. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi pemerintah bersama pengurus, pelatih, dan para atlet untuk peningkatan prestasi olahraga paralimpik di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengapresiasi kemandirian NPCI Kalsel dalam membangun fasilitas pembinaan atlet disabilitas, sekaligus memastikan dukungan pemerintah terhadap peningkatan prestasi olahraga paralimpik.
1: Kami dari pemerintah provinsi sangat mengapresiasi dengan NPCI Kalsel, di mana mereka dengan secara mandiri membuat komplek NPCI ini. Di sana ada untuk mesnya mereka juga, kemudian juga sarana untuk latihan. Dan kami sangat bersyukur kepada NPCI yang mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Bukan saja di tingkat nasional, tapi juga sampai ke internasional. Malah sebentar lagi tahun 2026 ini, atlet NPCI Kalimantan Selatan mewakili Indonesia untuk berlaga di ASEAN Paragames.
0: Adanya kunjungan dari pemerintah disambut baik oleh Ketua NPCI Kalimantan Selatan, Sumansyah, bersama seluruh jajaran, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan yang menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap NPCI Kalimantan Selatan. Ia berharap pemerintah bisa terus memberikan dukungan dalam pembinaan atlet NPCI ke depan.

0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menghadiri ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Panjat Tebing Jenjang SMP Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di venue Panjat Tebing Nur Hasanuddin AM Selasa siang. Ia hadir untuk memberikan semangat kepada para peserta perwakilan Kota Banjarmasin yang ikut di ajang tersebut. Rian menyebut bahwa cabang olahraga panjat tebing termasuk cabang olahraga baru yang dipertandingkan di O2SN jenjang SMP. Menurutnya, Kota Banjarmasin sendiri mengirimkan 2 perwakilan, 1 putra, 1 putri yang bertanding di ajang O2SN tingkat provinsi. Ia berkomitmen melalui ajang ini akan terus melakukan pembinaan kepada para atlet pelajar, sekaligus sebagai wadah dalam pengembangan bakat di ajang tingkat lainnya.
1: Ya, jadi untuk O2SN tahun ini, yang SMP ini ada cabang baru yaitu Panjat Tebing dan ada 2 perwakilan dari Banjarmasin, 1 putra dan 1 putri. Nah ini kita support penuh karena ini cabang baru. Nanti juga akan kita siapkan pola pembinaan untuk kedepannya, untuk pengembangan bibitnya. Termasuk cabang-cabang yang lain juga sebenarnya kami mencoba perkaya lagi pola pembinaannya. Jadi dinas ada intervensi ke sekolah nanti.
0: Pihaknya juga berharap perwakilan Kota Banjarmasin dari tiap cabang olahraga, tak hanya cabang olahraga panjat tebing, bisa mewakili Kalimantan Selatan untuk melaju ke tingkat nasional.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ditabrak tadi. Itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Prasatu Banjarmasin.
1: Informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan Anda masih bersama Mada juga di Banjarmasin sore kali ini. Dan kita sudah ada di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia ya. Dan kali ini tentunya banyak banget informasi-informasi menarik seputar bola gembira kita ya, Pildun 2026 yang sudah ada ya nama-namanya. Jadi yang bakal nanti di semifinal ada Argentina melawan Inggris, terus juga ada Prancis melawan Spanyol ya. Bagaimana nih menurut Anda ya? Hari ini juga pertandingannya cukup menarik. Dan informasi yang pertama ini pendengar, kita akan hadirkan dulu ya, yang mana informasi ini setelah Argentina mengalahkan Swiss dalam pertandingan perempat final terakhir Piala Dunia 2026 di Miami, Amerika Serikat, dunia kembali harus menunggu adanya juara Piala Dunia baru ya, bukan dari 8 negara yang selama ini pernah dan sedang menjadi juara dunia. Nah, Piala Dunia 2026 ini pendengar adalah Piala Dunia edisi ke-23, namun seperti 22 edisi sebelumnya, edisi ke-23 ini pun juga akan dijuarai kembali oleh salah satu dari 8 negara yang sudah dan tengah menjuarai Piala Dunia, walaupun jumlah peserta ya sebenarnya sudah diperbanyak gitu ya, ada 48 tim atau 48 negara ya. Ke-8 negara ini ada Brazil ya pendengar, ada Jerman, Italia, Uruguay, juara bertahan Argentina, ada Prancis, Spanyol, dan juga Inggris. Nah, Brazil, Jerman, dan Uruguay sudah tersisih dari Piala Dunia 2026, dan sedangkan Italia ini gagal mengikuti edisi ini karena tidak lulus kualifikasi. Sayang banget ya pendukung Italia tahun ini kosong dulu. Nah, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina ini kembali berpeluang mengangkat trofi Piala Dunia setelah memastikan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Dan 3 tim terakhir harus melewati perempat final yang sengit, sedangkan Prancis melaju dengan kemenangan yang relatif lebih meyakinkan. Prancis menaklukkan kuda hitam Maroko dalam pertandingan perempat final pertama Piala 2026, di mana Les Blues mutlak mendominasi dari permainan ya. Dan laga ini juga penegasan betapa sangat kuat mereka ya, sangat solid dan sangat dominannya tim asuhan Didier Deschamps tersebut. Nah, sebaliknya laga itu juga anti klimaks untuk penampilan Maroko yang baru saja menjadi juara Afrika dan semifinalis Piala Dunia 2022 yang juga tampil mengesankan selama Piala Dunia 2026 sebelum dihentikan oleh Prancis ya. Nah, sempat digadang-gadangkan sebagai calon juara dunia pertama dari benua Afrika, Maroko juga dibuat tidak berkutik oleh Les Blues, bukan semata-mata oleh dua gol Kylian Mbappe dan Osman Dembele ya, tapi singa Atlas mati kutu oleh strategi cemerlang Deschamps yang mematikan otak cemerlang Maroko di sayap kanan Achraf Hakimi ya. Bagaimana pendapat Anda juga terkait dengan babak di perempat final yang sudah kelar di hari ini tadi pendengar? Silahkan untuk bergabung juga bersama Mada di 0511325162 ataupun juga nomor WhatsApp boleh banget 0811511410. Kita udah gabung di 562 dulu nih kali ya, ada yang nelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Halo, selamat sore, Abang Herman kan nih?
1: Iya, mas sore Mada.
0: Iya, mas sore. Gimana Bang Herman hari ini? Tadi nonton nggak pagi? Ada dua pertandingan.
1: Pagi dari Mada.
0: Dua-duanya nonton?
1: Iya.
0: Waduh, seru banget. Gimana ya, pendapat dari Bang Herman? Mungkin Norwegia sama belum? Yang benar, Norwegia sama Inggris dulu deh. Gimana?
1: Itu ada nontonnya tuh.
0: Oh, ada nontonnya itu berarti nonton yang Argentina sama ini ya?
1: Argentina sama Swiss ya.
0: Sama Swiss. Gimana Bang? Sampai ada kartu merah ya.
1: Kalau panu sama kuat nanti sarkanya tuh ada ya lo.
0: Iya.
1: Tapi kan cepat Bang Argentina ini serangannya.
0: Betul. Ada sempat kelengahan juga ya karena kan sudah di 90 menit sudah selesai, yep. Terus tambahan 15 kali 2 ya.
1: Kan sama kan pada satu ya
0: betul. Betul.
1: Itu kan serangan balik oleh
0: Betul banget
1: langsung
0: ya.
1: Langsung jadi 2-1.
0: Yes. Akhirnya para menit-menit akhir langsung 3 lagi ya. Iya betul.
1: Sama apa desa serangannya sama beda waktu.
0: Iya betul. Tapi Bang Herman sendiri kalau dua negara itu dukung yang mana sebenarnya?
1: Mana aku mah deh dukung itu si Swiss sama deh.
0: Oh, Swiss ya. Dukung Swiss ya. Yeah. Tapi sayangnya Swiss harus pulang ya. Iya, oke deh kalau gitu ya. Ini harapannya ke depan gimana untuk pertandingannya Bang Herman di semifinal ada 4 ya, ada Prancis melawan Spanyol, Argentina melawan Inggris. Gimana?
1: mudah nah kan masuk lagi lepas bagiannya Spanyol tuh ya lo.
0: Oh mau Spanyol kali ini ya?
1: Ya aku kok Spanyol mah Dayana.
0: Oke, nge-Spanyolin ya.
1: Karena tetap masih masuk lah lawan Inggris lah.
0: Inggris masuk juga ngelawan Argentina.
1: Padahal yang rajin tuh kan si Argentina kan.
0: Argentina juara sering juara.
1: Ya kan timnya Messi itu ya.
0: Betul ya. Memang dari bahari Argentina kuat banget gitu ya.
1: Iya. Cara cepat pengsarannya Argentina nih.
0: Iya, juara bertahan memang ya. Tapi ditunggulah ya siapa tahu ada
1: TikTok sama dari TPR itu.
0: Heeh. Ada highlight-highlightnya gitu ya.
1: Iya. Karena ketemu lagi tuh ya lo.
0: Yes, betul. Amin ya. Jangan lupa nanti ditunggu penampilan mereka tuh ada di tanggal 15 sama 16 ya, kalau nggak salah ya.
1: Ya itu aja Mbak Deta.
0: Yes, oke. Makasih banyak ya Bang Herman ya. Iya, sehat selalu. Salam olahraga, selamat sore. Terima kasih ya Bang Herman komentarnya di Banjarmasin sore kali ini. Baik, di belakang Bang Herman yang masih mengomentari juga boleh banget. Kita ada di Suara Bola Dunia sampai nanti di jam 18.00 waktu Indonesia Tengah. 0511-325-1562. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebenarnya gini, aku mau menukung gitu.
0: Apa Mbak Ama?
2: Sebenarnya Swiss, tapi ke apa berubah Swiss? Salah,
0: ditinggal apalagi. Sampai ada kartu merah ya Mbak Ama ya?
2: Ditinggal yang si apa tuh Jakaria tuh, Dennis Jakaria kan ditinggal. Sedih sebenarnya, aku menukung itu. Tapi apa boleh buat?
0: Apa boleh buat ya? Padahal sudah imbang ya, sempat satu-satu tuh ditahan lama banget ya.
2: Itu diperpanjang terus waktunya akhirnya jadi karena kurang loh, jadi penjaganya kurang dua sama di Inggris. Untung Inggris menang. Aku tadi dari awal pertama tuh sampai aku tungguin sampai habis.
0: Iya, yes. Inggris sama Norway ya.
2: Alhamdulillah itu kan idola aku. Dari 2001, bukan 2001.
0: 2001.
2: Ini aku masih mendorakan Inggris.
0: Inggris jadi, ya, yes.
2: Kalau atau kenangnya tetap Inggris idola aku selamanya.
0: Gitu. Oke. Okay. Dan ini Inggris sama Norway emang lumayan seru sih pertandingannya hari ini.
2: Itu nasi apa sih Harlan? Oh, Daniel Banat.
0: Harlan.
2: Keluar Bang Adit dan Andi.
0: Tapi ini ya cukup menyayangkan ada di anulir satu gol dari Norway ya karena Harlan ngedorong.
2: Halan tulas menendang anu kalau kawan.
0: Dia soalnya dipepet-pepetin mulu Mbak Ama.
2: Nggak tahu, tapi itu kan jangan kayak itu jadinya.
0: Iya, karena kekuatannya kayak ini ya, gede banget kekuatan Halan.
2: Nggak, gede-gede gitu.
0: Betul.
2: Itu bertanding ini. Cuma Mbak Adit kurang kurus benarannya.
0: Oke.
2: Kalau Bija itu juga. Mbak Adit itu kalah bandut, makanya kalau kau.
0: Tiba-tiba Bang Adit ini bahasnya ya, Halan ini. Oke. Okay.
2: Sama benarannya kayak.
0: Yes, siap.
2: Tapi apapun pemenangnya, aku dukung aja.
0: Oke. Okay.
2: Lagi menang itu.
0: Amin.
2: Ya. Ya.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sukses ya.
0: Amin.
2: Buat mana terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang Anda sebutkan pendengar kita aminkan bareng ya. Doa terbaiklah mau siapapun yang menang gitu ya. Ada yang bikin rangkuman dan juga di media sosial yang menurut Mada keren banget. Gak juga sih. Jadi gol Norway dianulir karena Halan pelanggaran. Ini ya emosi ya karena ada yang melihat juga pendukungnya Norway ya ngelihatnya kayak dikepung ketat nih sama Inggris hari ini dan ngejagain ya jagain Halan lah gitu karena badannya gede dan tadi kata Mbak Ama ya agak ini juga ya kurang bagus juga karena harus mendorong orang ya kalau dilihat-lihat memang kurang juga dapat suplai bolanya si Halan makanya tidak ada yang gol spektakuler hari ini dari Halan yang mungkin ditunggu-tunggu juga bagi para pendukung Norway hari ini ya. Oke, di WhatsApp ada Abah Ica sudah gabung sama kita. Selamat sore Abah Ica, assalamualaikum.
3: Selamat sore, assalamualaikum. Ada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan ini pas banget waktunya Abah Ica bersuara. Gimana Bica?
3: Ini Madae, semifinal ideal, nah tim-tim yang memang setelah ini diunggulkan.
0: Ini tim-tim besar semua sebenarnya Bica ya?
3: Iya, semifinal pertama karena kan Prancis lawan Spanyol.
0: Spanyol, betul.
3: Nah, kedua Inggris lawan Argentina lawan. Nah, ini semifinal ideal istilahnya.
0: Iya.
3: Cuma Madae,
0: Aduh Bica, pian menggema. Feedbacknya sedikit.
3: Aku jauh deh. Nah, tadi 1 meter cuma deh lo.
0: Oh iya, jauhi lebih.
3: Ini 2 meteran lebih.
0: Nah. Siap, nah aman dah. Silakan Bica.
3: Nah, jadi kedua Pak, pertandingan Argentina lawan Swiss tadi mah deh sebenarnya lah Swiss itu bagus pemain bertahan gitu nah.
0: Yeah.
3: Sulit pinanya Argentina mau membobol kan istilahnya sampai satu-satu skor tuh kan sampai babak dua kan. Cuma yang namanya pengalaman lah Argentina nih.
0: Iya. Mentalnya udah ada mental
3: iya,
0: pemenang.
3: Iya, pengalaman gitu bicara sama ya. Deh. Yes. Nah, kan Argentina ini kan negara yang paling nomor satu lah istilahnya di Piala Dunia.
0: Betul.
3: Selain Brazil kan. Jadi
0: iya
3: ada apa istilahnya ada patah semangat menyerang itu nah dengan taktik dengan apa gaya.
0: Walaupun sudah sampai di menit-menit akhir sekali ya.
3: Iya makanya itu apalagi Messi kulihat tapi mau menyerang dan anu ya
0: dikit-dikit
3: supaya bingung pertahanan Swiss cuma dari melihat.
0: Dan yang di akhir itu loh yang Mada juga kayak emes. Waduh ngelihat-ngelihatnya sih
3: iya,
0: tim Swiss itu. Pertahanannya emang iya, udah ini banget gitu ya,
3: memang,
0: tahambur.
3: Iya, Made. Kalau untuk diserang terus maksudnya itu kadida tekniknya mungkin akan sulit pang di bola lagi Made. Cuma yang namanya pengalaman lah bicaralah Argentina ini ya. Main turun ke belakang, enak ke belakang. Akhirnya kan tebus juga gitu nah. Nah, itu
0: ulur-ulurnya itu nah cantik ya.
3: Iya, makanya gol-gol yang 2-1 itu mode gendang tendangan jarak jauh itu.
0: Iya, yes, nah, betul.
3: Bagus banget golnya ya.
0: Enggak ada yang mengira sebenarnya tendangan yang dari jauh itu kan hampir kena ujung ya dari gawang ya. Sekalinya
3: iya,
0: gol
3: makanya ya jauh tadi memang istilahnya memang diunggulkan juga Argentina
0: iya,
3: untuk semifinal kan.
0: Kalau ini Baica kan nanti masuk final kira-kira siapa Baica? Ada nggak prediksinya sekarang?
3: Ada istilahnya, lupang Prancis Argentina.
0: Prancis Argentina ya saat ini ya.
3: Ya oke. Okay. Tapi itu prediksi aja, mana?
0: Yes, betul.
3: Masalahnya pendukung Prancis banyak juga. Aku lihat di luar sana ada.
0: Yes.
3: Aku lihat di TV itulah di TVRI itu memang ada pawai di mana tuh? Pawai waktu Prancis menang itu rumah panjang pawai yang kayak
0: Indonesia
3: juara
0: ya.
3: Lagi.
0: Oh,
3: padahal kan itu orang Indonesia semua.
0: Tapi pendukung negara Prancis gitu ya.
3: Iya, iya makanya itu pendukung Perancis semua ya kulit nih.
0: Baik, itu doang karena Baica lah mudah-mudahan 4 tahun lagi nanti masuk Indonesia gitu ya.
3: Iya mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan amin.
3: Padahal berharapnya tahun ini mada Indonesia
0: iya,
3: sudah.
0: Iya sayang banget.
3: Sampai ronde 3 kan Indonesia
0: iya,
3: sebenarnya
0: betul,
3: sudah.
0: Betul.
3: Cuma
0: kalau
3: main di luar kemarin.
0: Kalau dilihatnya ya mudah-mudahan nah ini kan sudah mulai baik gitu ya. Kalau dilihat
3: itu,
0: digodok
3: kan
0: lagi
3: kita
0: bisa.
3: Banyak pemain anu naturalisasi tahun ini.
0: Mudah-mudahan
3: nah, artinya kan bersaingnya lah di tingkat nasional atau internasional istilahnya kan.
0: Betul.
3: Nah, baik. Untuk body kan.
0: Fisik iya, tuh iya. Paling penting ya.
3: Iya, makanya pada kalaunya kita okay. Lokal lagi semua pada kedetahan Bang. Kita sama apa Jepang, Korea aja memang istilahnya sulit kalau pemain lokal asli gitu.
0: Yes.
3: Jadi kalaunya nostalgi kan istilahnya di atas lah daripada luar Asia.
0: Siap.
3: Jadi untuk makanya itu betul berharap itu aja Mada. Ya mudah-mudahan Indonesia tahun depan masuk lah. Jadi
0: ya,
3: ada jadi dukung masalah Indonesia mendukung negara lain ya
0: Allah. Harus dukung negaranya masuk. Nanti 4 tahun lagi ditunggu ya. Oke, okay. Terima kasih itu, banyak Baica komentarnya sore hari ini.
3: Mada, ya. Assalamualaikum Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali ya. Itu doa terbesar sebenarnya, doa yang paling diaminkan secara serius oleh seluruh warga Indonesia. 4 tahun lagi masuk Piala Dunia. Amin. Jadi kalau gitu pendengar nanti yang mau gabung lagi sama kita di Pro 1 Banjarmasin di Suara Bola Gembira boleh banget setelah ini tetap bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz.
4: Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Up-nya, Suara Bola Dunia.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin. Kali ini informasi datang dari kemenangan Inggris pagi tadi, pendengar, lagu Wonderwall dan Hey Jude. Ini mengiringi langkah Inggris ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Norwegia 2-1 di Stadion Miami, Amerika Serikat. Wonderwall, pendengar, yang diciptakan oleh Noel Gallagher dan dipopulerkan oleh Oasis, ini dinyanyikan oleh tim nasional Inggris persis ya setelah pertandingan melawan Norwegia itu usai. Mereka melantunkan lagu tersebut bersama-sama dengan pemain timnas Inggris yang dipimpin Kapten Harry Kane ya, dan menyanyikan Wonderwall setelah pertandingan timnas Inggris ini adalah salah satu kebiasaan anyar pendukung negara tersebut. Dan hal ini baru mereka lakukan dalam Piala Dunia 2026 ini, pendengar ya. Dan menurut FIFA, lagu yang dirilis pada Oktober 1995 itu membuat koneksi antara supporter dan timnas Inggris itu semakin erat lagi ya. Jadi menambah motivasi mereka juga untuk merebut kembali nih trofi Piala Dunia yang terakhir kali mereka juarai di tahun 1966 ya. Nah, setelah melantangkan Wonderwall, supporter Inggris menyanyikan lagu Hey Jude yang dirilis tahun 1968 oleh grup musik terkenal Inggris. Siapa lagi kalau bukan The Beatles ya, pendengar ya. Dan Hey Jude ini memang ditujukan oleh supporter khusus untuk Jude Bellingham, gelandang Inggris yang membobol 2 gol kemenangan atas Norwegia dan membawa negaranya keempat besar Piala Dunia 2026 ya. Dan tentunya ini, pendengar, lagu tersebut juga melekat ya dengan Bellingham sejak Euro 2024 ketika dia juga melesakkan gol tunggal untuk membawa Inggris menang atas Serbia 1-0 di fase grup ya. Dan akhirnya di Stadion Miami pagi tadi waktu Indonesia gitu ya, kala Hey Jude ini terdengar di seluruh penjuru stadion, kamera tidak melepaskan sorotannya ke wajah Bellingham. Masya Allah, ganteng banget ya. Dan juga berprestasi tentunya ya. Dan Inggris lolos ke semifinal Piala 2026 setelah menumbangkan Norwegia 2-1. 2 gol Inggris diciptakan Jude Bellingham, sementara Norwegia membuat gol dari kaki Andreas. Dan pencapaian ini membuat Inggris mengulangi prestasi Piala Dunia tahun 1990 yang sudah berada di 4 besar. Inggris pun mengincar trofi kampion seperti tahun 1966, satu-satunya trofi Piala Dunia yang mereka miliki sampai saat ini. Gimana kira-kira nanti ya akan laganya menghadapi Argentina yang ada di stadion nanti Kansas City, Amerika Serikat, Sabtu malam waktu setempat. Oh enggak, itu yang Inggris ya. Nanti kalau Argentina itu kalau enggak salah hari tanggal 16 Juli nanti ya. Ditungguin aja debar dan nobarnya di RRI ya. Dan mudah-mudahan ini informasi terakhir tadi bisa membersamai Anda juga di Banjarmasin sore ini untuk menambah wawasan kita terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026. Besok ketemu lagi di Pesta Bola Dunia Suara Bola Gembira RRI Pro 1 Banjarmasin di jam 5:30 sampai jam 6 sore. Mada pamit dan sampai jumpa. Dan satu lagu ya untuk kemenangan Inggris hari ini, Hey Jude-nya The Beatles untuk Anda.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu, Adita Irawati, menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Dengan demikian, informasi Kemenhub buka wacana pungut pajak sepeda adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya besok hari jam 9.15 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Masih di Banjarmasin sore jelang senja hari ini. Dan pendengar, hari ini untuk Banjarmasin informasinya nih, azan maghrib nanti berkumandang di jam 18:29 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, sembari nunggu azan maghrib, kita hadirkan juga informasi yang datang dari portal media resmi kami di rri.co.id. Kali ini pendengar, identitas kedua korban tewas pada kecelakaan maut di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 7, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar terungkap. Dan berdasarkan identitas yang ditemukan petugas, kedua korban masing-masing ini bernama Muhammad Iqbal berusia 21 tahun asal Magelang, Jawa Tengah, yang diduga ini sebagai pengendara mobil. Nah, sementara satu korban tewas lainnya adalah Putri Samaratul Husna berusia 24 tahun ya, korban Menarap, warga Menarap Kabupaten Banjar, penumpang sepeda motor. Nah, sedangkan untuk empat korban lainnya hingga kini dilaporkan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Nah, sebelumnya pendengar, peristiwa tragis yang melibatkan sebuah mobil serta satu unit sepeda motor ini terjadi Sabtu malam ya, 11 Juli kemarin, yang mana itu di jam 23:45 waktu Indonesia Tengah ya, sekitaran jam tersebut. Dan salah seorang warga, Munawir, menyebut mobil diketahui melaju kencang dari arah Banjarmasin sebelum akhirnya menabrak pengendara motor. Dan usai menghantam pengendara motor, mobil dengan nomor polisi DA1621GE ini kemudian oleng ke sisi jalan, dan kendaraan roda 4 tersebut akhirnya tercebur ke dalam sungai yang berada di tepi jalan ya. Dan selain menyebabkan korban jiwa, pendengar, kecelakaan maut tersebut juga menghancurkan sedikitnya ada 3 kios yang berada di tepi jalan, dan salah seorang pemilik kios, Lala, ini mengaku sangat terkejut ya. Bahkan juga ini kabarnya kiosnya hancur total beserta seluruh isi dagangan di dalamnya. Dan informasi ini silahkan Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan sebelum nanti azan maghrib berkumandang di jam 18:29 waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan dulu pengajian sore hari ini, Surah Ibrahim ayat 22 yang dibacakan oleh Nur Hayati.

undangku.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu. Doa jadi berat. Pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

Salam lima waktu pendengar menemani Anda di Banjarmasin sore ini ba'da maghrib ya. Mudah-mudahan semuanya ya yang sudah mengerjakan amal ibadah ya, sholat maghrib malam hari ini ibadahnya diterima yang maha kuasa. Dan juga bagi Anda semua ya masih berkaitan juga dengan ibadah yang kali ini berkaitan erat dengan masyarakat tradisi Banjar ya. Kalau kita tahu Islam dan juga seluruh agama sebenarnya di dunia gak pernah ada yang ngajarin buat kekerasan dan segala macam, semuanya ingin kedamaian ya, semuanya itu ya, bukan hanya agama kita. Nah, di masyarakat Banjar itu dikenal juga mengedepankan penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan perdamaian. Dan tradisi tersebut pendengar ini tercermin dalam adat badamai, yakni mekanisme mediasi yang telah lama ya menjadi bagian dari budaya masyarakat Banjar. Hal tersebut disampaikan akademisi UIN Antasari Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan MH ya di RRI, yang mana beliau menyampaikan bahwasannya masyarakat Banjar ini sangat menghormati peran tokoh agama, ulama ya, tokoh adat maupun juga tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan. Dan ya, untuk memilih mediator, beliau berujar bahwasannya pilihlah tokoh yang memang punya ilmu tinggi, dihormati dalam lingkungan sosial. Ya, sekalipun ya pendengar, permasalahan Anda itu sangat berat, jalan pertamanya adalah mediasi dulu ya, baru kerana hukum supaya enggak ada dendam satu sama lain. Nah, ia menjelaskan pendengar, di tengah persoalan masyarakat yang semakin kompleks, penyelesaian melalui adat badamai tetap perlu diutamakan ya. Karena menurut beliau, pendekatan mediasi ini sangat penting, terutama dalam persoalan keluarga, supaya konflik ya itu tidak berujung pada perceraian. Ia menegaskan bahwa adat badamai ini adalah warisan hukum adat Banjar pendengar, dan mudah-mudahan gitu ya, ini bisa berkembang dari masa Kesultanan Banjar hingga hari ini, yang terus perlu dilestarikan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur hukum.

0: kita batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Kayak lagu Judika tadi, jika aku harus pergi, maka aku akan kasih satu informasi terakhir untuk Anda pendengar ya. Kali ini pendengar, ini informasi terkait dengan kesehatan kita, yang mana cuaca panas belakangan dirasakan di kota Banjarmasin dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Ini membuat masyarakat juga harus perlu memperhatikan kebutuhan cairan tubuh Anda ya. Suhu udara yang tinggi dapat meningkatkan resiko dehidrasi apabila tubuh tidak mendapatkan asupan cairan yang cukup pendengar. Makanya kalau dehidrasi yang kita tahu gitu ya, kondisi ketika tubuh nih kehilangan lebih banyak cairan daripada yang diterima. Dan kondisi ini sebenarnya bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Dan melansir dari rri.co.id, gejala dehidrasi ini dapat berbeda-beda tergantung tingkat keparahannya, yang mana sehingga ini tidak kita sadari perbisa juga gitu ya. Padahal dehidrasi tidak segera ditangani itu meningkatkan resiko gangguan fungsi ginjal, batu ginjal hingga kerusakan otot. Nah, beberapa gejala yang perlu Anda waspadai antara lain pendengar adalah pusing, tubuh terasa lelah atau kurang bertenaga, frekuensi buang air kecil yang lebih jarang, serta mulut, bibir, dan mata yang terasa kering. Nah, apabila gejala tersebut muncul, masyarakat nih, Anda semua pendengar dianjurkan segera memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya. Jadi ya, bisalah untuk dewasa itu disarankan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap hari, dan selain itu juga minuman, selain dari minuman itu juga sekitar 20% kebutuhan cairan juga bisa diperoleh dari makanan yang kaya kandungan air seperti bayam dan juga semangka ya. Tapi tetap harus juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS supaya kondisi tubuh Anda tetap prima ya di tengah cuaca yang panas. Mudah-mudahan informasi terakhir ini juga bisa terus mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca yang seperti ini, dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di udara tentunya di FM 97,6 MHz sama Mada lagi ya. Nanti setelah ini di Banjarmasin malam akan ada rekan Mada, Bang Fadlian Syah, menemani dari jam 19.00 hingga sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit berelaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, masjid yang pertama yang nilai sejarahnya luar biasa menarik nih ada datang dari Masjid Baangkat Suada di hulu Sungai Selatan, tepatnya di Kecamatan Simpur, pendengar, di Desa Wasahilir. Di mana Masjid Suada ini lebih dikenal dengan nama Masjid Baangkat, didirikan oleh Al-Alamah Syekh Haji Abbas dan Al-Alamah Syekh Haji H.M. Said bin Al-Alamsyah Syekh Haji Sa'duddin pada tanggal 28 Zulhijjah 1328 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1908 Masehi yang terletak di Desa Wasahilir tersebut, pendengar, kurang lebih 7 kilo dari pusat kota Kandangan, ibu kota Hulu Sungai Selatan. Nah, masjid ini didirikan di atas tanah wakaf milik Mirun bin Udin dan Asma'il bin Abdullah seluas 1047 meter persegi. Dan ini lokasinya menarik karena bangunannya terbuat dari kayu yang alhamdulillahnya luar biasa, ini sangat adem ketika masuk ke dalamnya dan nuansa tradisionalnya masih berasa. Apalagi juga dengan melihat lantainya yang begitu dingin, tempat wudhunya, terus juga berbagai ornamen-ornamen lainnya yang masih dipertahankan, membuat masjid ini alhamdulillah setiap harinya diramaikan oleh jemaah-jemaah yang mungkin ingin berkunjung ke kota Kandangan tapi singgah terlebih dulu ke kawasan Simpur, karena di kawasan tersebut tembus langsung juga ke arah Margasari, pendengar, atau jalan tembusnya di sana, atau jalan alternatif. Tapi yang sayang sekali jalan alternatifnya ini masih rusak nih di sekitaran menuju ke kawasan Simpur tersebut, pendengar. Jadi bagi Anda yang melewati kawasan tersebut harap berhati-hati, kondisi jalanan banyak yang lubang-lubang ataupun juga banyak yang rusak. Dan ini berdampak pada perjalanan Anda yang bisa terganggu dengan kondisi jalanan yang begitu rusak tersebut. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan kita bisa berkunjung ke salah satu masjid bersejarah tersebut yang ada di Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kawasan Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ben, namanya rumah sakit ya, ini nama yang unik kita putarkan dari di Prosatu Banjarmasin karena informasi dan juga inspirasi apa yang tak bisa mungkin sekilas ketika kita mendengarkan ya bentaran doang. Lagu ini kayak lagu cinta-cintaan, padahal sebenarnya lagu ini merupakan lagu yang apa ya, tentang religi sebenarnya pendengar, atau sebuah ungkapan sebuah seorang hamba gitu kepada Tuhannya yang Maha Kuasa, bahwasanya apa yang tak bisa sih dilakukan oleh Tuhan begitu pendengar. Nah, itu dikatakan oleh personilnya ketika salah satu podcast di akun YouTube-nya Soleh Solehun Interview, dan juga di Soleh Solehun yang satunya lagi yang ada mereknya deh pokoknya ya. Dan ini menarik karena rata-rata lagu yang diciptakan rumah sakit ini kebanyakan lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada ciptaannya, tapi dikemas secara apa ya, secara tersirat sehingga seolah-olah itu semacam kayak ungkapan kita kepada orang di sekitar kita gitu ya pendengar. Nah, kita balik lagi ke informasi yang berikutnya. Kali ini kita menuju ke Tabalong. Mungkin banyak yang sudah dengar dengan nama masjid yang satu ini, Masjid Pusaka Banua Lawas Tabalong, yaitu masjid yang terletak di Kecamatan Banua Lawas sesuai namanya, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan masjid ini juga sering disebut Masjid Pusaka Pasar Arba karena pada hari Rabu atau Arba, orang-orang bilang di sini ya, ini jumlah para pengunjung atau peziarah lebih banyak dari hari-hari yang lain. Di masjid tertua di Kabupaten Tabalong yang dikeramatkan itu pendengar, selain menjadi tempat ibadah juga menjadi tonggak atau bukti sejarah diterimanya Islam bagi suku Dayak di Tabalong. Masjid ini ramai dikunjungi atau diziarahi umat Islam termasuk dari Kaltim. Di masjid pusaka ini juga lah, selain masih tersimpan beduk asli dan petaka sepanjang 110 cm. Nah, keberadaannya sejak masjid dibangun tahun 1625 Masehi yang diprakarsai Hatib Dayan dan saudaranya Sultan Abdurrahman dari Kesultanan Banjar yang berpusat di Kuim. Nah, Hatib Dayan ini dibantu tokoh-tokoh masyarakat Dayak, juga Datu Ranggana, Datu Kertamina, Datu Sari Panji, Langlang Buana, Tanuntung Manau, Timba Sagara, Layar Sampit, Pambalah Batung, dan Garuntung Walu. Jadi nilai sejarahnya tinggi sekali pendengar. Ini merupakan masjid yang konon dipercaya sebagai masjid tertua ya, yang ada di, bahkan katanya di Kalimantan Selatan, salah satunya pendengar. Nah, salah satu selain Masjid Jami, masjid bersejarah Sultan Suryansah yang ada di Banjarmasin pendengar ya. Kita bakal bahas masjid yang tadi saya sebutin, tapi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Persatu FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, kalau satu ini lagunya menarik pendengar, Raim Laude dengan judulnya Iqra, lagu yang arahnya ke cinta juga sebenarnya sih ya, tapi dikemas secara religi. Seperti apa lagunya? Ini dia, Raim Laude dengan judulnya Iqra. Kita putarkan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Banjarmasin malam ini.

Pukul 19 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya telah tiba waktu sholat Isya ya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Anda yang menjalankan. Allah.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Pernah enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.

0: Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik,
1: saling menyapa, dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat

0: menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
1: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi Civitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
0: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
4: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
3: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristin Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
5: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
3: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
6: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.

0: bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Redel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Itu dia tadi ada Sakura Abadi dari Diskoria, Lali Ilmaninon dan juga Neida menemani Anda di malam hari ini ya. Selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung. Selamat menikmati malam Seninnya di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Semoga malam Senin ini mendatangkan apa ya, sebuah kenikmatan tersendiri untuk Anda yang sedang menikmatinya. Tapi buat Anda yang mungkin kepikiran banget nih, mungkin besok kayak, aduh ada apa ya besok ya, kerjaan apa lagi yang bakal datang besok, dan kira-kira ada apa sih kejadian besok. Nah itu harap ditenangin dulu pikirannya. Ibaratnya itu di bedah dulu nih satu persatu pikirannya, kalau bisa dari sekarang. Karena kalau misalkan nanti mau tidur bakal capek pendengar ya, bakal susah tidur, atau nanti tiba-tiba Anda insomnia dan akhirnya baru bisa tidur jam-jam mau subuh pendengar. Nah ini bisa menghambat yang namanya jam tidur Anda pendengar ya. Nah kita hadirkan informasi berikutnya lagi pendengar untuk Anda di malam hari ini. Kita akan hadirkan salah satunya informasi terkait dengan debit air liam yang air liam kanan maksudnya yang mulai menyusut. Ini pastinya menjadi salah satu sorotan juga dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 3 DPRD Kalsel, Ahmad Syarwani, menyoroti kondisi bendungan Riam Kanan yang mengalami penyusutan debit air. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari akibat pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir. Menurutnya kondisi kelistrikan di Kalimantan Selatan saat ini sedang gak baik-baik saja katanya. Sehingga aliran ke Sungai Martapura berkurang yang berdampak terhadap sektor perikanan dan persawahan di kawasan tersebut. Nah, Syarwani menilai pemadaman listrik gak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan juga ekonomi. Sejumlah warga bahkan mengalami kerugian akibat peralatan elektronik yang rusak karena listrik padam. Oleh sebab itu, Syarwani meminta Pemprov Kalsel segera berkoordinasi dengan PT PLN. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan pemadaman ini teratasi segeranya. Mudah-mudahan kita berharap bersama pendengar ya, yang namanya pemadaman bergilir bisa segera teratasi dan kita bisa ya menikmati kembali lah listrik kita dengan tenang lagi tanpa perlu khawatir yang namanya listrik bakal padam lagi pendengar ya. Tapi yang jelas hati-hati pendengar apabila ada terjadi pemadaman listrik di sekitar Anda, yang pasti waspada potensi kebakaran ataupun juga nanti waspada potensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kerusakan dan lain sebagainya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.go.id.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami pendengar ya pagi lagi malam ini pendengar. Karena ya kita harus tahu ya, namanya juga besok Senin, jadi nikmati aja deh malam ini. Apalagi buat yang besok udah mulai apel paginya, wah siap-siap deh ya. Buat yang merasa kayak aduh cepat-cepat pengen tidur deh malam ini rasanya ya. Tapi yang namanya malam itu masih panjang, nikmati malam Anda semaksimal mungkin. Tapi ingat, jangan lupa istirahat pendengar ya. Istirahat itu penting juga loh, karena kalau kita nggak istirahat, takutnya nanti besok nggak hadir, atau mungkin juga sakit, atau mungkin juga nanti ada hal-hal lainnya yang buat Anda agak rugi deh ya besok. Jadi mesti hati-hati pendengar malam hari ini, nikmati malamnya, tapi ingat, jangan lupain kesehatan. Nikmatin malam boleh, tapi kesehatan itu yang lebih utama. Apalagi di suasana yang begitu panas saat ini, musim kemarau pendengar. Perbanyak juga nih minum air putih ketika lagi pengen minum ataupun juga lagi haus. Kalau bisa sih pakai tumbler ya pendengar, ketika lagi pengen haus banget, sudah ada minuman di tas ataupun juga di tangan Anda, jadi lebih enak ketika Anda pengen minum dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan ini semuanya semangat ya, dan selalu sehat, selalu ceria sepanjang hari ya. Jangan kemana-mana, habis ini bakal kita hadirkan lagi lagu-lagu terbaik untuk Anda, dan salah satunya nanti akan ada drama radio singkat untuk Anda di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prasata Radio Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Mudah-mudahan Anda bukan orang yang sakit hati mendengar malam hari ini, apalagi juga patah hati ketika melihat dia di kondangan bersama dengan yang lain, atau jangan-jangan dia bersama orang lain di atas pelaminan. Jadi lebih baik redamkan hati Anda, atau jangan-jangan Anda termasuk orang-orang yang berikut ini. Tanda-tanda patah hati by Tip X.

0: Wah, akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Hanya sih, nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran, mau nyoba?
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak ke barat-baratan gitu ya.
3: Halah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja. Tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya ke barat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan, terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silakan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju, dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, friend?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi, Reni diperankan Rahma Hudayanti, Andi diperankan Yedi Yulistiadi, Ibu Wati diperankan Vera Arifin, sutradara Aditya, produser Auliana, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Reds Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia dengerin kami di Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu persembahan dari Green Day, judul lagunya Wake Me Up When September Ends, menemani Anda malam hari ini. Dan sebelumnya ada juga lagu darinya Sheila on 7, Perhatikan Rani. Pendengar, menemani Anda malam hari ini sambil kita hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya untuk Anda ya. Sambil kita temani Anda dengan berbagai pantau.

atau juga informasi yang kita hadirkan malam hari ini. Salah satunya Banjarmasin malam ini terpantau ramai lancar, terkendali cuaca dan juga lalu lintasnya. Dan alhamdulillah pada malam ini terpantau beberapa titik lokasi ramai lancar dan bahkan cenderung lengang di beberapa titik, seperti di kawasan Simpang Cemara pada malam ini terpantau juga lumayan lengang. Ya, tidak padat banget lah pokoknya ya. Namun kepadatan ini terjadi di kawasan batas kota dari arah Martapura ataupun juga dari arah Kabupaten Banjar menuju ke Banjarmasin atau yang masuk ke dalam kota, ini padat. Dari dalam kota menuju luar kota juga terpantau cukup padat, dikarenakan mungkin besok Senin jadi pengen balik ya, gitulah pokoknya ya. Pengen balik ke rumah ataupun juga yang pengen ke home base-nya lah pokoknya ya. Mungkin udah habis masa liburannya ya, yang udah dari Duta Mall mungkin ataupun juga dari berbagai titik lainnya. Dan terpantau juga di kawasan pusat perbelanjaan Kota Banjarmasin ini terpantau padat banget. Jadi hati-hati buat Anda yang ke sana ataupun juga yang mau pulang dari sana, hati-hati di jalan ya. Ataupun juga yang lagi di pusat perbelanjaan Kota Banjarmasin lagi pengen nyari-nyari parkir, cari-cari aja ya. Biasanya ada aja kok yang kosong. Biasanya di U7 tuh. Kalau U7 udah gelap banget biasanya. Tapi biasanya nih di mall sini nih, kalau udah masuk ke U7 sama U8 tempatnya kayak ya begitulah, gelap banget ya. Tapi nggak tahu, biasanya kalau weekend itu biasanya dinyalain, tapi kalau udah nggak weekend, waduh gelap banget deh. Jadi buat Anda yang menuju ke U7 atau U8 di Mall Banjarmasin, hati-hati aja ya. Terus juga di kawasan lainnya, salah satunya di depan area Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin pada malam hari ini terpantau ramai lancar, terkendali, tidak terpantau padat banget, tapi nggak juga terpantau lengang ya. Jadi ya sosok lah, masih aman untuk Anda yang berlalu lintas di malam hari ini. Jangan lupa tetap gunakan sabuk pengaman untuk Anda yang berkendara roda 4. Jangan lupa juga gunakan helm buat Anda yang berkendara roda 2. Jangan lupa tetap patuhi aturan berlalu lintas, karena penting sekali keselamatan Anda dalam berlalu lintas menentukan keselamatan orang lain juga. Bayangin nih, misalkan Anda sudah prepare, siap-siap, tapi ada orang lain yang gak siap-siap banget. Nah itu bisa jadi potensi. Atau jangan-jangan Anda yang gak prepare lalu membahayakan orang lain. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan aman-aman aja deh di jalan, gak ada kejadian macam-macam ataupun juga sampai menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masih banyak lagi informasi dan lagu-lagu menarik untuk Anda, jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagu yang viral, entah sampai sekarang masih viral atau enggak nih, Gadis Manis Kalimantan by Syahriadi, ini dia untuk Anda.

WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Prosata FM Banjarmasin. Ada Timur dari The Adams menemani Anda malam hari di lagu yang begitu keren sekali ya, dinyanyikan oleh The Adams dan kawan-kawan pastinya, yang merupakan lagu apa ya, boleh dibilang sebuah lagu yang menjadi ikonik bagi masyarakat warga-wargi yang ada di sana, yang suka dengerin ya maksudnya ya. Karena Timur ini merupakan album, maksudnya salah satu lagu dari album After Flash dan dirilis tahun 2019 bergar. Dimana lagu ini menceritakan yang namanya itu tentang harapan, terus juga ada yang namanya itu berbagai macam hal. Dan ini menjadi salah satu yang menarik juga pastinya ya, dinyanyiin oleh The Adams dan kawan-kawan. Ya itulah namanya juga band ya, yang pastinya mempunyai berbagai visi misinya, salah satunya tadi terkait dengan lagu tersebut. Nah pendengar, hati-hati ya kalau misalkan nanti ada terjadi yang namanya potensi-potensi seperti kebakaran, misalkan ada kabel listrik yang terkelupas ataupun juga yang namanya itu puntung rokok yang mungkin, atau bagi yang ahli hisap ya, kalau bisa pastiin dulu, matiin dulu puntung rokoknya sebelum Anda membuangnya, ataupun juga nanti ingin memastikan buat disiramin air dulu, karena berbagai kejadian seperti karhutlah ataupun juga kebakaran permukiman, misalkan kabel listrik, kompor gas dan lain sebagainya, ini bermula dari ketidakwaspadaan kita pendengar. Apalagi juga bagi yang mungkin mempunyai rumah yang begitu sumpek, begitu padat dengan berbagai alat-alat, nah ini juga berpotensi ada kemungkinan ya yang namanya kebakaran tersebut, karena kita bisa nggak awas atau nggak waspada dengan kabel listrik ataupun juga mungkin potensi lainnya, atau lilin yang mungkin masih ada terjadi potensi pemadaman bergilir, walaupun PLN memastikan katanya nih pemadaman bergilir udah bisa ditangani, tapi kita nggak tahu nanti kejadian macam-macam lainnya ya. Yang jelas waspada terhadap potensi-potensi tersebut, karena baru-baru aja nih TRC BPD Kalsel berhasil memadamkan 2 titik karhutlah di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ya siap-siap nih, setiap paginya kita akan menikmati kabut asap di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Pleihari dan sekitarnya, atau bahkan sampai ke Batola juga. Jadi waspadalah ya namanya terhadap kabut asap tersebut. Jangan lupa gunain masker juga pendengar, buat Anda yang beraktivitas di luar. Walaupun Anda masuk mobil, di dalam mobil mungkin terasa nyaman, tapi ketika Anda keluar dari mobil, tetap yang namanya udara-udara terpapar asap ada di sekeliling kita ya. Jadi jangan lupa gunain masker untuk keselamatan kita dan bahkan anak serta cucu kita. Apalagi kalau malam-malam kayak gini nih, waspada juga angin-angin yang ada di sekitar kita. Apalagi yang buat gak tahanan masuk angin, gunain pakaian yang tebal ya, biar kita gak masuk angin ketika malam-malam seperti saat ini. Seperti lagu yang Siti ini, Arum Tala dengan judulnya Masuk Angin.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Tennessee Whiskey dari judul lagunya ya, dan penyanyinya adalah Chris Stapleton, menemani Anda berdengar malam hari ini. Nah, menjelang 5 abad Kota Banjarmasin, banyak hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, diantaranya menjadikan RTH Kamboja ini akan disulap menjadi alun-alun Kota Banjarmasin, berdengar. Jadi diharapkan katanya nih, RTH Kamboja ini menjadi ikon baru Banjarmasin sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disput Parapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengatakan, gagasan menghadirkan alun-alun merupakan keinginan Wali Kota Yamin HR. Hingga pada akhirnya mendengar keinginan tersebut bisa diwujudkan bertepatan dengan peringatan setengah milenium kota tersebut. Menurutnya RTH Kamboja dipilih karena memiliki lokasi yang sangat strategis di pusat kota dan telah didukung berbagai fasilitas publik yang memadai. Nah, Sabil menjelaskan konsep yang diusung ini akan menyerupai alun-alun modern seperti di Kota Batu Malang. Meski demikian, revitalisasi yang dilakukan tidak akan bersifat besar-besaran karena kondisi RTH Kamboja dinilai sudah representatif. Sebaliknya, Pemko hanya menambahkan sejumlah fasilitas baru untuk meningkatkan daya tarik kawasan tersebut sebagai ruang publik. Beberapa fasilitas yang direncanakan akan dibangun ini antara lain papan panjat tebing, skatepark, serta sarana olahraga lainnya yang dapat dimanfaatkan berbagai kalangan. Gak hanya itu nih pendengar, Disput Parapar juga tengah mengupayakan dukungan CSR untuk membangun landmark berupa tulisan alun-alun sebagai identitas kawasan. Meski proyek revitalisasi telah dipersiapkan, Pemko belum menetapkan total anggaran nih yang dibutuhi. Pasalnya, pembiayaan masih dihitung berdasarkan setiap item pekerjaan yang akan dikerjakan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id, ataupun bisa Anda baca juga di portal aplikasi RRI Digital.

RID Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Hey, tunggu dulu dari Run featuring juga Salma Sal Sabil menemani Anda malam hari ini pendengar. Nah, jadi kita ke informasi satu lagi nih pendengar untuk Anda di malam ini, di mana pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 terus diperkuat Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai upaya memastikan proses penerimaan berjalan transparan dan akuntabel di berbagai satuan pendidikan. Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Hadi Rahman mengatakan salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah transparansi dalam penyampaian seleksi. Menurutnya keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses penerimaan peserta didik. Hadi mengusulkan agar setiap satuan pendidikan mencantumkan jalur penerimaan bagi setiap peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat ini mengetahui apakah calon peserta didik melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi, ataupun juga prestasi. Ombudsman juga mengingatkan agar mekanisme daftar ulang tidak menjadi beban bagi peserta didik maupun orang tua, terutama terkait pembayaran seragam dan perlengkapan sekolah yang harus dikelola secara proporsional serta tidak mengarah pada praktik pungutan. Nah, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menyatakan hingga saat ini belum menemukan praktik tersebut dalam SPMB tahun ini. Dalam hal ini pihaknya terus mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar menjaga integritas pelayanan dan memastikan kebijakan tidak membebani. Dan bagi Anda yang mungkin menemukan pelanggaran-pelanggaran dalam SPMB, Anda bisa melaporkannya langsung ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Jadi itu dia tadi informasi untuk Anda malam hari ini. Sampai nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selepas ini kita hadirkan Melodi Memori di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia dengarkan kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Detik 72 dari Naif mendengar lagu yang luar biasa. Ini kata orang banyak dikatain sebagai lagu kebangsaannya anak Vespa. Karena ya tadi di awal liriknya tadi dia bilang, katanya tadi naik Vespa keliling kota di hari Minggu. Wah, ini jadi rasanya nikmat sekali ya. Selamat hari Minggu mendengar pokoknya buat Anda, dan selamat menikmati akhir pekan di hari ini. Semoga selalu sehat bahagia dimanapun Anda berada ya. Oh iya, di TikTok ini banyak banget yang gabung. Ini ada orang tuanya dari penyiar Pro 1 Bogor ya, Amira nih, lihat dari replay 1 Pro 1 FM sekarang lagi on air katanya. Oke, nanti kita coba cek juga ya. Ada Bang Zira Kurniawan dari Cipanas nih, yang katanya habis 1 minggu Ciwidey liburan. Wih, luar biasa ya. Oke, kita sambut penelpon-penelpon kita yang pengen bergabung malam ini. Kita coba fokusnya di 562 dulu, baru nanti ke 976, baru nanti ke WhatsApp kita ya. Kita coba sapa dulu di 562, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri dicariin banget loh kemarin loh, kemana aja sih?
1: Ada aja lo di sini.
0: Ada aja di sini, tapi banyak loh yang nyariin, lama gak gabung loh Putri loh.
1: Iya kah?
0: Iya, lagi sibuk kayaknya ya?
1: Iya.
0: Ah, lagi sibuk bener berarti. Pantesan banyak yang nyariin tadi, kayaknya gak ketemu-ketemu sama Putri nih. Ya Allah, sehat kabarnya Putri ya?
1: Enggak, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Putri silakan lagunya saya bacain dulu. Silakan nanti Putri pilih mau yang mana lagunya yang kita puterin ya.
1: Gila apa pilihannya?
0: Oke, ada Kau Yang Di Sana dari Maya Rumantir, Dina Mariana Jejak Aku Cinta Kamu, Dynamic dengan judulnya Di Antara Gadis. Ada Deep Purple Soldier of Fortune, The Purnama Merindu Siti Nurhaliza, Stinky Pesonamu, Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley, Gus Plus dengan Andaikan Kau Datang, Bila Kau Seorang Diri dari Rinto Harahap, Shalom Seven dengan Bob Rock. Nah, mau yang mana kira-kira?
1: Itu yang ya, yang Siti Nurhaliza.
0: Purnama Merindu aja ya. Oke deh. Salamnya dulu Putri, silakan buat yang temu kangen sama Putri nih.
1: Ini salam buat Mbak Mawar. Buatnya tuh Bu Bambang juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke, buatnya Abang Ocan.
0: Oke, siap Abang Ocan. Siapa lagi?
1: Buatnya semua yang tuh yang abang-abang yang 5 Pandawa.
0: 5 Pandawa ya. Oke.
1: Okay. Oke, buatnya semua yang cekin.
0: Oke, deh, siap buat semuanya aja ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri, halo, selamat malam Melody Memory.
2: Malam bro, Melody Memory.
0: Mantap, apa kabar mas bro?
2: Alhamdulillah, sehat
0: badan. Sehat, lagi di Banjarbaru kah ini kira-kira?
2: Banjarbaru ya, Pak
0: Dana. Kada kemana-mana kah kira-kira nih berarti nih?
2: Ini belum lagi Pak
0: ya. Belum lagi ya, Alhamdulillah.
2: Ada maaf ya Pak Taya menyuruh aku naik ke
0: kanak. Ide. Berarti siap-siap mau OTW kerja lagi nih nanti ya?
2: Ya, maunya aku bebas aja nih, nak apa bilang naik ya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya pokoknya ya. Kawa terus begawi jarang tuh ya kalau.
2: Ya, rencana ini bertiga bang naik ke kanak-kanak
0: Bandung. Ide, masya Allah. An berkah pian ini bebawaan lawan nang pading sanakan ya kalau kesana begawi. Punya kau bawai banyak ya kalau dibawai banyak ya kalau insyaallah.
2: Ya iya benar kan singgah pulang sana ke Banjar.
0: Betul. Mudah-mudahan nanti bisa singgah lagi ke sini ya. Oke. Stengke aja ya judulnya ini ada Pesonamu judulnya.
2: Iya itu aja
0: pertanyaan. Oke, kita siapin dulu. Salamnya buat siapa aja?
2: Putri dari Jalan
0: Otimbo. Alhamdulillah ya kalau
2: lawan abang Hendy ya terkenal ya
0: lo. Oke.
2: Pemandannya.
0: Siap.
2: Lawan abang kita aja yang di sekumpulan guru-guru.
0: Bro Ajan ya. Oke.
2: Sang Masir yang di Jorong nih menaruh
0: ya lo. Iya pasti. Mudah-mudahan beliau mendengarkan insyaallah ya. Oke. Terima kasih banyak buat Bang Herman ya. Alhamdulillah, sehat aja mudah-mudahan kabar pian lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Bang Roma Madinah, masya Allah yang lagi umroh ini luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus Bang Roma kita yang lagi menjalankan ibadah ya. Ada Bang Eja Guru Herman jadinya. Nanti angkat telepon dulu ya. Ada Tasik hadir, Bang Daman. Terima kasih Tasik, mudah-mudahan sehat. Ada Abang Roy, kita coba sapa dulu. Selamat malam Abang Roy.
3: Iya, waalaikumsalam Abang Badli.
0: Alhamdulillah, kabar sehat Abang Roy?
3: Ya, sehat benar nih Abang Badli.
0: Iya, lagi gimana nih cuaca nih?
3: Lagi cuaca nih sedang Bang, kayaknya nggak panas, nggak dingin.
0: Nggak panas,
3: nggak dingin. Tapi kadang itu pagi nanti jam, pagi subuh jam 2, jam 3 dingin sekali Bang.
0: Ya karena anu ya, cuacanya panas mau di siang hari.
3: Pas mau musim kemarau udah kayaknya Bang.
0: Iya, malamnya langsung dingin banget, rasa menggigil kayaknya ya.
3: Iya Bang. Kalau nonton bola itu, aduh, harus pakai selimut memang.
0: Harus pakai selimut, jaket tebel kalau bisa juga ya. Iya. Pokoknya mudah-mudahan aman-aman aja.
3: Parah ya Bang ya.
0: Malam ini sama malam besok pray dulu. Nanti Rabu kita ya balik lagi nyiarin bolanya.
3: Sama Kamis ya.
0: Iya betul, Rabu dan Kamis. Nah nanti ditunggu babak semifinal nih.
3: Iya.
0: Kita patut nantikan. Bang,
3: kayaknya Argentina sama
0: Prancis lagi. Bakal ngulang lagi dong 2022 dong ya.
3: Kalau perkiraan saya begitu nanti Bang, perkiraan ini
0: okay.
3: Prancis sama Argentina di final nanti.
0: Oke, okay, kita tunggu nanti bagaimana ya. Oke, okay, Bang Roy, lagunya dulu silakan Bang Roy, mau yang mana?
3: Lagunya apa itu Bang?
0: Ada Siti Nurhaliza, Purnama Merindu, Stinky dengan Pesonamu, ada juga Dina Mariana, Jejaka, Aku Cinta Kamu, terus juga ada Maya Rumantir, Kau Yang Di Sana, Di Antara Gadis dari Dinamik, ada Selembut Awan, Katon Bagas.
3: Antara Gadis aja Bang.
0: Oke, okay, Di Antara Gadis saja ya. Salamnya dulu buat siapa aja?
3: Salamnya buatnya Putri tadi, Mawar.
0: Oke. Okay.
3: Ojan, Herman, Bu Rika, Abah Tiara juga.
0: Abah Tiara juga ya.
3: Nah, sama Abang Padli juga. Semoga sehat selalu, Bang.
0: Oke, siap. Ada lagi? Udah, cukup?
3: Habis aja. Ada yang lainnya nanti sekampungan nanti.
0: Iya. Gak tempat
3: lagi yang lain.
0: Nanti padat ya jadinya ya. Oke, kita siapin dulu lagunya ya.
3: Iya, dah Bang. Gitu aja Bang ya.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke 562 dulu. Selamat malam. Terputus. Coba 976 dong. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang alu-alu kayak ini.
4: Kedinginan
0: Abang Ali kedinginan. Anu siangnya panas bener ya kalau.
4: Iya, panas siang panas, malam kedinginan.
0: Malam kedinginan, pokoknya siapakan selimut, jaketnya
4: saya
0: juga pokoknya ya kalau. Nang tabal-tabal pokoknya.
4: Badi sih bakaos anu bade.
0: Nah, saking dinginnya jarang telah.
4: Makin dingin bener.
0: Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan sehatan aja kita seberatan ya kalau lah.
4: Lagunya nampak mulan deh bade.
0: Ada Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza.
4: Itu aja Bang, nampak mulan aja.
0: Yang pemulaan, langsung kita putarakan habis ini lah. Salamnya Bang Ali.
4: Salamnya anu barengan aja Barika kena nade Jember
0: itu. Barika di Jember.
4: Nah, anu dong di jalan tembus.
0: Oke, Bayanti.
4: Iya Bayanti. Kawan yang di kandangan Samsul, di kandangan.
0: Abang Samsul betul.
4: Haji Anton punya kau masuk Haji Anton.
0: Haji
4: masuk.
0: Anton Jaya siap.
4: Ya, barengan aja udah.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 562 tadi karena terputus kita coba sapa dulu. Selamat malam Melody Memory.
5: Malam Abang.
0: Ada Bang Masri. Apa kabar Bang Masri?
5: Alhamdulillah selalu monitor.
0: Selalu monitor. Selalu bisa gabung alhamdulillah ya.
5: Iyalah.
0: Iya, harus gabung terus dong ya.
5: Itulah apalagi hobinya hiburan. Iya.
0: Betul, ibunya hiburan biar enggak stres ya insyaallah ya.
5: Halo Mas Pat.
0: Bun.
5: Apa ya Putri tadi apa namanya?
0: Anu, sibuk katanya Putri tadi ya, bilang.
5: Kan, anu kolamnya iwaknya mati ya katanya.
0: Aduh, iwaknya matian lagi berarti nih.
5: Iya, makanya dia stres.
0: Allahu Akbar. Aduh, iya nih musim kemarau ya, hati-hati ya.
5: Iya, itu Pak katanya.
0: Makanya potensi kekeringan iwak matian iya, ini tinggi nih.
5: Betul.
0: Mudah-mudahan ya, aman-aman iya aja mudah-mudahan ya.
5: Bagus lagi ya Putri.
0: Iya, mudah-mudahan apa jarang tuh aman-aman aja insyaallah ya kalau.
5: Iya.
0: Oke, okay, Bang Masri, lagunya ini ada yang nyapa nih, jangan galau Kakang Masri dari Bang Herman.
5: Iya, enggak Herman.
0: Enggak galau ya kayaknya ya?
5: Iya.
0: Ceria terus ya.
5: Iya, apalagi kangen Masri.
0: Aduh, kangen Masri lagi kan.
5: Yang penting selalu sehat ya.
0: Oke, sih ya, selalu sehat ya. Baik, lagunya dulu silakan, mau yang mana kira-kira?
5: Luna.
0: Hmm.
5: Ada kan?
0: Siapa?
5: Luna.
0: Lagu siapa tadi?
5: Roma Pesona.
0: Roma.
5: Kan Pesona.
0: Oh, Pesona, iya. Dari Stinky.
5: Nah, itu dia.

0: Mawar, tadi udah balik ternyata loh Putri loh.
1: Iya Pak, merayap Nana malam ini. Yang WA tadi kertas dibacakan gin. Sudah
0: aman.
1: Masuk
0: alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah bisa tembus. Betul-betul, aman, nanti kita gak bacain kok, tenang aja.
1: Lagunya itu tadi Mas Fadli yang di WA aja.
0: Di WA aja tadi lagunya darinya Katon Bagaskara ya.
1: Iya. Okay. Salamnya tadi lah juga buat nah, salam balas si salam Putri tadi nah. Sudah baliknya dari Solot tadi. Dari Selat Hormuz belum kira belum datang lagi, masih tertahan di sana dengan kapal tankernya ya Allah.
0: Ternyata alhamdulillah bisa masuk ya jadinya ya.
1: Alhamdulillah sehat aja kalau Put.
0: Iya, ya. Insyaallah.
1: Buat Abang Asep di Bapak Masri kah?
0: Bapak Masri tadi.
1: Buatnya itu buatnya Abang Ojan.
0: Okay.
1: Buatnya itu nah Abang Hendinya anu Sidin lagi anu nih, lagi mabuk kemenangan Abang Hendi.
0: Allahu Akbar, Abang Hendi, Abang Hendi lah.
1: Sidin lagi anu ya, lagi mabuk kemenangan ya, tim Sidin menang ya Mas Madia.
0: Oh iya betul, padat pokoknya beliau tuh ya.
1: Bawa betanang aja Mbak Anu, Bang Hendila.
0: Bawa ya, betanang
1: Herman
0: pokoknya.
1: Herman juga lah buat, ya. Itu buatnya Mbak Rike lagi, Mbak Rike lagi labnya di RRI Jember Mas.
0: Oh oke, okay. Saya nggak bisa nengok nih.
1: Nyanyi Sidin.
0: Oh lagi karaokean, siap.
1: Juga buat Mbak Pina, Pak Picoy, Abang Roy tadi juga lah.
0: Abang Roy, betul.
1: Oh itu nah nang di apa tuh sering nyapa itu Mbak Amel Kota Baru, Mbak Memunah juga. Ya udah deh.
0: Buat semuanya aja deh ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, kita waktunya bacain yang di TikTok dan di WA ya. Berarti telepon kita tutup dulu sebentar. Kita mau bacain dulu yang di WA, udah banyak banget yang gabung. Abah Hica dulu yang pertama di grup WA pendengar, request lagu dinamik di antara gadis buat Padli. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Henry Kota Baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Melody Memory, semoga sehat selalu semuanya. Mat malam aja nah, Mang. Ulun request lagu dinamik di antara gadis, salam Gesan Putri. Semoga lancar urusannya. Makasih RRI Pro 1 Banjarmasin dan salam semua pendengar setia RRI katanya. Terima kasih banyak buatnya tadi Bang Henry dan juga Abah Ica ya. Yang di TikTok ini ada yang request lagunya Katon Bagaskara kalau tidak salah tadi ya. Mana ya? Mbak Fatima Umar kalau tidak salah tadi ya. Nah betul, Katon Bagaskaranya kita siapin. Ada kakak Anisha Sundai hadir request lagu Patlah Apa Aja. Salamnya buat semua-semua yang udah gabung, salam kenal semuanya, terima kasih. Ada Mamadan, malam Padli, malam juga. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Fatima Umar, Mbak Yani, Dayat. Lagunya nanti kita bacain requestannya. Terus juga ada ZB, Padli kah nih di Monster bekasnya, betul. Udah tadi ada Bang Roma tadi gabung ya. Oke, terus ada Bang Benny Ben. Ada halo selamat malam RRI Pro 1 Banjarmasin, Januari yang biru, Andi Meri Matalata, salam dari Aceh. Lagunya libur dulu Bang Benny. Sorry banget nih lagu Andi Meri Matalatanya lagi kosong dulu malam hari ini ya. Nanti mudah-mudahan kalau sempat kita putarin kok. Tapi kalau enggak sempat ya mohon maaf ya. Selamat malam Kakak Pulau Dewata Bali menyapa dari Imade Mahendra Data. Terima kasih. Ada Bang Putra, assalamualaikum host, salam Gesan Bubuhan Haji Abdurrahman Aceh Cil di Banjarmasin, Martapura dan Parapai. Oke, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda dari Siti Nurhaliza dan juga Stinky. Ini dia.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Banjarmasin.

0: Oke, selamat malam Melody Memory, masih menemani Anda. Di malam hari ini kita coba sapa penelpon kita yang di WhatsApp. Ada Eja. Ah, terputus Ejanya. Gak apa-apa Eja ya, boleh dicoba lagi. Mamadan yang bisa bergabung ternyata. Selamat malam Mamadan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Padahal lu nanyar benar mangkat Eja tadi. Timbul-timbul tegugur.
1: Eja habis ini jalan.
0: Eja. Ya, mudah-mudahan bisa gabung Eja ya.
1: Banyak kata kalau masuk berelaan gitu aja.
0: Iya, makanya
1: berapa kali aja.
0: Eja udah ber
1: lebih 30 mamicik sudah.
0: Nah, pian 30 Eja ini biasanya 40 nih.
1: Nah, ada sampai 100. Mamiciknya.
0: Makanya harap bersabar aja, menyalah lewat WA nih pokoknya ya kalau
1: sabar aja lewat WA nih munyi kalau masuk tuh.
0: Iya.
1: Nah, rezeki aja tuh. Keberuntungan.
0: Keberuntungan, mudah-mudahan aman-aman aja yang lagi berjuang di WA ini ya kalau lah. Karena yang berjuang di WA ini ada Abah Hica, ada Mbak Rika, ada
1: Mbak Rika lah.
0: Abah Tiara juga lagi hendak gabung, tapi karena kau gabung, Mbak Yani Alabio lagi hendak gabung, ada kau juga gabung.
1: Habis ini aja siapa home pimpah buahnya ini belakang.
0: Iya. Mudah-mudahan lah bisa gabung habis ini ya, insya Allah. Oke.
1: Okay. Masih begawian pada enak. Begawian.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan gawiannya lancar pokoknya ya kalau Mamadan lah. Insya Allah. Oke, okay, Mamadan lagunya dulu silahkan.
1: Lagunya, apa lagunya kita ada kayak tertinggal lagi lagunya?
0: Yang tertinggal ini cuma ada Spoon rindu serindu-rindunya aja.
1: Nah, Spoon aja gendah serindu-rindunya sudah.
0: Oke, okay, rindu serindunya aja nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kita siapkan dulu. Salamnya Mama dan silahkan.
1: Salamnya Mama Rika yang lagi berjuang, Abah Tiara, Mbak Yani, siapa tadi Abah Ica.
0: Oke. Okay.
1: Salam kenal yang di TikTok ya kalau lah sebahasaan aja yang siap. Grup temaginya ya kalau lah makin akrab kita, salam persahabatan.
0: Okay.
1: Buat Padli doa yang terbaik, sukses selalu.
0: Amin.
1: Sehat kita, sabar rataan, sukses dunia akhirat kita.
0: Amin. Amin.
1: Lagunya Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama dan di belakangnya. Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang kayaknya kesusahan masuk nih lagi nih.
2: Iya, adingnya masuk bertanda.
0: Iya, makanya tadi Putri yang hilang baru aja bisa masuk ternyata.
2: Kenapa cermasin ini Putri?
0: Tapi untung pian kada pendudian. Ya kalau biasanya pendudian menyihat adingnya masuk.
2: Aduh.
0: Allah nikmati aja sudah ya kalau kau masuk nih.
2: Yang penting sehatnya lepat.
0: Amin, pian sehat juga kalau insyaallah lah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Banjarbaru aman cuacanya?
2: Banjarbaru ini malam ini malah hangat loh malah.
0: Tumben, biasanya dingin ya?
2: Iya, malam Rabu semalam dingin banget apa
0: teh? Ya kan, biasanya 20, dingin loh.
2: 21 derajat.
0: Ini
2: masih 25, sedang aja ya loh.
0: Nikmat lah, hangat-hangat lah ya insyaallah.
2: Yang sudah masuk lah 4 besar loh.
0: Siapa tuh? Siapa yang masuk yang Anda dukung kira-kira lagi nih? Semifinal?
2: Dua, dari awal dua Pakistan Inggris.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan ketemu di final, amin dah.
0: Tapi kayaknya agak mustahil sih ya.
2: Menyangkal berada.
0: Kita nggak tahu konspirasi yang terjadi nanti bagaimana ya.
2: Itu dia, Donald Trump kan
0: menarik
2: nih.
0: Makanya
2: Padilla juga.
0: Kita enggak tahu nanti.
2: Di belakang buannya bahaya.
0: Ini
2: dolar ya, dolar apa dolar?
0: Iya, ini bukan lagi bermain statistik kuat-kuatan pemain, kuat-kuatan pengaruh ini.
2: Tuh.
0: Makanya tinggal kita sebagai fans bola nikmatin aja lah dramanya ya.
2: Iya, jangan terlalu kecewa kalau kalah ya, lah menang jangan terlalu gembira benar ya lah.
0: Betul, karena tim orang juga bukan tim kita ya. Oke. Okay.
2: Yang baik lah.
0: Iya betul. Oke, Bang Hendy lagunya dulu silakan Bang Hendy.
2: Ada Soldier of Fortune tadi kah?
0: Ada dong, Soldier of Fortune dari Deep Purple.
2: Iya.
0: Langsung
2: berat-berat Ojennya lah.
0: Iya, ini tuh Ojen enggak bisa masuk nih lagi nih.
2: Tadinya tadi itu lagi mengikuti jarinya.
0: Oh, pantesan.
2: Jarinya itu kan 5.
0: Jadi lagi keriting.
2: Maju
0: kada bisa tambus-tambus jarang lah.
2: Mbak tuh tangan kiri bilang kada maju kada jenar. Menjadinya 5 yang disambat bedul pasti ya lo.
0: Nasib aja lagi sudah haro kayak itu. Oke, salamnya dulu Bang Hendy buat siapa aja deh?
2: Ini salamnya itu sudah masukkan lah Anu Pandawa lah. Mas Rio lo.
0: Iya betul, Bang Masri.
2: Ada yang mawar juga. Insya Allah mawarnya Rojan tuh bisa jadi imam yang baik ya Allah.
0: Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin ya kalau.
2: Oh, insya Allah mudahan maju terus. Amin. Kejadian. Buat Padli, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Hendy itu anak buahnya Donald Trump, Mas Padli katanya dari Mawar. Waduh, saya nggak sempat bacain lagi pas Hendy-nya masuk tadi. Oke, satu lagi di 976. Selamat malam, Melody Memory.
3: Melody Memory dari Amah. Salam olahraga.
0: Alam olahraga, Celama. Sehat kabarnya, Celama?
3: Tapi sayangnya Suwis salah. Padahal idola jualan Suwis tuh kesian sama yang hitam, sana bang. Kasihan walaupun yang hitam tapi tetap manusia biasa menangis lohnya di Jakarta tuh.
0: Iya. Yes.
3: Dibuang. Inggris kini dibuang seikung tapi tetap aja tetap misalnya kalah menang tetap orang idolakan semuanya.
0: Betul.
3: Tetap sayangi sebenarnya belum idolakan tuh bukannya zaman ini aja mulai masih muda masih usia 20-an kak itu waktu kak lu sama si itu sama si Michael Owen tuh kan sampai ini.
0: Siapa tuh?
3: Aja walaupun gak pernah lagi melihat jatah hidungnya.
0: Waduh, Michael Owen lama sekali ya.
3: Zaman kami masih kami seumuran aja tuh.
0: Masya Allah. Jadi
3: 55 ini seumuran aja. Kalau yang ada mirip anaknya anaknya kayak yang miripnya tuh tapi jauh ngaranya.
0: Saya lupa juga tuh. Iya iya iya. Pokoknya ada lah ya.
3: Tapi kadada tadi mau ngerti kayaknya kadada udah yuk kadada atau diganti pemain hanyar ke lah.
0: Iya saya. Kadada tadi. Saya nggak terpantau juga tuh. Kadada. Betul. Saya nggak lihat juga.
3: Menang lagi dong. Ini yang terakhir kalau ini pertandingan.
0: Iya nanti ini perempat final nih semifinal.
3: Sekali lagi nih
0: mudah-mudahan nanti menuju final siapa nanti lawannya ya kita tunggu nanti pokoknya.
3: Tapi kalau Spanyol mendukungnya sedikit aja bang kerasa berapa Spanyol. Tapi kalau Inggris tuh rasanya tipis bang harapan kalau ini Argentina itu sih yang paling unggul nih
0: bagaimana
3: yang Argentina yang paling
0: Betul.
3: Paling bercokol yang paling kuat biasanya.
0: Makanya kita tunggu nanti
3: hari, mulai zaman Maradona dulu lah ketahuan tuh zaman Maradona zaman dari kala tuh
0: lama sekali itu berarti ya. Oke, lagunya silakan dipilih ada Dinamik di antara gadis selembut awan.
3: Nah, itu aja di antara gadis ini.
0: Di antara gadis saja ya.
3: Nah, itu aja nah buat Bang Pali. Makasih atas waktunya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eja di Istanbul. Selamat malam Eja. Akhirnya bisa masuk ya kan. Sehat kabarnya Eja.
4: Anak tekuing.
0: Aduh sabar aja Eja ya namanya juga gabung di WA ini banyak yang nunggu ya.
4: Bang tapi lama udah lintuhut.
0: Lama lintuhut jauh umai lah bisa benar bahasanya nih lah. Nikmati aja jarang tuh ya kalau pon.
4: Yang ini kawa kan pilihkan
0: lagunya. Pilihkan lagunya. Mau yang kayak gimana lagunya nih?
4: Yang agak slow aja nah.
0: Agak slow ini sebenarnya ada lagu yang cocok Dinamik di antara gadis lagu Malaysia mau enggak nah, kira-kira?
4: Itu aja.
0: Oke, lagu yang slow aja ya.
4: Yaudah salam buat mama jadi hingga naik lagi berapa apa udah.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Waktunya
0: Baik, terima kasih.
4: Pakai udah berdiri silin pakai.
0: Amin.
4: Tapi belum bisa berjalan lagi pakai di hati-hati.
0: Iya, mudah-mudahan nanti cepat sembuh pokoknya ya insyaallah.
4: Amin, Pak. Doakanlah.
0: Baik, siap.
4: Doakan juga bubuhannya.
0: Thank you, betul.
4: Buat apa doa terbaik lah. Hati-hati buka lancar rezekinya mudah bersehatan aja.
0: Iya, baik.
4: Oke deh. Lancar rezekinya apa tuh?
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Bulan lakas di Bali, Pak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penyiar Pro 1 Jember ngapain kesini? Anda lagi siaran loh. Bukan ya, siapa yang siaran malam ini Bang Willy? Ini ada Bang Willy nih gabung di mana nih di WA kita nih. Kita coba sapa dulu. Ada penelpon dari Jember loh sebenarnya ke sini loh. Mbak Rika nih, mana Mbak Rika ya? Masih belum bisa gabung kayaknya Mbak Rika nih. Kagak siaran aku katanya. Oh, kagak siaran toh. Saya kira siaran lagi loh. Nih Mbak Rika lagi kangen loh padahal. Selamat malam Melody Memory.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
5: Baik. Berarti gimana?
0: Saya baik juga. Bu Bambang lama nih gak gabung di jam saya nih.
5: Repot mas pasti.
0: Lagi padat biasanya ya kalau jam saya ya kayaknya ya.
5: Iya.
0: Iya. Lagi padat biasanya jadwal juga ya.
5: Iya.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat Bu Bambang ya.
5: Amin.
0: Amin ya Rabbal
6: Alamin. Yang paling utama itu Mas Badi selalu sehat ya.
0: Betul, mudah-mudahan selalu sehat kita semuanya ya.
6: Lagunya apa Mas?
0: Lagunya silakan, ada Dinamik di Antara Gadis, ada Katon Bagaskara dengan judulnya Selembut Awan, ada Spoon dengan Rindu Serindu-Rindunya, Deep Purple Soldier of Fortune. Ada empat pilihan lagu aja nih Bu Bambang, karena terbatas durasi.
6: Yang mana Rindu Serindunya, Rindu sama Mbak Rika.
0: Rindu sama Mbak Rika juga ya. Oke deh sih ya. Salamnya buat siapa aja?
6: Pun.
0: Salamnya buat siapa aja selain Mbak Rika?
6: Buat Mbak Mawar, kita mudah selalu sehat. Mm-hmm. Selamat tadi ya. Anu, apa hobi banget bola itu.
0: Oh iya betul, Mbak Amah hobi banget, bukan hobi lagi itu.
6: Sama Macan juga ya, semuanya mm-hmm. Salamnya. Terima kasih ya, selamat bertugas, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Bambang. Satu lagu deh, satu lagi terakhir ya sebelum kita ke lagu kita.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak kabar? Mai? Sehat ya kabarnya ya? Halo.
6: Lampunya baru din baru nyala jadi lambat masuk.
0: Oh, berarti ini lagi habis mati lampu ya.
6: Dari 6 sampai ini nyala.
0: Ya Allah, berarti masih mati lampu di kota baru nih. Ya Allah, saya jadi, kira udah selesai mati lampu.
6: Lagunya lagu ikutan aja apa Selembut Awan kah?
0: Selembut Awan aja kita ikutin ya, enggak apa-apa ya.
6: Salamnya buat semuanya aja yang masuk-masuknya tadi ya.
0: Oke deh, siap.
6: Terima kasih. Buat Mas Fatmi, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Siap.
6: Terima kasih atas
0: waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA satu lagu deh, satu lagi deh. Selamat malam Melody Memory.
7: Selamat malam Tabik Pud.
0: Tabik Pud, dari siapa di mana ini nih? Ini yang dari anu ya? Wai Kanan ya?
7: Benar sekali.
0: Apa kabarnya? Sehat kabarnya?
7: Astungkara.
0: Beli Govinda.
7: Iya, semalam sama cewek. Aduh, dia katanya terasa siaran bareng katanya.
0: Iya, karena kan bapak ini penyiar juga sebenarnya. Ya kayak tandem jadinya kita ya.
7: Kenapa?
0: Jadi kayak tandem siarannya kita hari ini.
7: Iyalah, gimana nih kabar Pro 1 Banjarmasin di malam hari ini informasinya?
0: Malam ini informasinya Banjarmasin sehat, lagi dingin aja beli Govinda. Kalau di sana Wai Kanan seperti apa?
7: Untuk wilayah laporan terkini di malam hari ini untuk di 15 kecamatan Kabupaten Wai Kanan, informasinya cuacanya panas terik ya.
0: Iya.
7: Tidak ada hujan tumen ini untuk beberapa hari ini. Dan mungkin ya tidak menutup kemungkinan ini bisa kemarau gitu karena iya. Terkadang dingin cuacanya nih pagi mau mandi ini gitu.
0: Iya, makanya. Siap-siap aja pokoknya ya.
7: Siap-siapnya untuk mewaspadai yang namanya debu di jalanan itu ya. Jangan lupa gunakan masker untuk kesehatan Anda.
0: Betul.
7: Terutama yang menggunakan kendaraan
0: roda dua.
7: Gunakan helm.
0: Iya, betul. Standar,
7: dan juga untuk roda empat juga gunakan sabuk pengaman karena keselamatan diutamakan.
0: Betul.
7: Dan keluarga menanti Anda.
0: Mantap, luar biasa. Kalau penyiar ini beda ya kalau ngomongnya ya. Udah tertata rapi gitu loh. Masya Allah, mudah-mudahan
7: jadi terbang saya jadi malu saya.
0: Mudah-mudahan bisa gabung terus beli Govinda ya setiap malamnya ya, kalau bisa ya.
7: Sengaja saya intip TikToknya ini kepingin masukkan tapi rada sungkan, rada ragu, rada grogi.
0: Waduh.
7: Oh, menghadapi penyiar senior karena waduh. Saya kan masuknya itu kan 2014 dan 2019 itu berhenti bukan karena ada apa, karena ya mungkin faktor jauh tempat juga.
0: Kebetulan
7: juga sekarang sendiri juga itu punya kegiatan lain sekarang. Jadi tadinya beli Govinda di udara, sekarang Govinda sel, dulu Govinda foto. Banyak nih kegiatan beli Govinda sebenarnya itu.
0: Masya
7: ya cukup Allah. Lumayan lah untuk pengalaman di kehidupan saat sekarang ini Govinda gitu. Cukup terkenal lah, bukannya terkenal lagi untuk Kabupaten Wai Kanan gitu.
0: Wah wow, luar biasa. Wah luar biasa, pokoknya mudah-mudahan selalu sehat buatnya beli Govinda ya.
7: Kalau deket aja tuh Banjarmasin.
0: Bisa nanti kita undang ya beli Govinda ya suatu saat kalau misalkan di Banjarmasin ya kan.
7: Iya benar sekali ya kalau ada kebetulan, karena yang sudah pernah saya kunjungi itu seperti salah satu solo tertutup ya, seperti prosa pertama RRI Wai Kanan, kedua pro Pro 1 Bandar Lampung, pernah Pro 4 Bandar Lampung, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 Pro 4 Denpasar, Pro 1 Denpasar, dan Singaraja.
0: Wow, luar biasa. Aduh, mudah-mudahan bisa gabung nanti di Banjarmasin kalau ada jalan-jalan ke sini ya.
7: Ya, insya Allah kalau ada rezeki astungkari.
0: Iya, ya. Oke.
7: Untuk, yang jelas intinya saya nggak pernah mendengarkan atau pernah mendengar suara Bligo Vinda ya. Sekali disinggung gitu, Bligo Vinda.
0: Bligo Vinda, ya. Siap. Oke, okay. Bligo Vinda, lagunya ikut aja ya.
7: Ya, sebelum saya pamit, saya mau menyapa dengan bahasa Bali ya.
0: Silahkan, Bligo Vinda.
7: Om Swastiastu, Pamiyarsa, Semeton Kerawu Bali, Sejebak Waikanan, Saniwenten, Dijekemanten, Sejebak Banjarmasin, Tumugi Gatrani, Samian, Becik-Becik Kemanten, dan Kirangan Napi-Napi, Astungkare, Sehat Walafiat, Lalu Indungan Ide Sang Yang Widiwase. Mudah-mudahan Semeton Titiang, Saniwenten, di Banjarmasin lagi miragiang atau mendengarkan suara Bligo Vinda.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Bligo Vinda.
7: Terima kasih
0: ya.
7: Saya pamit, saya intip di TikTok sekarang.
0: Siap. Oke, terima kasih banyak.
7: Terima kasih. Wassalam. Habibun.
0: Habibun, terima kasih banyak Bligo Vinda sudah bergabung bersama kita. Ada di TikTok nanti kita bacain, kita mau puterin dua lagu ya. Ada Dinamik dengan judulnya Di Antara Gadis, terus ada Katan Bagaskara Selembut Awan. Lagunya udah full, jadi kita akan putarkan sampai lagu terakhir di Purple. Sisanya nanti kita akan terima telepon, tapi cuma untuk salam-salamnya aja ya. Ada Bang Iwan di Samarinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Iwan di Samarinda, mau ikutan acara ini, salam kenal dari kawan-kawan semua. Bang Iwan buat apa aja nih salam-salamnya nih, silakan ya. Ada siapa lagi yang gabung, nanti kita akan bacakan di off air kita ya. Ini dia Dinamik dan Katon Bagaskara.

WhatsApp 0811 511 411.

Selembut Awan mendengar, itu dia dari Katon Bagaskara menemani Anda di malam hari ini. Oke, di segmen terakhir kita bakal terima telepon lagi, terakhir tapinya ya. Jadi buat yang pengen telepon silakan. Ini yang mau gabung ada Mbak Rika. Apakah bisa bergabung Mbak Rika lagi? Atau yang pengen gabung di telepon biasa silakan banget. Mau gabungnya buat siapa aja, salam-salamnya, karena kita di segmen terakhir ini cuma bisa buat salam-salaman aja. Ya di TikTok banyak banget tadi gabung, katanya mau salam-salaman juga, silakan komen ulang lagi siapa-siapa aja nih. Bupati Umar katanya terima kasih. Ada orang Tegal hadir dari Woono, ada Kang Abdurrahman dari Sangkulirang Kutai Timur, ada juga Kakak Salsabila, terus juga ada siapa tadi, Bli Govinda, masih monitor enggak ya di TikTok ya? Ada Kakak Eka Maulidin Handayani, selamat malam. Terus juga ada Bang Fadli, ini MC Hits Kalimantan Selatan deh. Ada juga tadi yang gabung, banyak banget deh ya pokoknya yang di TikTok. Terima kasih banyak sekali lagi buat yang di TikTok. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia selalu buat semuanya ya, insya Allah diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah ya. Mudah-mudahan berkah deh ya buat semuanya. Oke, kita di menit terakhir, berarti kita tandanya mau pamit dulu dari sini pokoknya ya. Ada siapa lagi nih sebentar? Oke, di WA ada yang gabung, kita coba bacain yang lengkapnya nih. Ada Kang Iwan di Samarinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan di Samarinda, Kaltim. Yang ini malam lagi ngumpul bareng teman-teman di Ramayana Robinson. Kirim buat Mbak Vera di Banjarbaru, warung Pak Cendel Mogaliris aja. Juga buat Aina di Kaltara, ingat tanggal 5 Agustus nanti panen sawit katanya. Buat yang nyiar, semangat RRI Pro 1, memang yang terbaik lagunya kalau bisa diputarkan lagu Titi DJ KUB. Tapi sorry banget ya, lagunya gak bisa sempat kita puterin KUB-nya nih, Titi DJ-nya maksudnya. Jadi mohon maaf banget buatnya Bang Indra, lagunya kita tidak bisa puterin. Tapi salamnya udah kita sampaikan ya. Ada Kang, bukan Kang lagi nih, Mbak Imah Rianti, salam play hari katanya, salam balik juga. Kak Haris masih di Amerika mas, beliau udah di RRI Tarakan. Tapi nanti kita tahu nanti perpindahannya kemana lagi ya. Beliau pindah dari RRI Banjarmasin ke RRI Tarakan. Gitu buatnya Kak Shanti ya. Oke, satu lagu penutup kita di Melody Memory. Namun nanti di jam 11 kita akan hadirkan juga lagu di Purple dengan judulnya Soldier of Fortune. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat beraktivitas, selamat malam buat semuanya. Semoga bahagia selalu dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang bersantai ataupun juga menikmati suasana malam hari ini ya. Selamat berakhir pekan sekali lagi, dan selamat beristirahat menjelang besok hari pertama sekolah, dan juga yang namanya itu, itulah pokoknya hari masuk kerja lagi. Ini dia Spoon dengan Rindu Serindu-Rindunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Banjarmasin Malang Timur. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Saya ingin membesarkan koperasi.
2: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, Nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, Nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
5: Kata bijak hari ini. Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun, pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.
6: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu berserah diri kepada-Mu.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 13 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital, RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini membersamai di Banjarmasin pagi dengan Mada ya, yang mana hari ini juga kita akan kembali memulai aktivitasnya di hari Senin yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat kabarnya, dan kita awali juga di Banjarmasin pagi ini dengan informasi azan subuh ya di wilayah kota kita di jam 5 lewat 9 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita sama-sama mengawali hari dulu untuk pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya yang dibacakan oleh Fahrur Razi.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

مبصرة. وين

vin cum

0: صدق الله العظيم.
1: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: sweet-sweet cewek.
1: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh, no.
3: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 4410.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali berjumpa ya di hari yang mudah-mudahan penuh dengan berkah. Di hari Senin 13 Juli 2026 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kabarnya pada baik semuanya ya pendengar dan juga pemirsa. Hari ini kita membersamai Anda mengawali hari ba'da subuh di program kuliah subuh kita hari ini ya. Silakan pendengar Anda mendengarkan serta menyaksikan acara ini di YouTube kita di RRI Banjarmasin live streaming maupun juga di RRI digital ya. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan tema yang cukup menarik, yaitu adalah prasangka itu mendahului. Bagaimana nanti kita akan kulik bersama gitu ya. Prasangka ini kan ada kadang orang bilang Tuhan bersama dengan prasangkanya. Bagaimana hari ini prasangka itu kita akan bahas lebih dalam. Ada Ustadz Haji Ibnu Arabi SAG MPhil ya dari UIN Antasari. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiapa kabar Pian?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat kita sehat, ya. Sehat. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di studio langsung hari ini. Ya. Hari ini menarik ya. Kadang kita sebagai manusia ini kadang pernah luput Ustadz lah dari yang namanya berprasangka.
1: Ya.
0: Bangun guring jerpian kadang kita berprasangka sudahlah melihat sesuatu aja bahkan di kepala kita sudah bercabang-cabang tuh.
1: Iya. Nah, itu pengenang hendak dipandirakan
0: ya. Betul banget. Nanti juga kita undang para pendengar dan pemirsa silakan bergabung bersama kami di 0511325562 maupun juga di nomor WhatsApp Pro 1 0811531410. Kita simak dulu bagaimana penjelasan dan mukadimah dari Ustaz Ibnu Arabi. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin di manapun pian berada. Wabil khusus masyarakat Banua yang sedang bangun bersiap memulai aktivitas di subuh nang mudah-mudahan barakah ini. Setiap kali kita membuka mata di pagi hari ada satu hal yang bergerak lebih cepat dari langkah kaki kita. Ia mendahului ucapan kita bahkan mendahului kenyataan yang akan kita hadapi. Nah, apa itu ya? Nah, itulah yang disebut prasangka. Prasangka itu adalah dalam bahasa lebih kamus barangkali proyeksi pikiran kita itu terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi atau penilaian instan kita terhadap sesuatu atau sikap orang lain ya. Kalau secara harfiah gitu, secara bahasa, prasangka itu adalah perkiraan awal ya, karena pra itu kan sebelum ya, sangka itu ya sangka. Jadi sangka sebelumnya ya perkiraan awal lah begitu. Nah, artinya prasangka itu sebenarnya adalah sesuatu yang belum terjadi. Kalau terjadi itu namanya nyata ya atau kenyataan gitu. Nah, jadi prasangka itu belum tentu terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu benar. Dan juga belum tentu salah karena belum terjadi kan gitu. Nah, namun, nah ini yang barangkali perlu disikapi bersama begitu. Namun seringkali yang namanya prasangka ini menjadi sebuah opini yang berstatus keputusan. Jadi pemikiran saja sebenarnya, tapi statusnya itu seolah-olah keputusan yang menempati sebuah realitas. ya ibaratnya itu padahal hanya kesimpulan-kesimpulan awal, tetapi kenapa sudah seolah-olah menjadi nyata begitu. Kalau tidak salah apa ya, hari ini hari Senin, Minggu, Sabtu ya, Sabtu pagi apa ya, Sabtu pagi kali ya, saya mendengar siaran radio itu yang membahas tentang prediksi apa namanya, prediksi Argentina dengan
0: bola nih ya,
1: Argentina dengan
0: Swiss kemarin,
1: Swiss ya, yeah. Gitu ya. Wah itu banyak sekali tuh yang bilang pokoknya di angka 3 lah gitu. Ini kebetulan benar kan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah itu tuh. Tapi di awal-awal seperti itu kan kan belum tentu terjadi sebenarnya. Tapi itu seolah-olah berstatus sebuah apa ya, sebuah keputusan gitu yang ya seperti menunggu kenyataan saja gitu ya. Ya kalau dari sudut pandang agama sih sebenarnya ini kan bahasanya takdir kan begitu. Betul. Ya. Nah, jadi yang namanya prasangka itu payahnya lagi gitu, dianggap sebagai sesuatu kebenaran yang harus diperpegangi gitu. Nah, padahal hanya persepsi yang proses pembentukannya di dalam pikiran itu belum tentu dapat diuji kebenarannya. Ya istilahnya apalagi disampaikan prediksi itu oleh seorang pakar bola misalnya. Amat kan bola, gitu ya. Wah, itu dengan wawasan beliau tentang apa namanya, individu-individu tim kan gitu ya. Wah, seolah-olah wah ini sudah di keadaan yang mendekati realitas begitu. Tapi kan yang namanya waktu belum menyata gitu begitu ya. Masih dalam proses gitu ya, istilahnya itu selama wasit belum meniup peluit selesai kan gitu, itu kan masih ada kemungkinan perubahan kan gitu. Ya kalau orang di Banua itu bahasanya selama janur kuning belum terpasang di halaman dia masih ada peluangan gitu ya, untuk berdatangan gitu lah.
0: Ya,
1: nah, gitu. Seperti itu. Jadi hanya ya itu tadi, sebab-sebab muncul prasangka ini juga seringkali basisnya tidak terlalu jelas gitu ya, seringkali sifatnya hanya rumor gitu, stereotip itu, atau sebenarnya trauma masa lalu. Nah ini kalau yang ini kan lebih payah ya. Jadi apa yang terjadi pada seseorang lalu dia memakainya untuk pola orang lain gitu, dan dia meyakininya sama betul, padahal orang lain kan bukan dirinya gitu. Nah ini yang seringkali juga menguatkan, bahkan ini seringkali ketika dalam sebuah keputusan, barangkali dalam sebuah kebijakan, ah ini jerga yang bari-bari jua ini karena belain bangan gitu ya. Padahal itu persepsi. Jadi kapan orang bisa kalau bentuknya kebijakan misalnya, kapan orang bisa membuktikan diri kalau belum waktunya menyata, itu sudah dipotong dalam bahasa prasangka begitu. Nah hal-hal yang seperti itu. Nah tetapi ketika prasangka ini diungkapkan ya, kan yang namanya prasangka itu akan ada di pikiran kan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah ketika ini diungkapkan, nah maka ini bisa menjadi persoalan yang berdampak gitu secara hukum, ada konsekuensi gitu yang akan didapat oleh orang kan begitu. Karena apa? Karena ya belum tentu benar tadi, belum tentu benar juga belum tentu salah sih sebenarnya. Ya. Nah, ketika orang dengan prasangka di pikirannya, maka pada saat yang sama otak orang itu ya, atau otak kita begitu, itu akan otomatis secara aktif mencari secuil bukti yang mendukung prasangka itu gitu. Nah, ini yang berat gitu ya dampaknya. Jadi kesimpulan awal itu akan mendukung untuk mencari bukti pembenaran begitu. Padahal tadi belum tentu benar, meskipun juga belum tentu salah kan ya.
0: Jadi otak kita mencarinya ke situ terus gitu.
1: Iya, maksudnya. Pokoknya bilanya ada tanda-tanda yang kira-kira mengindikasikan sebagaimana pikiran prasangka itu kan ya, kalau jujur juga kalau ya gitu ya. Padahal apa ya? Ya tadi memang untuk untuk melegitimasi gitu, untuk mensahkan bahwa apa yang dipikirkan itu tidak salah begitu. Padahal seringkali kalau paparan data barangkali ya, paparan bukti itu kan belum dipastikan. Kalau di bahasa ini ada prasangka tidak bersalah kan begitu ya. Ya meskipun misalnya ketika ditemukan salah gitu ya, tapi ketika di dalam melakukan apa ya pengusutan atau apa itu kan penyidikan prasangka tidak bersalah. Nah itu kan yang dipasang lebih ini lagi kan begitu. Kenapa? Karena tidak menetapkan sebelum kepastian ya yang didukung dengan bukti-bukti. Nah kalau orang yang berprasangka ini gitu, pokoknya ada satu saja indikator yang bisa menguatkan prasangkanya, maka bukti-bukti lain yang banyak bahkan kuat yang sebenarnya membantah apa yang menjadi prasangkanya itu sudah menjadi tidak berharga begitu. Padahal barangkali yang lain-lain itu seharusnya menjadi bahan pertimbangan juga, tapi karena memang diawali oleh sebuah prasangka, maka data yang mendukung prasangka itu saja yang seolah-olah berharga. Betul. Sementara kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta lain itu menjadi seolah-olah tidak berarti begitu. Kira-kira begitu. Nah kemudian prasangka itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah hipotesis ya, kalau istilah barangkali apa ya, istilah akademis itu iya, ada hal yang memang ketika melihat sesuatu itu tidak kosong gitu, tapi ada kerangka pikiran supaya bisa membuat kesimpulan awal ya. Ya istilahnya prasangka memang gitu. Tapi untuk melakukan pengkajian ya gitu. Namun dalam tema yang hari ini dibahas itu, prasangka itu mendahului, ini sebenarnya ada kesan ya terlalu prematur gitu. Orang itu mengambil sikap padahal belum lengkap ya untuk sebuah kesimpulan. Tapi karena ego ya, ini bukan ega ini tulisan ini, ego ya, yang menjadi pintu gerbang, maka inilah yang akhirnya semacam menjadi rule atau menjadi kompas gitu. Yang sebenarnya ini berbahaya ya. Kenapa? Ya tadi karena dasarnya itu belum kuat gitu. Iya. Nah, karena orang akhirnya membutakannya terhadap fakta yang sebenarnya nyata. Nah, ini sebenarnya dalam tema ini itu adalah semacam upaya secara logika gitu membahas prasangka ya. Nah kalau sudah ditarik ke dalam bahasa agama ya prasangka ini sebenarnya ya itulah yang disebut husnuzan dan suuzan sebenarnya. Jadi kalau dalam kacamata Islam ya memang prasangka ini seperti sesuatu yang disebut bermata dua ya. Ia bisa menjadi pahala, tapi bisa juga menjadi gerbang dosa ya. Kenapa? Karena diantaranya itu menghancurkan silaturahim. Karena orang yang diprasangkai gitu, dia akan kecewa ketika penilaian terhadap dirinya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ibaratnya karena sebuah kacamata hitam atau coklat atau biru gitu, ternyata baju putih juga harus berwarna. Betul. Berwarna sesuai itu dengan sesuai dengan dilihat. Kacamata yang dilihat dan ini kan tidak fair istilahnya. Ya, ini membuat tidak nyaman lah bagi banyak orang. Dan kita pun juga seperti itu gitu. Ketika orang menilai diri kita itu bukan sebagaimana penilaian orang lain, ya tentu kita kecewa kan begitu. Kenapa? Karena tidak sesuai gitu. Tapi ada juga yang memang orang menampilkan diri sekira-kira dia dinilai orang lain sebenarnya yang tidak bukan dirinya gitu. Ini juga payah sih sebenarnya gitu ya. Artinya apa? Penilaian orang dibuat supaya baik ya, dengan istilahnya jaim ya, kalau istilah sekarang itu jaga image gitu. Jadi ditampilkan dengan kondisi yang baik, tapi sebenarnya realitanya tidak begitu gitu. Nah, sebaliknya ada orang yang dengan tampilannya sesungguhnya baik, tapi dengan kacamata prasangka orang lain tidak baik. Nah, ini akhirnya menjadi tidak baik gitu. Nah, makanya dia bisa apa namanya tadi, dia bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kebaikan ya, ketika prasangkanya itu bagus atau yang disebut husnuzan. Nah, ketika dia menjadi sesuatu yang negatif ya, maka dia akan menjadi yang disebut suuzan, dan itu menjadi dosa ya. Barangkali itu dahulu ya apa yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada tambahan dari para pendengar ini. Ya, demikian.
0: Baik, Pak Ustadz. Ini memang erat kaitannya juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan hanya Mada mungkin yang senang berprasangka, tapi seluruh manusia di bumi termasuk pendengar yang mau berbagi juga sama kita. Silahkan di 0511325162 sudah berdering, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Mada.
0: Iya, apa kabar Bang Masri?
2: Alhamdulillah, sambil berbicara sama Mbak Mada.
0: Alhamdulillah, inggi. Silahkan Bang Masri, ada Ustadz Ibnu.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Masri.
2: Kenangan apa, curiga inggi?
1: Inggi.
2: Ini ada kaitannya Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan curiga boleh tapi menuduh jangan?
1: Mantap.
2: Katanya kan istilahnya kan curiga pada menuduh jangan.
1: Iya, baik.
2: Itu kan katanya apa Ustaz? Kalau seujun dengan kalau boleh tapi menuduh jangan
0: gitu. Baik.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu lah terkait dengan sujon boleh, tapi jangan menuduh orang. Dilakukan Bang Masri. Assalamualaikum. Waduh, terputus nampaknya ya. Boleh dicoba lagi pendengar di nomor WhatsApp juga boleh sekali, 0811531410, atau di hotline Halo RRI juga boleh, 0811400976. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggini Nurahina, apa kabar?
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Kita sama-sama bisa bersuara.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan Ibu Rina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kalau mendengar paparan Tianto, perasaankanilah hayanya bisa dengan Allah Ta'ala, bisa dengan manusia. Nah, kalau dengan Allah Ta'ala, prasangka kita, apakah kita ini harus baik terus? Ini misalnya pekerjaan ulun, insya Allah diterima sidin, insya Allah ulun diampuni sidin. Nah, mungkin lagi ada contoh yang lain menurut Ustaz, ulun minta paparan Tianto. Nah, kalau dengan manusia ini Ustaz, kasiannya ini kan bagian kita apa hukum kepolisian, tapi kan ada juga bagian hukum kalau nah jadi kepolisian itu kan pasti prasangka dulu, nah ada praduga kah apa prasangka, nah kemudian bagian apa kejaksaan hakim, nah itu kan ini kayak apa nih, kasihan sidin gawian sidin. Nah
0: bagaimana gitu implementasinya ya,
3: lalu hubungannya kan dari dunia lalu ke akhirat. Mohon pemaparan yang lebih
0: lah. Terima kasih Nini Rohina. Sama-sama.
3: Mohon maaf ya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Dua pertanyaan dari pendengar dan satu nih ada yang mau gabung di nomor WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Bunda Rosita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggi, apa kabar Pian, sehat kah?
4: Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggi, amin. Silakan.
4: Bersama Ustaz. Ini Ustaz.
1: Enggi.
4: Kan melihat orang tuh tadi sekadar nyaman gitu kan. Tapi kita tuh waspada tuh sama berburuk sangka Ustaz. Waspada dengan orang itu nah. Nah, itu aja pertanyaan ulun. Terima kasih atas jawabannya pencerahan Pian. Alhamdulillah, mohon maaf. Mada, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuhan rami kalau lah.
1: Banyak lah.
0: Iya. Karena ya tadi lah maksudlah karena banyak yang merasakan lalu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hal yang dasar sebenarnya mungkin tapi jadi krusial juga gitu ya. Baik, Pak Ustadz kita akan jawab tiga pertanyaan ini tapi kita akan jeda sejenak dulu ya. Dan mendengar serta pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya sampai ditanya tentang lima perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Kuliah Subuh Pro 1 Banjarmasin ya. Masih bersama dalam topik prasangka itu mendahului ya. Bagi Anda yang baru bergabung, silahkan nanti juga untuk dapat berdiskusi dengan kami bersama Ustadz Ibnu Farabi. Kita ada di dua line telepon 0511325162 serta 0811531410. Baik Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan ya. Ada tiga. Yang menarik nih, benar kata Bang Mas, ada orang yang bilang kayak itu ya, curiga aja kita boleh gitu ya, tapi menuduh jangan. Nah seperti apa ini? Mungkin ada batasan-batasan yang sangat tipis gitu ya?
1: Iya, ini kan ada istilah yang baru kita dapat ya dari tiga penanggap ini. Ada istilahnya curiga, ada juga istilahnya waspada, gitu ya?
0: Iya, prasangka ya.
1: Iya, ini kan sama isinya adalah prasangka kurang lebih seperti itu ya. Tapi apakah hal-hal yang seperti ini boleh gitu ya atau tidak? Dalam bahasa tadi Pak Masri ya, curiga boleh ya, tapi menuduh jangan kan gitu ya. Nah, berarti apa? Kalau curiga itu sayugianya jangan diwujudkan. Curiga itu masih berbentuk pikiran sebenarnya. Tapi ketika menuduh itu sudah berbentuk realita sebenarnya.
0: Ada tindakannya begitu.
1: Ada tindakan berarti kan begitu. Nah, sama juga waspada itu sebenarnya adalah upaya untuk menjaga diri kan sebenarnya dari lingkungan. Tapi bisa juga kan dari objek ya, atau dari orang malah kan begitu. Nah, apakah ini buruk sangka? Barangkali kalau dibahas dibahas secara bahasa kan kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah karena bukan ahli bahasa juga. Ketika istilah waspada itu kan itu sebenarnya adalah upaya membentengi diri dari kemungkinan kan begitu ya, itu waspada itu ya. Nah, artinya apa? Ini lebih berorientasi ke dalam gitu, bukan berorientasi ke luar. Gitu. Jadi waspada itu ya tingkatkan saja kesadaran, tingkatkan saja konsentrasi gitu, supaya jika ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi kita sudah siap dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan begitu. Kan itu waspada itu kurang lebih dalam pemahaman ulun seperti itu gitu. Nah, tapi kalau buruk sangka itu semacam memponis di dalam pikiran itu tentang objek gitu, tentang orang kah, tentang keadaan kah, tentang apa
0: yang
1: begitu,
0: yang di luar kendali kita
1: ya, gitu ya, yang sebenarnya di luar diri kita itu. Jadi ya tadilah semacam kacamata hitam lah katakanlah begitu ya, sehingga objek yang kita lihat itu menjadi berubah gitu, padahal belum tentu begitu. Nah, kira-kira begitu.
0: Berarti ada ada perbedaan yang mendasar ya Pak Ustadz ya.
1: Ya sebenarnya seperti
0: diri,
1: itu ya,
0: maupun juga keluar tadi ya.
1: Gitu. Ketika keluar dia menjadi bahasanya sangka ya.
0: Sangka.
1: Nah, tadi ada sangka baik dengan Allah. Nah, bagaimana dengan sangka kepada manusia? Nah, kalau kepada Allah itu kan kita selalu bahasanya baik. Kenapa? Karena Allah sendiri misalnya menyatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu kan tergantung sangka hambaku kepadaku. Artinya apa? Kalau kita pengen baik ya baik-baiklah sangka kita kan gitu ya. Kalau kita sebenarnya akan pengen mendapatkan hal-hal buruk ya berarti awalnya kita yang berpikir begitu. Ya kalau orang bilang sekarang positive thinking kan gitu ya.
0: Betul,
1: ya berpikir positif sajalah. Nah, kalau sudah berpikir positif itu kan tidak prasangka sebenarnya. Meskipun sebenarnya muatannya juga prasangka sebenarnya berpikir positif itu. Karena kan dari dalam diri untuk orang lain kan, untuk sesuatu. Misalnya ya rasanya hari ini insya Allah ada Jepang rejeki. Nah, gitu ya, itu kan positive thinking kan begitu. Nah, itu kan banyak sekarang apa namanya beredar buku-buku atau guide-guide seperti itu kan, mengaktifkan pikiran begitu untuk menarik rezeki dan macam-macam kan gitu ya.
0: Law of attraction ya.
1: Ya kira-kira. Iya begitu. Nah, terus yang apa namanya yang tadi ibu apa tadi ibu Rosita
0: ini ya Bunda Rahina ya atau yang bagaimana manusia kalau misalnya hukum di bagian kepolisian kejaksaan
1: gitu ya.
0: Nah, implementasinya seperti apa
1: untuk membuktikan sebuah kebenaran yang berasal dari objek manusia ya. Pembuktian itu kan ada dua ya. Satu adalah bukti, yang kedua adalah saksi. Kan begitu ya. Kira-kira dalam bahasa ini nih.
0: Betul.
1: Bahasa hukum. Jadi kalau kebenaran itu ada buktinya, dia akan diputuskan sebagai sebuah kenyataan yang berkekuatan hukum kan begitu.
0: Iya.
1: Nah, jika ada saksinya, nah ketika dianggap memenuhi maka itu juga dianggap sebagai sebuah kebenaran yang bisa berkekuatan hukum kan begitu ketika diputuskan. Nah, kemudian ada lagi pengakuan ya. Nah pengakuan ini apakah sebagai bukti, apakah sebagai kesaksian ya, itu kan mereka-mereka yang mengerti lah ya, kalau ulun kan kada berani banyak ini bicara nanti dianggap ini gitu. Tapi intinya adalah bahwa para aparat pun tidak akan menetapkan sebuah kesimpulan sampai mereka mendapatkan bukti, sampai mereka memperoleh pernyataan dari saksi-saksi kan begitu. Artinya apa? Mereka tidak melakukan prasangka sebenarnya. Tapi karena tugas mereka melakukan investigasi, penyidikan, penyelidikan, ya maka mereka mencari fakta kan.
0: Jadi semuanya mungkin gitu di lapangan ya. Mungkin iya juga, mungkin tidak.
1: Iya, makanya tadi prasangka itu kan mungkin benar juga mungkin salah. Mungkin ya, tapi juga mungkin tidak kan seperti itu. Nah, selama dalam proporsinya, sepertinya kita tidak bisa menyebut itu sesuatu yang tidak benar. Selama dalam proporsinya, ya tentu saja kan ada apa namanya, ada kerangka-kerangka, ada aturan-aturan, ada pagar-pagar yang mesti menjadi apa namanya ya, menjadi apa rule ya, yang harus diikuti dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kalau dengan Allah ini kan biasa yang kita sebut adalah iman. Ya. Kita kan percaya kepada takdir kan?
0: Betul.
1: Nah, dan kita tahu bahwa kita ini sudah ditakdirkan semuanya kan gitu. Hanya kita itu diberi beban untuk berikhtiar. Jangan pasrah kan begitu. Nah, sehingga dengan seperti itu maka upaya itu adalah bagian dari cara pandang positif untuk kita mendapatkan apa yang kita pikirkan itu gitu. Bukan takdir juga sudah kalau jor kadising dapatan gitu kan. Kalau munjun mang ini kan.
0: Nasibnya lagi jar lah.
1: Iya, nasib aja lagi jar, sudah ke hulu ke hilir mencari pelawai. Ya tidak begitu, tapi bagi orang yang berikhtiar kan kalau pindah di situ kena maulur ada nang mamatukan gitu ya. Sampai akhirnya ya menemukan gitu ya. Kalau kemarin itu kan ceritanya sampai di atas 80% penguasaan bola gitu kan, akhirnya jebol juga bisa iya, kan
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Ya, berarti meski sebenarnya ada usaha juga lah untuk kita berpikir positif kayaknya tuh harus dibarengi dengan usaha-usaha yang positif juga supaya menjadikan hal itu memang benar. Karena Mada tuh setuju ketika dibilang Allah tuh bersama prasangka hambanya. Kadang kita nih begretek lah, ada misalnya nomor undian barang karena nomor kita nih gitu ya. Karena bisa jadi bujur maksudnya atau misalnya dipanggil berdahuluan kadang di kelas gitu ya. ulun bisa menyambat diri ulun seorang sanesar bujur, ulun yang dipanggil. Nah itu kan artinya memang apa ya, ada berkesinambungan lah ya dengan prasangka juga. Ini sepertinya ada mau gabung lagi sama kita di 562 kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, mutiara pagi.
0: Dinda mana? Kalian semua ada Bunda Hani, silahkan Bunda Hani.
2: Terima kasih Dinda, semangat terus Dinda, sehat selalu Dinda, menjalankan aktivitasmu Dinda.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani.
2: Salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara Pak Ustaz.
1: Waduh,
2: sehat selalu,
1: alhamdulillah.
2: Banyak umur Ustaz.
0: Amin.
2: Memberikan kita ini di kuliah subuh Pak Ustaz.
1: Amin, amin.
2: Alhamdulillah. Ya, ini menyatapinya di Pak Ustaz. Kita waspada. Dan kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti ini Pak Ustaz. Kita tahu pekerjaan orang itu seperti apa dan dia kerjakan itu seperti apa. Dan saya meyakinkan itu kepada Allah bahwa pekerjaan itu dia tidak bagus. Dan saya bukan membenci, bukan saya apa Pak Ustaz. Saya hindari. Dan sudah keyakinan saya bahwa pekerjaannya itu tidak baik. Seperti itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Dan kedua, pekerjaan kita ini sudah meyakinkan kita ini umat muslim. Yang seharusnya ini pekerjaan kita menolong orang. Bukan kita menyakiti orang. Bukan kita menganukan orang dengan jalan yang tidak dianukan oleh Allah SWT yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Sunah-sunahnya Nabi itu kita harus lakukan. Bagaimana seperti itu Ustaz? Apa saya sombong? Bukan saya sombong. Saya lebih baik menghindari. Dan keyakinan saya kepada Allah bahwa pekerjaannya itu tidak baik yang dilakukan untuk sesama muslim. Seperti itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz. Dari Bunda Hani, mudah-mudahan Ustaz

0: ada namanya nih.
1: Tema kita nih kak, iya. Prasangka itu mendahului Bang Herman.
0: Kenapa tadi dah?
1: Prasangka itu mendahului ya. Nah, soalnya pengen berprasangka.
0: Prasangka itu mendahului gitu saya lah. Tinggi. Belum ya pernah belum gitu bang itu nah. Terkait itu boleh kita gitu, nyara. Tapi kan ulun apa namanya? Yang pertama waspada kan gitu nah. Jadi prasangka tuh memang ada kan gitu nah. Boleh takut juga kan. Siapa jangan sampai tersalah gitu nah. Nah itu aja Pak Ustaz.
1: Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada Pak Idham Syah juga nih tambahan mungkin ya. Dari WhatsApp Jarsidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, apa persamaan dan perbedaan antara prasangka dengan perkiraan atau hipotesa ya. Ada tiga lagi, tambahan lagi banyak ternyata lah. Dugaan, waspada dan segala macam. Baik, Ustadz mungkin itu dulu yang kita jawab dari Nya Bunda Hani. Nah, silahkan Gih.
2: Baik, terima kasih Bunda Hani yang sangat jauh ya. Alhamdulillah sampai suara RRE Pro 1 ke apa ini Sulawesi apa?
1: Tenggara, Kendari
2: Sulawesi,
1: ya.
2: Sulawesi Tenggara Kendari alhamdulillah gitu ya. Pekerjaan orang lain tidak bagus ya. Kemudian lalu kita berupaya menghindari. Nah ini kan tadi sebutannya juga waspada kan. Nah gitu ketika kita menghindari ya, kalau memang apa namanya ya, menghindari itu sebenarnya barangkali dalam bahasa Bunda Hani ini berusaha tidak terjadi kontak atau tidak terjadi komunikasi atau tidak terjadi interaksi, barangkali seperti itu bahasanya ya. Nah tapi kalau ketika itu tidak terjadi kan, tidak terjadi kontak, tidak terjadi komunikasi, tidak terjadi interaksi, kemudian kalau bahasa Banjar, nih ngarannya maliung.
1: Gitu
2: ya. Kalau bahasa maliung itu ya apa ya? Kalau
1: menghindari kan?
2: Iya menghindari sih sebenarnya. Ya kan maliung itu sesuatu itu ada di depan. Dia posisinya statis. Tapi kalau kita belurus saja kena tuh. Jadi lalu kita membelok ke kiri kah, membelok ke kanan kah gitu. Ketika jalan kita ke depan, nah itu kan maliung istilahnya. Kalau bahasa Banjar kan. Nah ketika kita tahu ya memang sesuatu itu ketika apa namanya, kontak dengan kita, interaksi dengan kita
1: tidak baik gitu.
2: Tidak baik ya. Ya harus dihindari memang, tidak bisa ya sudah pokoknya jalannya aja dulu kayak pakai kisahnya kan itu ini ya gitu. Karena memang tadi jika itu sebenarnya adalah prasangka, tetap dia sebenarnya adalah sesuatu yang tidak nyata gitu. Apabila disebut prasangka itu pasti tidak nyata. Karena apa? Ada banyak orang. Suatu kali ya gitu ya, kami dalam sebuah tim besar gitu. Nah kemudian kami itu adalah tim kecil yang dianggap sebagai leader gitu. Kami melihat satu tampilan orang itu dengan apa ya, yang pokoknya dengan tampilan yang menurut kami orang ini pasti akan bikin masalah gitu.
1: Oh itu ada sudah pemikirannya.
2: Nah, ya, kan berarti. ini kan prasangka ya. Prasangka ya. Akhirnya apa? Ketika kami benar-benar kontak dengan ya anggota gitu tim ya, tersebut gitu ya, tim besarnya, ternyata jauh dari apa ekspektasi yang kami pikirkan. Ternyata justru beliaulah yang banyak berperan di dalam tim itu. Ah gitu. Akhirnya apa? Ketika kami mundur dan terpisah dari orang itu, salah kita ternyata di sini. Justru si Denang nang ternyata banyak membantu kita. Nah gitu kan. Kenapa? Karena memang bukti yang secuil tadi ya.

0: untuk menguatkan prasangka itu ternyata tidak cukup sebenarnya gitu. Tapi itu sudah kita jadikan semacam keputusan gitu. Itu yang tidak fairnya itu di situ gitu. Nah lalu nih tadi kalau mohon maaf apa yang disampaikan Bunda nih, ada pekerjaan orang lain tidak bagus. Dalam tanda kutip itu apakah bertentangan dengan hukum gitu, apakah bertentangan dengan etika kan gitu ya, apa ataukah merugikan dari sudut pandang bisnis dan lain-lain misalnya begitu. Lalu kita berupaya menghindari. Nah sekarang yang tidak bagus itu sudah ada faktanya kah gitu misalnya?
1: Iya. Jadi pertanyaan.
0: Iya, gitu jadi ya. Pertanyaan kan begitu.
1: Betul.
0: Nah kalau dugaan ulun bagi ibu, bagi bunda ya, itu sudah ada fakta memang. Makanya lalu menghindari kan begitu. Nah kalau sudah ada fakta kan berarti tidak lagi tuduhan. Kan sudah nyata kan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sudah nah, valid gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya sudah valid kan begitu. Betul. Tapi kalau belum itu kan masih prasangka berarti. Nah data-datanya itu ketika belum cukup inilah prasangka ya. Kalau sudah bahasa apa ya di hulu sungai itu kada panggil menuduh cuma nyata dah jangan kan gitu. Ah itu kan sudah okay. Bukan prasangka lagi yeah. Kan kalau sudah nyata itu berarti memang kesimpulan dan keputusan okay. Sudah begitu
1: dan tindakannya juga ibaratnya bisa dibenarkan mungkin
0: gitu, akhirnya ya? Kan bisa dibenarkan jadinya karena itu sudah kenyataan yang bisa menjadi dasar kesimpulan okay. Kan begitu okay. Tapi kalau selama persepsi saja menurut ada. Ulun belum bisa lagi itu kita melakukan apa namanya tindakan yang apa namanya untuk sesuatu ketika masih dasarnya adalah persepsi kira-kira
1: kan
0: begitu.
1: Ini ya maksudnya persepsi sekarang kan banyaknya ujar nih.
0: Gitu.
1: Kebanyakan informasi hoaxnya yeah. Juga dan segala macam ini berkaitan erat gitu ya. Supaya check and recheck lagi yeah. Sekarang sharing sebelum saring sebelum sharing juga yeah. Itu ada tindakannya itu yang paling
0: itu,
1: penting kayaknya nih.
0: Itu penting sekali ya. Betul. Ya itulah apa namanya tadi prasangka ya.
1: Okay.
0: Datanya belum valid udah keburu dibagi ke sebelah kan misalnya kan begitu ya. Betul. Padahal benar enggak ini gitu. Nah, kalau belum disaring tadi kan belum dicek kebenarannya kan itu berarti prasangka. Kan gitu.
1: Iya.
0: Tapi ketika sudah nah ini buktinya ini datanya ini kan itu nyata berarti. Betul. Bukan prasangka lagi kan seperti baik. Itu.
1: Iya, ini ya. Ada pertanyaan Bang Herman juga tadi pas kita beralih sedikit ya. Mungkin ini lebih ke tanggapan gitu ya. Kalau beliau ya sama tadi berwaspada dulu takut juga supaya jangan tersalah. Tapi kalau misalnya berprasangka ini menjauhkan kita dari ibaratnya tadi kalau berkaca pada kasus Bunda Hani jadi menjauhkan silaturahmi juga ini. Ini berarti prasangkanya menjadi buruk gitu atau seperti apa? Karena berwaspada ini tindakannya malah jadi jauhkan gitu.
0: Kalau waspada dalam pengertian ini ya, akhirnya kalau sudah menjauhkan itu kan bukan waspada lagi, tapi tindakan kan, ya tindakan sebenarnya. Makanya tadi barangkali waspada itu sebenarnya kalau menurut hemat ulun yang boleh salah ya sebenarnya orang itu lebih proyeksi kepada dirinya. Untuk katakanlah tetap lurus atau tetap survive gitu dari hal-hal yang di luar dirinya kira-kira begitu.
1: Okay.
0: Nah lalu ini melahirkan tindakan kan akhirnya kan begitu ya. Nah ketika melahirkan tindakan katakanlah tadi sebutannya melihat orang negatif lalu berpikir bagaimana saya supaya tidak terdampak oleh negatifnya yang ada pada orang lain gitu kan. Lalu dia menghindari. Kan mungkin seperti itu tuh. Nah, menghindari itu kan sudah mulai tindakan ya. Nah, tindakan itu berarti pembenaran sebenarnya. Iya kan?
1: Okay, betul,
0: tindakan
1: betul,
0: itu berarti pembenaran. Sudah kan gitu.
1: Betul. Oke. Nah, kalau ya. Dari pertanyaan Pak Idhamsyah tadi gimana Pak Ustaz?
0: Ya.
1: Prasangka,
0: kalau
1: perkiraan hipotesa.
0: Ini, kan ya apa kita ini kaya dengan bahasa ya. Indonesia betul. Ini kaya sekali dengan bahasa. Sebuah ungkapan yang bermakna sama tapi ada yang berkonotasi positif, ya ada yang berkonotasi negatif. Kalau prasangka itu sama dengannya negatif sebenarnya. Kalau hipotesa ini terasa apa ya, terasa tawar gitu ya, tidak asin tidak manis gitu ya. Yeah. Ya dia lebih fair dianggap. Nah kita tapi kalau sudah perakiraan, nah itu hal-hal yang cenderung positif gitu.
1: Perakiran cuaca
0: ya kan gitu ya. Gitu ya, perakiran cuaca itu kan positif kan biasanya tanggapannya gitu. Tapi kalau sudah prasangka cuaca, itu sudah negatif ini. Ini prasangka apa cuaca akan badai kan gitu ya, tidak gitu. Tapi kalau perakiraan itu masih konotasinya masih positif lah kalau menurut ulun. Ya tapi kalau sudah dibahasakan ya sama saja sebenarnya, ini membuat kesimpulan tentang sesuatu yang sebenarnya belum nyata gitu, kira-kira begitu.
1: Betul. Ya penggunaannya aja,
0: hanya ini ya, penggunaannya saja ada yang lebih positif, ada yang lebih negatif, kira-kira begitu.
1: Ya, termasuk juga penggunaan dalam implementasi kita berkehidupan gitu ya. Prasangka ini apa ya, ketika bersama dengan Allah saja gitu ya, pencipta kita, diusahakan banget ya Satya untuk berprasangkanya baik terus ya.
0: Karena kita tahu tidak ada yang dilakukan Allah itu sia-sia.
1: Betul.
0: Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Maka berarti semuanya bermanfaat. Kalau semuanya bermanfaat, maka itu positif kan. Betul. Meskipun kenyataannya tidak nyaman.
1: Jalannya tuh kadang ngalih dulu Di ujungnya ada aja taman bunga gitu, gitu.
0: Itu kalau buan pengunjungan tuh bujurnya ngalih mendatangi gitu, apa Pelawa, tapi imbas sudah sampai ke Pelawa gonol-gonol liwaknya kan gitu.
1: Itu salah satu apa ya, bukti, salah satu contohnya lah gitu pendengar ya. Baik, nah ini mungkin yang mau bergabung kembali, kita minta maaf karena waktu juga terbatas Pak Ustadz di penghujung kebersamaan di kuliah subuh kita hari ini. Mungkin boleh sampaikan sedikit kesimpulan dan juga pesan untuk para pendengar di mana pun berada.
0: Ada banyak hal ya sebenarnya yang mesti kita lakukan. Yang pertama, ketika apa yang mesti kita lakukan dalam sebuah prasangka, lakukanlah yang namanya verifikasi atau tabayun begitu. Kemudian kalau kita memang tadi melihat sesuatu yang katakanlah tampak buruk ya, maka carilah alasan untuk sesuatu yang kita anggap kita belum tahu gitu. Artinya ketika melihat sesuatu kejadian yang barangkali tidak sesuai, maka kita mencari alasan bahwa barangkali ada maksud yang saya belum paham, kira-kira begitu ya. Kemudian fokuslah pada aib diri sendiri. Jadi jangan mencari punya orang, tapi carilah yang ada pada diri sendiri. Dalam bahasa ini, tuba liman syagalatu aibu an uyubin nas ya. Beruntunglah orang yang karena keaiban dirinya itu menjadikan dia sibuk tidak sempat melihat aib orang lain gitu. Jadi bercermin kepada diri sendiri ketika melihat keaiban orang lain. Jadi keaiban orang lain itu dianggapnya sebenarnya adalah aib dirinya, sehingga dia tidak sempat menyalahkan orang lain. Nah kemudian yang mesti dihindari ya, mudah-mudahan hindari mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ya mudah-mudahan jangan segera gitu, tapi apa namanya, buatlah kepastian untuk sebuah kesimpulan supaya tidak berdampak negatif. Yang kedua, jangan mengikuti bisikan hati yang keruh ya. Kalau memang pikiran kita lagi kacau dan kita memang sudah dari awal berprasangka tidak baik, ya pastilah kesimpulannya akan menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itu ya jangan diikuti dahulu prasangkanya. Okay. Nah, kemudian hindari juga lingkungan yang istilah sekarang toksik ya, yang menjadi racun gitu. Karena apa? Seringkali bumbu-bumbu dari sekitar itu membuat cara pandang kita terhadap sesuatu itu menjadi berubah. Nah, ketika berubahnya di lingkungan yang toksik ya, ya pastilah jadi menjadi tidak baik. Nah kira-kira itu. Jadi ubahlah prasangka kita, maka kita akan mengubah hari-hari kita mudah-mudahan. Baik. Mudah-mudahan dengan prasangka yang baik, maka hari-hari kita juga akan menjadi baik. Kira-kira demikian.
1: Insyaallah ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan hari ini jadi amal jariah segenap ilmu kita, berbagi juga bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan kita awali pas banget kuliah subuh ini kan mengawali hari gitu ya. Yeah. Kita berprasangka dulu sepanjang hari ini baik yeah. ya, di bulan yang baik juga. Yeah. Mumpung masih awal tahun ya Pak Ustadz ya. Berprasangka satu tahun ini diberikan keberkahan selalu sama Yang Maha Kuasa. Amin. Wadah izin pamit dari kuliah subuh, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Apalagi pagi Senin kita nih udah mulai harus ada yang sekolah juga. Jadi yang hari ini pertama sekolah, semangat ya adik-adik. Kakak dukung dari sini aja lewat siaran mengudara di Pro 1 Banjarmasin. Mudahan juga yang hari ini kerja atau juga yang punya aktivitas kegiatan padat merayap, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Termasuk hari ini juga informasi dari rri.go.id adalah pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat nih pembangunan keluarga melalui fondasi mencetak generasi unggul. Dan upaya tersebut pendengar ini diwujudkan melalui surat edaran Wali Kota Banjarbaru yang mana berisi tentang gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau gemas ya, dan gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah gemar. Nah pas banget nih ayah-ayah, yuk hari ini antar anaknya ayah ngantar anak ya. Gerakan tersebut ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah pendengar dalam pengasuhan sekaligus juga menjawab tantangan fenomena fatherless ya, yakni minimnya kehadiran figur ayah dalam tumbuh kembang anak. Melalui gemas dan juga gemar, gamas dan gemar, diharapkan ayah ini membangun ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak serta juga memberikan dukungan terhadap proses pendidikan. Hajah Erna Lisa Halabi, Wali Kota Banjarbaru, mengajak seluruh jajaran pemerintah Kota Banjarbaru untuk mendukung pelaksanaan kedua gerakan tersebut. Dan ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan satuan pendidikan ikut mendorong ya partisipasi para ayah ini dalam mendampingi anak. Jadi bahkan gitu ya, ini dihimbau kepada seluruh kepala pimpinan SKPD ya, camat, terus juga lurah sekota Banjarbaru supaya memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan gemar dan gamas ini. Jadi mungkin Senin ini nganter dulu buat anak-anaknya, baru nanti ke kantor ya bapak-bapak ya. Program ini pendengar bagian juga dari implementasi strategi nasional dalam memperkuat ketahanan keluarga dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan tentunya langkah ini jadi hal mendukung terwujudnya Banjarbaru Emas dan Indonesia Emas di tahun 2045.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga teman ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman, support teman.
1: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banyak.

0: dan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Kali ini pendengar, informasi lainnya datang dari rri.co.id terkait PT Pertamina Patraniaga yang angkat bicara pendengar menyikapi viralnya isu penghapusan tulisan BBM bersubsidi pada papan informasi atau totem sejumlah SPBU. Sales Branch Manager 1 Kalimantan Selatan Fuel Pertamina Patraniaga Wicaksono Ardi Nugroho menegaskan bahwa perubahan totem tersebut tidak memiliki kaitan ya pendengar dengan ketersediaan BBM bersubsidi di pasaran. Dan pihak Pertamina juga meluncurkan pembaruan visual ini ya, adalah bagian dari program bertajuk Retail Makeover. Dan program tersebut pendengar sudah berjalan sejak akhir tahun 2021 tersebut. Pertamina itu mendorong para mitra untuk lebih masif melakukan pembaruan di lapangan. Jadi terkait harga BBM bersubsidi, ujar beliau gitu ya, ini juga informasi fasilitas umum yang ada itu nantinya berada di running text atau tulisan berjalan. Jadi memang yang ditampilkan hanya produk high tire, kata beliau. Nah, Wicaksono menyebut langkah pembaruan ini dilakukan guna mendorong penggunaan produk bahan bakar berkualitas tinggi, pendengar. Terkait ketersediaan pasokan, ia memastikan stok BBM di wilayah Kalsel hingga kini masih berada dalam kondisi yang stabil ya. Yang mana gitu, sebelumnya ini hilangnya tulisan BBM bersubsidi pada totem SPBU sempat memicu kehebohan dan juga menimbulkan beragam asumsi liar, pendengar ya. Tapi informasi ini silahkan untuk lebih jelasnya Anda baca di portal media resmi kami di rri.co.id.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Koperasi Republik Indonesia mendorong pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan berbasis koperasi di wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kita di Karhutla Bandara ya, secara jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
2: Walau apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karhutla Bandara ya, secara jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPBD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan Lilin dan Kecamatan Yalanggal yang menjadi fokus kita.
3: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
4: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari Profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Kementerian Koperasi Republik Indonesia mendorong pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN berbasis koperasi di wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Program yang dikembangkan melalui kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, serta Pertamina Patraniaga ini bertujuan menjamin ketersediaan sekaligus penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran bagi nelayan dengan kapal berkapasitas maksimal 30 gross ton. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Bambang Dedi Mulyadi, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Koperasi terkait peluang pendirian SPBUN berbasis koperasi tersebut. Menurutnya pendengar, program ini menjadi kesempatan bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kemudahan akses terhadap bahan bakar.
5: Pendirian SPBU nelayan. Nah ini merupakan salah satu peluang dari pihak pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, yang ingin mengajukan proposal pendirian SPBU nelayan. Nah, diharapkan pemerintah kabupaten kota bisa menangkap peluang ini, bisa langsung koordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.
1: Keberadaan SPBUN diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas melaut sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat di pesisir. Di Kalimantan Selatan terdapat 6 daerah yang menjadi prioritas pembangunan SPBUN, yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait momentum Hari Koperasi Nasional.
6: Saya Rini, warga Kota Banjarmasin, dan saya menilai koperasi memiliki peran penting ya, yang mana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan layanan usaha dan pembiayaan yang mungkin mudah diakses. Terlebih di Hari Koperasi ini, saya berharap koperasi semakin maju, profesional dan mampu memberdayakan lebih banyak pelaku usaha kecil.
7: Saya Aya, warga Kota Banjarmasin. Di momentum Hari Koperasi ini, saya berharap koperasi semakin maju dan mampu menjadi penggerak ekonomi Banua. Dan semoga koperasi terus mendukung pelaku UMKM, membuka lebih banyak peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar aksi gotong royong massal dengan membersihkan kawasan wisata Siring Menara Pandang dan Siring 0 km. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan ruang publik yang menjadi ikon Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
8: Aksi bersih-bersih Siring Sungai Martapura dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, diikuti jajaran SKPD, kecamatan, kelurahan hingga pasukan turbo. Dalam kegiatan itu, peserta gotong royong membersihkan sampah, menyikat lantai pedestrian, hingga menghilangkan noda dan bau pesing di sejumlah titik yang ada di kawasan wisata Siring Kota Banjarmasin. Yamin mengatakan bahwa aksi gotong royong itu dilakukan untuk mengembalikan kebersihan kawasan wisata sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap fasilitas umum. Yamin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam aksi gotong royong tersebut. Menurutnya, semangat kolaborasi menjadi modal penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Banjarmasin.
9: Tentu hari ini saya digabung sama Pak Danu dan Pak Ketua Bagaimana juga dan seluruh SKPD dan seluruh kecamatan dan kelurahan dan beberapa juga masyarakat yang itu dan suka turbo juga ya, jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, selesai dan kami sama pribadi mohon maaf atas terganggunya kegiatan hari ini bagi para masyarakat yang

0: Kalimantan Selatan, Masa Bakti 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Sabtu, 11 Juli 2026 di Banjarbaru. Pelantikan dan pengukuhan pengurus dipimpin langsung oleh Ketua Kormi Nasional Adil Hakim yang hadir dalam acara tersebut. Pada periode ini, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin terpilih secara aklamasi dan dikukuhkan untuk mengemban amanat sebagai Ketua Kormi Kalimantan Selatan periode 2026-2031. Haji Muhammad Syarifuddin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kesuksesan acara Musproklub dan pelantikan Kormi Kalimantan Selatan yang baru. Pihaknya berkomitmen akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membudayakan olahraga rekreasi masyarakat di Kalimantan Selatan.
1: Alhamdulillah, kita terpilih sebagai Ketua Kormi Kalimantan Selatan dan kita ada beberapa program yang kita terus konsolidasi internal kita dan juga nantinya secara eksternal kita juga konsolidasi dengan Kormi yang ada di Kalimantan. Kami juga mohon dukungan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka untuk meningkatkan olahraga masyarakat ini bisa berkembang di masyarakat nantinya.
0: Sementara itu, Ketua Kormi Nasional Adil Hakim menyebut bahwa kehadiran jajaran Kormi Nasional dalam acara ini untuk memberikan dukungan dalam menyelaraskan program kerja Kormi Kalimantan Selatan ke depannya. Pihaknya menegaskan, dalam membudayakan olahraga rekreasi, organisasi Kormi harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2: Jadi, kehadiran kami Kormi Nasional dalam pelantikan Kormi Kalimantan Selatan adalah memberikan sebuah dukungan dan juga memberikan arahan mengenai program-program yang akan dilakukan selanjutnya, di mana diselaraskan dan juga rapat kerja dan rapat koordinasi yang kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar. Memang perlu sebuah program dan kegiatan dari Kormi Kalimantan Selatan juga bekerjasama dengan Kormi Pusat untuk sampai menyentuh ke setiap elemen lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan.
0: Usai pelantikan, Kormi Kalimantan Selatan juga menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kerjasama tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat promosi spot tourism sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan melalui berbagai event olahraga masyarakat di Banua. Robi Angga melaporkan.
3: Komentar pagi ini pendengar mengangkat topik koperasi berdaya, ekonomi Banua berjaya. Naskah disusun dan dibacakan Aulia Rahman.
4: Selamat pagi pendengar. Di tengah dinamika ekonomi yang masih dipengaruhi ketidakpastian global, koperasi kembali diuji untuk membuktikan jati dirinya sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional 2026 mengangkat tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau pertumbuhan industri, tetapi juga oleh kuatnya ekonomi yang tumbuh dari masyarakat. Di Kalimantan Selatan, koperasi memiliki posisi yang sangat strategis. Daerah ini ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro yang melibatkan jutaan aktivitas ekonomi rakyat setiap harinya. Disinilah koperasi semestinya hadir sebagai penghubung antara pelaku usaha kecil dengan akses permodalan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Namun, tantangan koperasi hari ini tidak lagi sama dengan puluhan tahun lalu. Persaingan usaha semakin terbuka, transaksi juga semakin digital, dan konsumen semakin menuntut bagaimana pelayanan yang cepat serta profesional. Koperasi yang hanya bertahan sebagai lembaga administrasi tanpa aktivitas usaha yang nyata, perlahan tentu saja akan kehilangan relevansinya. Karena itulah, penguatan koperasi di Kalimantan Selatan harus diarahkan pada transformasi kelembagaan. Tata kelolanya juga harus sehat, laporan keuangannya juga transparan, dan yang paling penting, bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital serta pengelolaan usaha yang profesional menjadi syarat mutlak. Kepercayaan anggota hanya akan tumbuh ketika koperasi benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan. Momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koperasi sektor produktif. Misalnya koperasi petani Nelayan.

0: peternak, hingga UMKM yang perlu didorong menjadi bagian dari rantai pasok yang lebih besar. Namun, keberhasilan koperasi pada akhirnya tetap bergantung bagaimana kualitas pengurus dan partisipasi aktif anggotanya. Koperasi tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan bantuan, tetapi akan tumbuh ketika dikelola secara disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan. Hari Koperasi Nasional tahun ini juga menjadi pengingat bahwa semangat gotong royong tetap relevan di tengah perubahan zaman saat ini. Ketika koperasi mampu menjadi rumah bagi para pelaku usaha kecil untuk tetap bisa tumbuh bersama, maka ekonomi daerah juga akan semakin kokoh. Karena dari koperasi yang sehat, akan lahir masyarakat yang mandiri, dan dari ekonomi daerah yang kuat, juga akan lahir Indonesia yang benar-benar berjaya. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Maju.
2: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
1: Lintas Benua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini pendengar, kita ajak Anda untuk menyaksikan bersama pantauan dari Info Traffic ya, di Telantas Polda Kalsel, melaporkan dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Bersama di sana ada rekan saya Brigadir Iva. Selamat pagi Brigadir Iva.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya Brigadir Iva.
2: Terima kasih. Selamat pagi Sobat Lantas Banua. Dengan saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pagi ini Senin 13 Juli 2026 akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas terkini di seputaran kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV di RTMC Polda Kalimantan Selatan. Dapat kita lihat bersama arus lalu lintas di kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan, terpantau lancar di semua arahnya, dan adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya kembali lancar. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan, dan jaga jarak dengan pengguna kendaraan lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura. Bisa kita lihat dari arah Jalan Ayani menuju Jalan Pangeran Suryansah, dan juga dari arah Jalan Nangka menuju Jalan Ayani, terpantau situasi arus lintas di kawasan ini ramai, lancar, dan kondusif. Kami himbau juga kepada pengguna roda 2 untuk selalu memakai helm SNI dan mengkaitkan sampai berbunyi klik. Patuhi batas kecepatan, fokus berkendara. Kepada pengendara R4 atau lebih, pakai sabuk pengaman, serta jaga jarak aman dan tidak lupa mengecek kondisi kendaraan secara berkala, serta membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas di kawasan Polda Kalimantan Selatan, dapat menghubungi kami melalui hotline Sipolantas di 0811-5000-3110 dan melalui Instagram kami di @ditlantas_poldakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah mematuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Demikian kami laporkan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Iva melaporkan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Demikian pendengar Info Traffic, nanti setelah ini juga kita akan hadirkan Info Traffic dan juga informasi perkiraan cuaca bersama BMKG. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin pagi ini. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, pendengar, selamat pagi di Banjarmasin pagi kali ini. Juga kita hadirkan info traffic bersama reporter RRI Banjarmasin. Ada Mas Robi di sana. Selamat pagi, Mas Robi.
3: Selamat pagi, Mada.
2: Baik, ini dari laporan informasi daerah mana, Mas Robi?
3: Dari Ayani.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Oke, baik. Terima kasih, Mada, dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, terpantau kendaraan yang melintas banyak dan nampak lumayan padat. Kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 yang sejak pagi tadi juga sudah banyak yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota. Karena memang hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah bagi pelajar di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, jadi untuk kondisi lalu lintas cukup banyak kendaraan yang melintas dan dengan kepadatan yang lumayan, namun tidak mengganggu lancarnya arus lalu lintas di pagi hari ini. Begitupun sebaliknya, kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga nampak didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga banyak kendaraan roda 2 yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota. Dan untuk kendaraan seperti Trans Banjar Bakula sejak pagi tadi ya, dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang, dan juga menjadi aktivitas masyarakat dari arah luar kota yang datang ke Kota Banjarmasin untuk memang berpergian atau bahkan memang datang ke kantor-kantor di kawasan Kota Banjarmasin sendiri. Dan juga untuk transportasi umum seperti yang dari arah dalam kota menuju luar kota juga setiap pagi tadi nampak selalu dipenuhi oleh penumpang beberapa transportasi yang sudah datang dari arah luar kota, dalam kota menuju luar kota. Dan ini juga sebaliknya bahwa aktivitas masyarakat dari Kota Banjarmasin sendiri yang akan berpergian ke luar kota juga banyak sejak pagi tadi. Dan untuk kendaraan yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga nampak begitu padat, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas dikarenakan di kawasan Jalan Pangeran Antasari sendiri ada beberapa sekolah yang memang banyak masyarakat ya yang datang untuk mengantar anaknya yang lewat di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat di pagi hari ini, sejak pagi tadi juga masyarakat sudah beberapa nampak yang beraktivitas seperti berjalan kaki, berolahraga, bersepeda, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Maksud saya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang sejak pagi tadi sudah membersihkan di sisi-sisi pinggir jalan sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini, di kawasan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 juga nampak cerah, dan ini menjadi salah satu faktor lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara khususnya untuk selalu berhati-hati, selalu menaati aturan lalu lintas, dan selalu memeriksa kendaraan sebelum berpergian dan melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Dan untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara. Sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, cuaca dan juga aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.

jangan terlalu kedekutan dari zebra cross. Terus untuk di Jalan Ahmad Yani Darussalam juga terpantau di sana cukup lengang ya pendengar ya. Cuman banyak kendaraan roda 2 yang saat ini berlalu lintas di arah sana ya. Kalau demikian pendengar, jangan kebut-kebutan di jalan, walaupun ini mungkin ada yang mepet dan segala macam nantinya. Nah ini ya, perhatikan ya, check and recheck lagi, jangan sampai terbolak-balik ke rumah gitu ya, atau ada hal-hal yang ketinggalan atau hal-hal yang tidak mengenakan lah gitu ya. Dan pastinya buat Anda semua pagi hari ini juga nanti di jam 8 waktu Indonesia Tengah kita akan ajak Anda untuk bergabung ke Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa,